0: bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing, ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Kira seperti itu, kelihatannya setiap. Itu akan dipakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI, di Anpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
7: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih itu Rp 10.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sih diskusi kita?
7: Ya, masih terus belum.
8: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
7: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
0: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Surga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan.

di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cualitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan.

0: untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kendati internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital. Sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio dan banyak lagi dalam layar menu radio.

0: Terima kasih pendengar saat ini. Anda masih stay bersama kami RRI ND dan kita akan mengetahui saat lagi informasi cuaca bersama perkirawan BMKG Stasiun Altari Kupang ya. Di ujung telepon sudah bersama Fitro.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Fitro.
2: Halo, selamat pagi.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pagi hari ini, Kamis 10 September 2026.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Kamis 10 September 2026. Untuk cuaca di NTT pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk cuaca di siang hingga sore hari cerah hingga berawan. Pada malam hari cerah hingga berawan tebal dan pada dini hari cerah hingga berawan. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 18 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada dan sebagian dataran tinggi lainnya 13 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 20 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perkiraan cuaca hingga kelurahan atau desa dapat diakses melalui https://cuaca.bmkg.co.id. Semoga bermanfaat.
0: Oke, baik. Terima kasih, Fitro. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
2: Sama-sama. Selamat pagi.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: jual beli jabatan. Nah, kan sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh, bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini infonya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tak teringin ya.
1: Iya.
3: Florata pagi ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Saudara selamat pagi, kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar video dari akun TikTok info.bantuan.presiden yang menampilkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seolah mengumumkan pendaftaran bantuan dana presiden dan presiden pada Agustus 2026 dan dalam video tersebut masyarakat diminta segera mendaftarkan diri dengan klaim bantuan dapat cair pada hari yang sama. Dilansir dari tarmbackhoax.id, hingga Minggu 6 September 2026, unggahan tersebut telah disukai sekitar 900 akun, mendapat sekitar 590 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 290 kali. Pemilik akun juga mencantumkan nomor WhatsApp 0856-9618-7816 sebagai sarana pendaftaran bantuan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim pemeriksa fakta Mafindo menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir para pejabat yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian memeriksa video menggunakan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan video tersebut terindikasi sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dengan probabilitas mencapai 98,9%. Penelusuran juga dilakukan menggunakan tangkapan layar video melalui Google Image Search. Hasilnya ditemukan foto serupa pada laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang diunggah pada Juni 2023 dalam konteks rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, bukan mengenai pendaftaran bantuan dana presiden. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian memeriksa dana WhatsApp 0856-9618-7816 yang dicantumkan pada profil dan komentar unggahan menggunakan aplikasi GetContact. Hasil pemeriksaan tidak menemukan keterangan yang menunjukkan nomor tersebut berkaitan dengan program bantuan dana presiden. Faktanya, video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 98,9% dan foto yang digunakan berasal dari kegiatan rapat kerja pada 2023 yang tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan. Jadi, unggahan berisi klaim pendaftaran bantuan dana presiden merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Eat, Pray, Love adalah sebuah memoir yang ditulis oleh Elizabeth Gilbert. Buku ini menceritakan perjalanan pribadi penulis setelah mengalami perubahan besar dalam kehidupannya, termasuk perceraian dan pencarian makna dalam kehidupannya. Esensi buku. Bagian pertama berkisah tentang perjalanan Elizabeth ke Italia, di mana dia menjelajahi kenikmatan makanan dan kehidupan setelah perceraiannya. Eat adalah fase di mana dia mencari kebahagiaan melalui pengalaman kuliner dan budaya Italia. Bagian kedua, Pray. Bagian ini membawa Elizabeth ke India,

depannya. Bagian yang ketiga, love. Nah, bagian ini memperkenalkan Elizabeth pada Indonesia, di mana dia menemukan keseimbangan antara makanan, spiritual, dan cinta. Disinilah dia menemukan cinta sejati dalam hidupnya. Esensi buku It

mengalami krisis emosional dan spiritual. Esensi buku. Buku ini ditulis dengan bahasa yang puitis dan menggambarkan dengan indah pengalaman Gilbert dalam menjelajahi budaya, makanan, dan kehidupan spiritual di setiap negara yang telah dikunjunginya. Kesuksesan besar Eat, Pray, Love sangat sukses secara komersial.

Kesuksesan buku ini memicu minat dalam genre memoir perjalanan dan mengilhami banyak orang untuk mengikuti jejak sang penulis dengan menjalani perjalanan serupa. Selain itu, buku ini juga diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2010 dengan Julia Roberts memainkan peran sebagai Elizabeth Gilbert. Meskipun buku ini mengilhami banyak penggemar yang menginspirasi dan merasa terhubung dengan cerita Elizabeth ini, ada juga beberapa kritik yang menganggapnya sebagai contoh privilege dan narasi yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Elizabeth juga menulis buku kelanjutan berjudul Committed, A Skeptic Makes Peace with Marriage, yang menggambarkan perjalanannya menuju pernikahan kembali setelah menjalani perjalanan Did It Pray Love. Esensi buku Eat, Pray, Love adalah buku yang menginspirasi banyak orang untuk merenungkan tentang arti cinta sejati dalam hidup, menjalani perjalanan pribadi, serta mengejar kebahagiaan, serta

Pendengar Pusat dimanapun Anda berada, ya, di pukul 9 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog interaktif yang sudah kami siarkan di tanggal 28 Juli 2026 itu terkait dengan inovasi BUMDes Dile Nua. Inovasi BUMDes Dile Nua kembangkan potensi lokal yang menghadirkan narasumber Donatus Seda, Ketua BUMDes Desa Dile Nua, Fabianus Mbana, Kepala Desa Dile, Hilarius Sidito, Amtori, mahasiswa KKN STPM ND. Baik pendengar, dan dialog keterangan ini ya kami hadirkan saat lagi untuk Anda, dipandu oleh rekan Rosa Dalima. Tetap stay bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi pendengar program Mas Satu, Anda bersama kami dalam Dialog Astas Cita di pagi hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, desa Dile punya banyak kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Namun, potensi yang dimiliki ini belum seluruhnya dimaksimalkan dan dikembangkan. Tetapi, ada beberapa potensi yang sudah mulai dilirik, bekerja sama dengan akademisi, dengan para mitra, pemerintah desa, BPD dan masyarakat setempat mulai memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan membahas bagaimana Desa Dile dan perangkat serta seluruh masyarakatnya mulai melakukan inovasi untuk mengembangkan potensi desa tersebut. Nah, pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber-narasumber kami yang ada di studio pagi hari ini yang akan membahas bagaimana Desa Dile dengan seluruh jajaran dan penghuni yang ada di dalamnya ini mulai berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempatnya. Hilirisasi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah ini mulai diaplikasikan di masyarakat. Nah, pagi hari ini pendengar sudah bersama kami ada Kepala Desa Dile, ada Bapak Fabianus Mbana. Bapak Fabi, selamat pagi, apa kabar? Bisa lebih dekat ke mic-nya.
1: Pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Pagi.
0: Oke, kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Oke. Kemudian kami juga mengundang ada Ketua Bumdes Desa Dile, yaitu Bumdes Dile Nua, ada Donato Seda. Don, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi kakak, serta seluruh pendengar RRI ND di mana saja berada. Kabar puji Tuhan baik, luar biasa.
0: Oke. Sedikit bocoran, Don dulu waktu masih mahasiswa, masih aktif di organisasi kemahasiswaan, itu sering menjadi narasumber di RRI. Jadi setelah balik ke kampung, mulai membangun desa, membangun kampungnya, kemudian hadir lagi di RRI membawa sesuatu yang baru. Luar biasa ini orang muda. Kemudian kami juga menghadirkan nih perwakilan dari mahasiswa KKN STPN Santa Ursula Ende, ada Hilarius Sidito Amtori, biasa dipanggil Ito. Selamat pagi Ito, apa kabar?
3: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI ND dimanapun berada.
0: Oke.
3: Hari ini puji Tuhan sehat.
0: Baik, tiga-tiganya bisa menatap ke kamera untuk menyapa kita punya penonton di YouTube channel RRI. Nanti setelah dialog kita akan bagi linknya. Tentunya pendengar nanti bertanya, kenapa sih harus ada mahasiswa KKN STPM, korelasinya apa? Nanti sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, sekarang kita mulai dari Pak Kepala Desanya dulu nih, orang yang punya wilayah. Kita akan mendengarkan bagaimana Desa Dile secara detail, kemudian apa saja potensinya, letaknya di mana persisnya. Memang di wilayah kan, di wilayah Kecamatan Detusoko, tapi Detusoko itu luas. Itu dia persisnya di mana? Silakan Bapak Kades.
1: Baik, selamat pagi semua pendengar RRI yang setia. Terima kasih banyak. Untuk diketahui bahwa Desa Dile berada di arah timur yang berada di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, yang terletak dari jaraknya dari kota Ende ke Desa Dile itu sekitar 25 km. Yang desa tetangganya bersebelahan dengan Desa Niwula, Desa Nito, Desa Roa, dan Desa Gululada. Untuk diketahui bahwa Desa Dile itu berjumlah penduduknya itu sekitar 700 jiwa. Dan jumlah kakaknya sekitar 168 kakak. Dan jumlah pekerjanya keseharian itu 99% itu para petani. Yang sisanya itu sekitar 1% itu guru, pegawai, dan lain-lain. Desa Dile itu punya potensi-potensi yang luar biasa. Itu salah satunya potensi itu kemiri. Juga dengan potensi-potensi lainnya seperti air minum, persawahan atau pariwisata, persawahan, sehingga Desa Dile menjadi salah satu kalau dilihat itu bisa dikemas, dikembangkan menjadi salah satu desa pariwisata.
0: Desa yang pariwisata berbasis agro ya,
1: agrowisata. Agrowisata. Dan kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini kami diundang dari RRI bahwa Desa Dile mulai saat ini akan mulai berkembang dan bangkit.
0: Memang kadesnya harus berani, harus berani berbicara dan promosi, Bapak Kades. Artinya,
1: kebetulan juga kami di Desa Dile salah satu sudah dibentuk, yaitu Badan Usaha Milik Desa, yang mana Badan Usaha Milik Desa ikin akan berkembang, akan berinovasi. Ya mungkin hari ini kita lebih fokus kepada yang berinovasi tentang bagaimana produk lokal yang ada di Desa Dile, yang notabene-nya itu 99% itu para petani yang memiliki lahan kebun kemiri.
0: Oke. Jadi 99% warganya pasti punya pohon kemiri.
1: Pohon kemiri.
0: Kebun kemiri itu pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Yang sisanya baru tanaman lain.
1: Tanaman lain.
0: Tapi saya dengar bocoran kalau Dile juga penghasil cengkeh loh, Bapak Kades.
1: Ya, ya cengkeh sih ada, cuma tidak terlalu.
0: Terlalu banyak. Nah,
1: terlalu yang banyak sedikit, itu kemiri. Masih jumlahnya sedikit. Hanya yang lebih banyak ke kemiri. Nah, makanya kami berpikir bersama Bumdes kemarin, berkolaborasi dengan Bumdes, kami berdiskusi bagaimana kemiri ini yang tadinya itu masih mentah, para petani ketika mereka pikul, dijemur, dan proses dijemur, setelah itu titi dan jual. Nah, bagaimana kami berdiskusi dengan Bumdes bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan kemiri ini menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Desa Dile ini. Di Desa Dile ini sehingga bisa bernilainya lebih tinggi, dan mungkin bisa ekonominya para petani itu bisa berkembang.
0: Oke. Jadi tadinya masyarakat kalau jual tuh kemiri mentah yang gelondongan ke pengepul-pengepul yang ada di kampung maupun di pasar. Tetapi ini diolah menjadi
1: Minyak kemiri
0: hilirisasi. Baik, ini luar biasa nih, apresiasi untuk Bapak Kades. Bapak Kades, memang kalau desa kita mau terkenal, mau dilirik, mau diinovasi, memang kadesnya harus berani bicara. Jangan pas kepannya aja, tetapi datang ke RRI, bicara ke media, kembangkan ini potensi-potensi kami. Siapa tahu ada yang membaca, ada yang mendengar. Oh, ini bagus nih. Kebetulan aksesnya juga mudah di pinggir ruas jalan negara. Tidak harus naik turun gunung. Ini bisa untuk kita kolaborasi. Ada berbagai faktor. Oke, kalau begitu kita ke Don dulu. Ada Don, Ketua Bumdes Dilenua.
1: Benar.
0: Dari Desa Dile. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kades nih, bahwa setelah diskusi dengan Bumdes, ini bagaimana potensi yang luar biasa yang 99% warganya punya
1: pohon kemiri
0: atau punya potensi itu tuh dimanfaatkan, tidak menjadi atau diolah menjadi nilai lebih. Itu ide awalnya itu kapan, terus kemudian sampai bisa berinovasi dan menghasilkan satu botol produknya, mana saya bisa lihat ini ya, ini ya pendengar, ini hasilnya olahan dari teman-teman Bumdes Desa Nila bersama warganya. Ini packagingnya bagus sekali ini nih. Sudah bisa masuk di swalayan, minimarket, supermarket sudah bisa nih. Boleh bisa diceritakan,
2: Don. Baik, Kakak, terima kasih. Saya pertama menyampaikan terima kasih banyak, dan perlu saya sampaikan seperti apa yang ditanyakan oleh Kakak Ocha tadi, kira-kira ide awalnya dari mana ini?
0: Kapan
2: begitu? Nah, jujur kalau saya mau bilang bahwasannya memang kita sudah punya konsep itu di 1 tahun lalu. Itu bersama pemerintahan desa, BPD, dan juga tokoh-tokoh muda yang ada di desa. Hanya memang di jeda waktu yang cukup lama itu, ya boleh saya bilang kami masih tidur nih. Tidur. Memang kita sudah punya ide gagasan untuk sampai menuju ke situ. Nah, saya bersyukur.
0: Tapi tidur itu kan bermimpi, mimpinya ya, mendesain mimpi
2: lah. Siap kakak. Siap. Nah, saya bersyukur bahwasannya ketika kami sedang atau sementara bermimpi, kami dibakar spirit semacam membuat kami itu tuh bangkit dari tidur. Itu adik-adik saya dari STPM Santa Ursula Ende.
0: Okay.
2: Nah, artinya di sini mereka bukan hanya sebatas menyampaikan ide, bukan hanya sebatas itu, tetapi mereka bawa korek, bawa pemantik, bahkan daun-daun kering, kumpul dan ayo kita bakar sama-sama gitu. Okay. Sehingga atas ide itu, atas niat baik, eksekusi bersama, kita bisa hasilkan salah satu produk minyak kemiri khas Dile yang khasiatnya tentu sangat bermanfaat untuk tubuh, dalam hal ini untuk menghitamkan rambut, kulit, dan seterusnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Ocha tadi. Nah, lalu kapan? Kami baru memproduksi belum banyak kakak, baru sekitar 20-an botol, 20-an botol.
0: Untuk sampel awalnya.
2: Untuk sampel awalnya. Nah, memang kita mengharapkan ada dukungan dari semua pihak, pemerintah dalam hal ini, terkhusus dinas terkait, dinas koperasi. Artinya kita dengan kekurangan kita coba melihat potensi desa untuk mengembangkan semua potensi yang ada. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa tadi, kakak, bahwasannya untuk masyarakat desa Dile itu hampir 100% punya pohon kemiri. Hanya memang kan selama ini, ya solusi terakhirnya kita cuma di pasar Wolowona, para pengepul-pengepul. Nah itu dari dulu yang dari kami kecil sampai saya besar.
0: Sampai hari sarjana.
2: Ini, ya, sampai sarjana. Dan ini baru temukan barang ini nih kakak. Sehingga kami butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa memaksimalkan. Nah, ini baru-baru minyak kemiri. Tentu ada banyak lagi yang menjadi potensi khas desa kami. Kemiri, lalu kemudian ada banyak kami punya potensi yang lain. Di Holti ada usaha tomat Lombok yang memang
0: ya begitu. Agrowisata mungkin didesain Pak Kades, kolam ikan, orang mancing di sana sambil makan ubi sayur, karena masih alami, masih ori.
2: Benar.
0: Masih ori lah istilahnya, belum terkontaminasi dengan pupuk. Ini luar biasa ya. Pendengar, kami ajak Anda bergabung ya, bisa di WhatsApp kami di 0812-3880 atau di WhatsApp yang satunya 0821-3878-8786 atau bisa di line telepon kami di 0821-4451-1957. Kita masih ke Dedon. Ini boleh diceritakan untuk peralatan awalnya nih, pasti ini butuh peralatan, butuh modal, bahan baku. Apakah ini bahan baku ini dari dana desa kah, atau swadaya kah, atau seperti apa nih?
2: Oh ya, baik kakak, menarik ya. Jadi orang bilang spirit itu mengalahkan segalanya.
0: Okay, benar.
2: Spirit itu mengalahkan segalanya. Saya pastikan itu. Kita modalnya cuma spirit kakak. Bahkan semua peralatan, lalu kemudian bahan baku kemiri itu sendiri, itu swadaya.
0: Swadaya. Dana desanya tidak bocor, Bapak Kades?
1: Iya. Untuk di

0: dikembangkan ya, lagi. Untuk
1: dikembangkan ke produk-produk apa, kegiatan-kegiatan atau seperti minyak kemiri ini.
0: Oke, baik. Kita lanjut ke ketua BPD-nya ini. Nah, setelah itu jadi bahan baku apa semua tuh istilahnya modalnya masih semangat dulu begitu.
2: Benar, Kakak, benar.
0: Terus yang mengolah, yang pekerjanya, tenaga kerjanya itu bagaimana?
2: Ya. Untuk per hari ini, untuk sementara, jadi itu masih di dalam kepengurusan BUMDES.
0: Oke, pengurus-pengurusnya dulu yang jadi karyawan.
2: Dibantu, difasilitasi oleh adik-adik saya yang kebetulan ber-KKN di sana.
0: Oke.
2: Luar biasa sekali. Dan tentunya saya menyampaikan apresiasi khusus lah buat STPM, teristimewa adik-adik saya berdelapan.
0: Oh, mereka ada delapan orang.
2: Bagi saya mereka pionir sih. Okay. Untuk hal ini, apa, membangkitkan kami dari mimpi-mimpi yang lama gitu.
0: Mewujud nyatakan mimpi itu ke dalam
2: dunia nyata.
0: Benar, benar. Wow, siap. Keren. Ya. Ini berarti benar-benar KKN berdampak namanya. Oke. Jadi spirit Tridharma perguruan tingginya benar-benar diaplikasikan, luar biasa, keren. Ya, setelah itu bisa diceritakan detailnya.
2: Semua kebutuhan kelengkapan alat-alat itu seperti yang saya utarakan tadi, kita spontanitas, swadaya,
0: dan kompor sendiri ataukah pakai kayu api?
2: Benar, pakai kayu api, modal spirit tadi Kakak. Spirit. Tapi saya percaya apabila ini diramu, didukung secara baik, saya pastikan, dan memang mimpi saya selaku ketua BUMDES dan tentunya juga mimpi Bapak Desa dan sekaligus warga masyarakat di Dile khususnya, itu salah satu produk Dile itu bisa bergening dengan produk-produk lokal lain, bahkan produk yang berskala nasional. Sehingga moto BUMDES adalah BUMDES itu menjadi mesin penggerak ekonomi yang ada di desa lah, sekurang-kurangnya begitu.
0: Ya memang itu memang dicanangkan dan digaungkan oleh pemerintah, terutama gubernur kita kemarin, One Product, One Village. Satu kampung atau satu desa, satu produk. Berarti Dile sudah ada dong, Pak Kades?
1: Siap.
0: Itu kalau sudah ada begitu, kemarin gubernur janji ada penyertaan modal tidak? Atau ada bantuan modal tidak? Kalau misalnya desa-desa yang sudah punya produk.
1: Ya, kami berharap sih seperti itu.
0: Oh iya, tapi berhentinya sampai di situ aja. Satu desa, satu produk, sekian. Tidak ada yang, desa yang sudah ada produk nanti ada tambahan dananya, tidak, belum sampai ke sana.
1: Belum.
0: Oke, kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan.
2: Iya.
0: Soalnya ini Don, Bapak Kades, kemudian Ade Ito. Kalau kita lihat ya, misalnya di YouTube atau di medsos TikTok terutama, banyak orang yang memproduksi minyak kemiri itu secara personal, secara pribadi. Dan bahan bakunya atau kemiri itu malah mereka beli dengan harga yang sudah di time kesekian.
2: Benar.
0: Nah, otomatis harga yang dijual juga beda. Nah, apakah kita nih istilahnya bahan baku di tempat, tidak ada biaya transportasi, akomodasi, kemudian ada kemirinya masih segar-segar, istilahnya dijamin yang terbaik, tidak yang ada kadaluarsa, berarti bahan-bahannya, bahan bakunya premium, istilah orang niaga. Nah, harga jualnya ini untuk berapa mili ya? Nggak bisa baca ini. Berapa mili ini deh?
3: 50 mili
0: ya ukuran. Nah, ukuran 50 mili ini dibanderol harganya berapa sih, Pak Kades atau Adedon yang jawab nih?
2: Ya, itu estimasi untuk sementara ya.
0: Nah,
2: itu dengan kisaran 25.000.
0: 25.000 untuk 50 mili.
2: Pasti, tentunya pasti banyak masyarakatnya. Kok
0: murah sekali
2: atau
0: packagingnya, belum stikernya, tampilannya, kemasannya.
2: Ya, alasan ya seperti yang Kakak jawab tadi. Kita kebetulan
0: punya pohon sendiri
2: ya.
0: Beda lah.
2: Seperti itu ya.
0: Beda lah yang punya pohon sendiri dengan yang pakai beli. Baik. Aduh, keren-keren, luar biasa. Itu memang sih orang desa tuh sudah waktunya orang muda yang mulai turun serta, karena lebih banyak inovasinya dan lebih semangatnya gitu. Berarti saya kayak ada itu dulu nih. Dari KKN ya. Boleh lebih dekat ke mic-nya karena suaranya Itu tidak kedengaran. Siap. Nah, itu boleh tahu kalian berdelapan di sana KKN-nya sejak kapan nih, mulai kapan di sana?
3: Tanggal 6 Juli 2000

0: bisa lebih dekat lagi ke mic-nya. Oh, ada yang dekat bukan mic-nya yang ditarik.
1: Ya, oke, okay. Okay, baik.
0: Kalau tarik lagi mic-nya jatuh. Oke.
1: Okay.
0: Okay. Sejak kapan itu kakaknya di sana?
1: Baik, Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat untuk pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kita KKN di Desa Dile itu terhitung sejak tanggal 6 Juli tahun 2006, Ibu.
0: 6 Juli, berarti sudah mau 1 bulan ya?
1: Sudah mau 1 bulan. Kurang hanya beberapa hari, kita genap 1 bulan di Dile.
0: Nah, di sana berapa lamarannya?
1: Kita di sana sampai tanggal 31 Agustus 2006, Ibu.
0: 2 bulan ya?
1: Iya, 2 bulan. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Bisa diceritakan tiba-tiba tadi Don mengatakan bahwa karena teman-teman KKN di sana maka muncullah sebuah produk ini. Ceritanya seperti apa nih sampai teman-teman KKN yang istilahnya Don bangun, mimpi-mimpi itu harus kita wujud nyatakan, jangan tidur lagi.
1: Baik Ibu, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai kampus tercinta saya dan teman-teman, yaitu STPM Santa Ursula. STPM hadir pada saat ini, Ibu, bukan hanya untuk turun ke lapangan untuk dapat nilai, tidak. Jadi STPM itu punya misi besar. Yang kedua, STPM bukan hanya perguruan tinggi yang mampu mencetak sarjana dan memberi ijazah.
0: Misi besarnya apa tadi?
1: Tapi misi besarnya STPM itu adalah sebagai agen pemberdayaan di tengah masyarakat.
0: Harus sampai tuntas. Kalau ada misi besar, kita masih bermimpi saja.
1: Siap.
0: Terus?
1: Yang kedua, saya mengucapkan limpah terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini, Ibu, untuk teman-teman saya yang sekarang
0: bertuju
1: ada di Dile. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada BUMDES dan pemerintah desa atas antusiasnya dan dukungan kegiatan yang kita sudah sampaikan ini.
0: Walaupun itu dan teman-teman semangat, kalau desa dengan BUMDES-nya ya, adem ayem ya tetap ya, aja betul, tidak muncul.
1: Betul, Ibu. Okay. Itu makanya saya sangat berterima kasih sekali. Karena walaupun kami semangat, kalau misalnya BUMDES dan desanya begitu-begitu saja,
0: ya, tidak bisa.
1: Habislah.
0: Jadi memang harus kerja sama. Ya, spiritnya harus sama.
1: Siap, Ibu. Spiritnya harus saling bekerja sama dan saling berkolaborasi pikiran. Itu pada intinya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus melirik soal pengembangan inovasi minyak kemiri ini? Nah, jadi terkait dengan ini adalah salah satu program unggulan dari STPM soal home industry yang berbasis produk lokal. Kita memanfaatkan produk lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu. Nah, kebetulan kita turun ke Dile, kita melihat salah satu potensi besar di Dile itu adalah kemiri. Nah, oleh karena itu kita punya inisiatif bagaimana kemiri ini diolah menjadi salah satu produk unggulan yang bisa dipasarkan dan berdaya saing, dan juga itu menjadi bagian dari mendukung program dari Bapak Gubernur NTT sekarang ini.
0: Okay.
1: Terkait itu, Ibu, ada beberapa hal yang kami sudah lakukan selama di Dile, yaitu pelatihan pembuatan minyak kemiri bersama ibu-ibu PKK.
0: Siapa yang kasih latihan?
1: Teman-teman itu teman-teman dari kami bertujuh, Ibu, dari kami berlapan kami kasih pelatihan.
0: Saya tanya dulu, ini kalian ilmu dapatnya dari mana? Sebelumnya sudah pernah dapat pelatihan ataukah belajar sendiri googling atau bagaimana nih?
1: Siap, Ibu. Kalau untuk ilmunya kan kita ini ada dua program studi.
0: Okay.
1: Jadi ada ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial sosietri kemasyarakatan. Jadi yang lebih paham soal ini terus mereka yang belajar. Terus bagian ini dari mereka punya mata kuliah itu ilmu sosiatri. Tapi ketika kita di KKN, kita berpadu, Ibu. Berpadu, kita sharing, kita diskusi, kita bangun konsep. Oh iya, kita kembangkan konsep ini untuk pengolahan minyak kemiri ini mengingat melihat dengan potensi lokal di Desa Dile. Itu, Ibu.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Oke, nah ketika apakah ini... awalnya sampai minyak kemiri ini hadir itu siapa yang menarasikan duluan? Teman-teman mahasiswa kah? Atau kadesnya kah? Atau dari BUMDES-nya?
1: Oke, baik Ibu, sedikit saya ceritakan soal perjalanan kami selama di sana ya.
0: Itu perlu.
1: Jadi kami ini ibaratnya pengelana ya Ibu ya. Jadi kami ini sempat kehilangan kompas di tengah perjalanan.
0: Wow.
1: Kami ini mau mengadu ke siapa saya juga tidak tahu. Kebetulan dengan saya punya kakak ini, kakak Doni ini ada hubungan keluarga lah.
0: Oke.
1: Kebetulan kita sama-sama dari Manggarai, ibunya kakak Doni dari Manggarai. Jadi kita pergi tamu di kakak Doni ini. Nih kakak Doni sampaikan.
0: Oh, yes.
1: Dia tanya-tanya soal oh kamu kesini apa-apa ada ke program-program. Nah, kita mulai sampaikan. Kita mulai ada program salah satunya itu peningkatan ekonomi berbasis produk lokal. Oke. Terus dari situ mulai gali sudah
0: mulai
1: kita
0: gali.
1: Sudah kita fix diskusinya matang dengan teman-teman, dengan pengurus BUMDes, dengan pemerintah desa, kita jadi.
0: Oke.
1: Gitu. Ketika tanggal 24 Juli kemarin kita langsung buat pelatihan di kantor desa dan itu dihadirkan dengan media-media yang ada di Sirende. Terus yang kedua ada media-media online, kita post itu, kita kasih besarkan delay ini.
0: Tapi di RR kamu tidak kirim rilisnya.
1: Oh, itu belum. Itu belum. Kan kita kemarin belum bangun komunikasi itu.
0: Iya. Dan kalian jangan lupa RR, karena siap. Kita dengan STPM itu bermitra, sudah tanda tangan PKS-nya.
1: Siap, siap.
0: Jadi kalau bisa jangan RR informasi yang terakhir.
1: Iya.
0: Okay. Jadi ini kita boleh tarik kesimpulan, kita boleh menyatakan bahwa kapanpun, dimanapun, momen apapun, karena apapun itu bisa menghasilkan sebuah ide brilian yang bisa membuat sesuatu yang nyata yang menjadi bermanfaat bagi banyak orang misalnya. Kan tidak disangka bahwa karena hubungan kekeluargaan ini juga kebetulan karena istrinya dari Manggarai bertamu karena sesama orang Manggarai tadi tiba-tiba kompas yang hilang arah itu dapat arahnya dan jadi petunjuk malah menemukan cahaya baru ini.
1: Yeah.
0: Wah luar biasa. Ya mendengar kami menanti partisipasi Anda. Setelah ini kami akan bacakan WA-WA yang sudah masuk bergabung bersama kami. Tapi kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu dengan IAL, iklan layanan masyarakat yang terkait bagaimana kita berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mencintai produk lokal kita karena salah satunya ini adalah produk-produk lokal. Ya. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan kembali.
2: Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program global yang bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan bebas dari kemiskinan.
3: Kupuah jatuh ceria sekali, nak. Ada berita bagus, kah?
4: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini, saya lagi bantu Sepung Kata posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
3: Oh ya? Produknya apa saja, Tina?
4: Ada yang... Aduh, ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50. Di Jawa, di Kalimantan, Bali.
3: Tina! Kenapa? Penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
4: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
3: Wah, Hebat ya?
4: Ya hebat lah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.
3: Wah, keren dong.
4: Iyalah, keren.

0: ini kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk sebuah masa depan yang lebih baik.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam dialog Asta Cita di pagi hari ini, bagaimana inovasi dari BUMDes di Lenua dalam mengembangkan potensi desa. Kami masih menantikan Anda sekedar untuk bertanya produk kah, atau mau memesan kah, atau seperti apa, di WhatsApp kami di 081-238-338-567. Kami baca dulu, ini ada yang sudah masuk. Selamat pagi Ari, dari Bu Fatima di Onekore. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan BUMDes di Lenua dalam mengembangkan potensi lokal. Upaya ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa kekayaan desa dapat menjadi sumber kesejahteraan jika dikelola secara kreatif dan berkelanjutan. Semoga BUMDes di Lenua terus berkembang ya, menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dan semakin banyak melibatkan masyarakat, terutama generasi muda. Jadi kalau misal habis sarjana, jangan kemana-mana, coba balik Nua, bangun Nuanya, bangun desanya gitu. Dan dalam membangun ekonomi desa yang mandiri. Kemudian ada dari Arlinda, selamat atas berbagai inovasi yang sudah dilakukan BUMDes di Lenua. Saya ingin bertanya bagaimana cara BUMDes meyakinkan masyarakat untuk ikut mendukung dan percaya terhadap program-program yang dijalankan, terutama di awal pembentukan. Mengingat produk minyak kemiri juga sudah sangat banyak beredar di pasaran. PR-mu, Dek. Kemudian ada lagi dari Bapak Yos, apakah BUMDes di Lenua juga membuka peluang kerjasama dengan UMKM atau kelompok usaha dari desa lain untuk memperluas pemasaran produknya? Itu nanti dari Don ataukah Bapak Kades, nanti juga dari Ade Ito ya, bantu untuk ini. Kalian yang sudah ada ide loh, ya. Jangan sampai nanti minyak kemirinya menumpuk di gudang, ya. Kayak gitu. Kemudian ini tidak ada namanya, saya penasaran bagaimana BUMDes di Lenua memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada lagi nih, jika ada desa yang ingin belajar dari keberhasilan BUMDes di Lenua, apa langkah pertama yang paling penting agar mereka juga dapat mengembangkan potensi lokal mereka secara optimal? Dan yang terakhir, menurut bapak-bapak, inovasi apa sih yang saat ini sedang dipersiapkan BUMDes di Lenua agar tetap mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat? Kalau ini dari elit. Ya, ada tiga, ada yang menyampaikan namanya Ibu Fatima, Bapak Yos, Arlinda dengan Elin. Silakan siapa yang mulai pertama menjawabnya. Kalau dari Ibu Fatima itu mengapresiasi. Kemudian kalau Bapak Yos itu, apa sih tantangannya ketika meyakinkan masyarakat supaya percaya bahwa mimpi itu menjadi nyata dan akan berdampak positif kepada mereka? Don.
2: Coba kakak, saya kurang tangkap maksudnya tadi.
1: Meyakinkan masyarakat untuk ikut mendukung dan percaya terhadap program ini.
2: Oh ya, baik. Menarik. Jadi yang pertama, memang seperti sudah diutarakan oleh kakak tadi bahwa di Le tentunya ada banyak potensi yang boleh saja atau mungkin saja ini baru digali, ini baru awal nih kak, baru awal. Nah, memang kita pada dasarnya punya spirit yang sama, tentunya terlepas saya dan tentunya ada barisan-barisan anak muda yang lain tentu punya spirit yang sama. Artinya bahwa bagaimana kita bisa membangkitkan desa, membuat inovasi yang lebih sehingga membackup nih, ini menjadi motor ekonomi yang ada di desa sehingga terjawab seperti yang sudah disampaikan oleh kakak Ocha tadi. Okay. Kita memberi ngerem nih sehingga anak-anak muda ketika dia usai menempuh pendidikan sarjana misalkan, ya udahlah kita bangun desa yuk. Kita berawal sesuatu dari desa gitu. Nah, itu memang langkah yang lebih jauh yang kita lihat, terlepas bahwa ada nilai-nilai yang lain yang masuk ke situ nih. Nah, yang masuk ke situ. Terus ada juga yang bertanya tadi kakak, bagaimana kami bisa meyakinkan bahwa oh, produk atau salah satu keunggulan dari minyak kemiri kami ini loh. Padahal memang sebenarnya sudah ada banyak beredar nih. Ada minyak kemiri juga yang lain yang memang sementara beredar. Baik. Nah, pertama seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, bahwasannya soal harga aja sudah beda. Karena memang kita hasil kemirinya itu tuh berasal dari
1: pohon sendiri,
2: Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, 100% minyak kemiri itu tuh 100% murni, 100% minyak kemiri.
1: Tidak ada campuran
2: minyak. Tidak ada campuran apapun. Sehingga tidak ada efek-efek zat-zat kimia yang ada di dalam campuran daripada minyak kemiri itu sendiri. Terus ada beberapa keunggulan. Kedua, teman-teman atau semua masyarakat atau konsumen apabila ingin memperoleh minyak itu tidak perlu jauh-jauh. Ada di kilometer 24 dari ND. Aksesnya cukup dekat. Jadi tidak perlu cari kemana-mana. Dan memang untuk per hari ini kita lagi bangun kerjasama dengan beberapa desa atau UKM tentunya. Terus dengan beberapa minimarket. Nanti untuk jangka panjangnya sampai ke situ. Kami berharap dan tentu juga kepala desa dan semua masyarakat desa Dile itu berharap supaya produk kami itu bisa bergening. Bahkan mungkin sampai di Alfamart, Indomaret.
1: Amin, puji Tuhan.
2: Hanya memang tentunya butuh proses panjang dan butuh tumpangan tangan banyak pihak.
1: Oke, baik. Bapak Kades, waktu omong dengan masyarakatnya bagaimana? Langsung direspon ataukah seperti apa?
3: Yang paling pertama ya, kita berdiskusi.
1: Rapat dulu?
3: Ya, berdiskusi dengan masyarakat bahwa ini begini loh. Kita punya potensi yang ada di desa ini minyak kemiri, nah bagaimana kemiri ini supaya kita bisa olah menjadi salah satu produk yang ada di desa Dile ini. Nah, kebetulan kita punya ini ada lembaga yang bisa kita
1: manfaatkan.
3: Seperti Mbak Uca sampaikan tadi bahwa BUMDes ini kan sudah ada legalitasnya. Dan ini mungkin menjadi salah satu jalan bagi kita untuk mengembangkan potensi lewat BUMDes. Mereka berapresiasi bahwa dukung juga. Baik sudah kalau memang Bapak Desa dari BUMDes mau seperti itu ya, kami masyarakat mendukung.
1: Siap mendukung.
3: Mendukung program-program yang ada di Desa Dile, lebih khususnya untuk BUMDes.
1: Oke, ini luar biasa. Nah, bagaimana nih untuk pemasarannya? Ada itu mungkin bertuju dengan teman-teman di sana, adakah desain atau tindak lanjutnya? Jangan sampai maksudnya setelah selesai KKN juga selesailah tali silaturahminya begitu loh. Bisa lebih dekat ke mic-nya, Dek.
4: Baik, Ibu, terima kasih banyak. Berkaitan dengan bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat. Jadi,
1: kita membantu pemasarannya.
4: Siap, Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah sampaikan mengenai bagaimana memberi pemahaman. Itu yang saya petik tadi, sedikit saya petik. Yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang kami lakukan.
1: Okay.
4: Jadi, saya sedikit menjelaskan, Ibu. Yang pertama itu soal bagaimana kami bisa meyakini masyarakat. Nah, untuk meyakini masyarakat, tentu kami bangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, komunikasi apa yang kami bangun? Nah, terkait dengan harga, Ibu. Karena apa kita harus bahas harga? Satu kilo kemiri, kalau misalnya diproses ke dalam bentuk minyak, dia bisa menghasilkan 4 botol yang ukurannya 50 ml. 50 ml itu. Itu 4 botol itu, Ibu. Nah, secara akumulasi harga dan hitungan ekonomi, kita bisa hitung-hitungan, Ibu. Kenapa? Satu kilo yang sudah dititi itu, dia tinggi-tinggi itu hanya dengan 35 ribu atau 40, Ibu. Tapi satu kilo ketika diolah itu, dia sudah menghasilkan 4 botol. Nah, 4
2: itu
4: botol
2: tidak maksimal, ya, Bung.
4: Itu belum maksimal, itu belum maksimal karena itu masih
1: pemerasannya masih manual,
4: Ibu.
1: Kalau pakai mesin
4: kalau saya itu kemungkinan lebih lah.
1: Nah, okay. Itu dia yang kita butuh, uluran tangan dan dukungan. Ya,
4: betul. Nah.
1: Enak.
4: Nah, oleh karena itu, Ibu, kita berbasis hitung-hitungan secara ekonominya. 4 botol itu kalau 30 sudah 120.000. Nah, berdasarkan pengalaman kami kemarin di dealer itu yang kami buat dengan teman-teman, kan kami yang buat semua logo, desain, botolnya, apa semua itu kita yang buat, kebetulan itu kita yang buat sendiri. Jadi setelah dikurangi dengan semuanya itu, Ibu, kita masih memperoleh keuntungan itu sekitar di angka 80.000.
1: Wow, keren.
4: Besar sekali. Artinya dia tidak berpengaruh, karena jujur sih, Ibu, sekarang ketika musim panen kemiri, bisa-bisa harga itu turun.
1: Oke, benar.
4: Tetapi ketika kemiri di desa sudah tidak ada ataupun berkurang dia punya hasil panennya, harga naik. Nah, salah satu konsep dari kita, bagaimana untuk meneklarisasikan soal harga yang terjadi di tengah masyarakat.
1: Oke. Itu. Berarti benar dong pentingnya Jokowi dulu berteriak menekankan hilirisasi. Jangan kirim produk mentah. Kalau bisa setengah jadi. Kita berharap sekali, kayaknya saya juga berharap, puji Tuhan, Bapak Kades, mudah-mudahan ke depannya kita tidak hanya menyediakan dalam ukuran 50 mili. Mungkin kita bisa yang 50 liter, 100 liter menjadi bahan baku untuk produk-produk kecantikan yang ada di luar sana. Ya. Kenapa tidak begitu? Iya, kalau kita sudah produksi dalam jumlah yang besar, kan, Ade?
4: Iya, betul-betul, Ibu.
1: Iya, berarti itu harus butuh tangan dari yang lebih berkuasa, yang lebih...
4: Betul sekali.
1: Iya.
4: Bisa lanjut, Ibu.
1: Iya,
4: silakan. Berkaitan dengan pemasaran, Ibu. Nah, ada beberapa konsep yang sudah kami diskusikan dan tindak lanjuti dengan kampus kami, STPM Santa Ursula.
1: Oke.
4: Yaitu terkait dengan MOU kerjasama antara DILE dengan STPM, supaya kedepannya DILE ini bagian dari desa binaannya STPM.
1: Oke.
4: Gitu. Yang kedua, soal pemasaran, Ibu. Kalau berbicara soal pemasaran yang lebih jauh, dampaknya luas dan kita bisa ekspor produk ini, yang pertama sekali mungkin soal legalitas BPOM-nya, izin usahanya, apa semua.
1: Dan nah, itu biasanya orang lembaga, orang kampus tuh yang lebih punya banyak.
4: Nah, oleh karena itu kita berkomitmen untuk kerjasama lah, berkolaborasi terus untuk kedepannya. Yang kedua, bagi kami teman saya dan teman-teman bertuju yang sekarang sedang ada di DILE, kami merasa gagal ketika program ini tidak tuntas atau hanya sebatas program ini hanya menjalankan kegiatannya kami selama KKN. Itu kami gagal.
1: Setelah itu selesai.
4: Nah, itu kami tidak mau. Karena kalau misalnya hanya terjadi seperti itu, kami rasa gagal. Tidak ada guna KKN.
1: Kalian sedang memanfaatkan DILE hanya untuk memperoleh nilai.
4: Iya. Kalau misalnya hanya... Jadi dalam pikiran kami sekarang tuh, Ibu, sudah terpola. Kami datang ke DILE bukan hanya untuk memperoleh nilai, tapi kami punya bekas. Jadi apapun program yang kami buat hari ini, itu terus berkelanjutan supaya kami tetap dikenang.
1: Okay.
4: Itu. Bahkan kami punya misi, walaupun kami pulang dari DILE di tanggal 31, launching produknya belum, kami minta kepada Bapak Bu, Ketua UMDES dan juga pemerintah desa, untuk terkhusus merekomendasikan kami berlapan ke STPM, untuk kami lakukan pendampingan sampai launching selesai. Itu kita punya konsep.
1: Oke, luar biasa.
4: Terkait dengan pemasaran, Ibu.
1: Iya, sebentar saya tanya. Ini bukan karena sesama orang Manggarai, toh?
4: Siap. Tidak, Ibu. Jadi antusiasnya sangat luar biasa dari pemerintah desa, ketua BUMDes juga seluruh masyarakat desa di luar luar biasa sekali antusiasnya.
1: Ada dong tidak salah pilih istri nih.
3: Aduh, ya. Ya, saya mau tambahkan sedikit.
1: Iya, boleh.
3: Saya mau tambahkan sedikit.
1: Mungkin kita lebih santai kayak begini tuh, lebih dapat feel-nya.
3: Mbak Ocha, itu menyangkut dengan pemasaran tadi. Itu salah satu menjadi persoalan juga yang ada di kami di pemerintah desa dengan BUMDes yang disampaikan tadi bahwa mungkin ada izinannya dan sebagainya, halal atau tidak halal, itu yang menjadi persoalan kami. Maka kami berharap, saya mungkin salah satunya RRI juga yang bermitra dengan kami.
1: Dan tadi tidak sempat, jadi saya tidak bisa menawarkan diri, Pak Kadi.
3: Bisa membantu kami, pemerintah desa, demikian kepada BUMDes untuk memasarkan, untuk atau melengkapi dokumen-dokumen itu sehingga produk yang kami hasilkan ini bisa ada namanya, ada artinya, halal lah di sana. Bisa di
1: label halalnya
3: ada dan bisa diakui dari legalitasnya.
1: Kan, semoga ada rumah produksi produksi pasti, skala besar
3: rumah produksi pasti.
1: Kayaknya Bapak Kades habis ini harus punya data berapa puluh pohon kemiri, ratus pohon kemiri yang Bapak Kades punya, kemudian hasilnya per tahun itu berapa. Tahu ada pengusaha yang memang usahanya itu bahan bakunya minyak kemiri, dia bisa menjalin kerjasama. Habis itu kita sharing.
3: Itu juga mungkin salah satu juga mungkin yang harus dipikirkan lagi, mungkin ini mungkin bisa kami kembangkan di desa. Saya sudah berkomunikasi dengan ADSTPM, dengan BUMDes. Jangan hanya dia punya hasil dalamnya, cangkangnya juga harus dikembangkan karena cangkang kemiri. Kenapa mesti dijual di sana ke luar dengan harga satu karung dengan 15.000 sampai 20.000? Nah, kenapa kita tidak bisa memanfaatkan cangkangnya? Mungkin bisa semacam briket itu. Itu mungkin ya. Itu nanti lah. Nanti mungkin ide-ide itu nanti mungkin.
1: Biasanya nanti itu jalan dengan jalan sendirinya. Saya juga mau tanya Ade Don nanti. Ini ampasnya ini selama ini diapain?
5: Benar.
1: Kayaknya bisa juga jadi kosmetik, bahan industri, bahan baku untuk lulur atau apa? Ya,
5: kosmetik.
1: Bisa lebih dekat ke mic.
5: Oke. Baik. Jadi Kakak terima kasih. Ini menarik ya. Artinya dampak-dampak lainnya sudah mulai terasa ini. Tadi kita baru sebatas bicara soal minyaknya.
1: Ternyata Bapak
5: ada cangkangnya juga, ada ampasnya juga. Nah, ini memang sedang dikonsepkan, Kakak. Ini kita baru langkah awal dan konsep kita memang itu dibuat dalam sebuah kemasan khusus untuk ampasnya itu kita akan jadikan sebagai pakan ternak. Pakan ternak, ayam dan seterusnya. Tetapi itu kita berproses.
1: Pelan-pelan.
5: Maka, ya, untuk itu tentunya kami tidak mungkin berjalan sendiri, Kak.
1: Okay.
5: Pasti butuh dukungan dari semua pihak, RRI apalagi dalam hal ini untuk ya menjadi corong atau bisa mempublish ini supaya ya menambah dukungan lah. Apalagi dengan program pemerintah provinsi khususnya One Field One Product. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kami di Dile ini sudah punya satu produk nih. Kalau boleh.
1: Apa rewardnya dong?
5: Ya, kalau boleh ya kasih kami support, dukung.
1: Nah, itu dia.
5: Memang, ya, karena memang Kakak jujur tadi sudah disampaikan sedikit oleh adik itu bahwasannya tingkat perbandingan kalau 1 kilo itu hasilkan 4 botol nih. Tapi memang menurut evaluasi kajian kami itu belum maksimal. Karena memang kita manual semua, Kak. Saya percaya
1: mengandalkan tenaga. Betul. Yang hari ini semangat, besok agak lesu.
5: Kalau pakai mesin kan
1: dia stabil.
5: Lebih maksimal. Lebih maksimal
1: kayak gitu. Ya, mudah-mudahan lah, siapa tahu ada yang menonton, ada yang mendengarkan. Ada DPR mungkin yang cari suara di Dile. Karena sudah hampir
3: Bupati juga.
1: Oh, ya itu saya tidak sebut. Jadi mungkin sesekali kira, kayaknya bapak desa dan masyarakat sini butuh apa? Jalan-jalan lagi ya. Kami butuh mesin komplit untuk memproduksi minyak kemiri, begitu. Searching dulu di Google berapa sih kalau totalnya itu semua berapa nilainya. Yeah. Sehingga kalau jualnya jangan yang begini-begini, kalau yang kecil-kecil gini banyak saingan. Yeah. Kita mungkin langsung ke suppliernya yang butuh siap. Bahan bakunya yang dalam jumlah besar. Siap. Karena 99% marga dile punya kemiri. Ya. Jadi otomatis bahan bakunya tidak mungkin kurang gitu. Ya. Pasti ada.
6: Siap. Coba Mbak Uca ke Kawi Indah. Kemirinya di mana yang lebih banyak untuk jual di Kawi Indah?
1: Dari dile. Ya. Feeling aja karena 98%. Ya. Kita tidak rasa ini lagi 4 menit saja ini. Siap. Dari tadi ngobrol ketawa-ketawa tetapi sebenarnya banyak sekali pesannya di sana loh, bagaimana orang-orang muda yang ada di desa, Bapak Kades, Ade Don, mereka terima welcome dengan kampus karena ide brilian muncul itu ketika banyak kepala, banyak suara yang berdiskusi di atas meja kopi biasanya. Oke, kita closing statement dulu, harapannya kita mulai dari Ade Ito dulu, 1 menit saja ya, karena kita sudah lagi tinggal 4 menit saja nih.
4: Baik.
1: Bisa lebih dekat.
4: Siap, Ibu. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada STPM kampus saya tercinta. Yang kedua kepada RRI ND, juga kepada pemerintah desa Dile. Terkhusus juga untuk saya punya teman-teman bertujuh yang sekarang sedang ada di Dile. Harapannya satu, kita terus berkolaborasi demi Dile yang lebih baik ke depannya.
1: Oke. Ada Bapak Desa? Kira-kira impian harapannya atau apa yang mau disampaikan di sini?
3: Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada RRI IND, lebih khusus kepada Pak Ocha yang telah ya hari ini telah memberi apa mewawancarai kami, berdialog bersama kami untuk bagaimana untuk memajukan Dile, mengembangkan memperkenalkan desa Dile, memperkenalkan bumdes Dile. Lebih khusus pada mungkin produk unggulan desa Dile yaitu minyak kemiri, sehingga potensi-potensi yang ada di desa Dile dan yang sudah dihasilkan oleh bumdes Dile Nua bisa bersaing atau bisa dikenal oleh masyarakat yang pendengar setia RRI ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik STPM yang mana mereka telah mendampingi berkolaborasi bersama dengan pemerintah desa, dengan bumdes, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk lokal yang ada di desa Dile ini. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada saya punya adik-adik. Ini anak juga ini. Anak.
1: Jadinya yang datang bertiga di sini hubungan keluarga semua.
3: Pasti keluarga.
1: Ini namanya anak, yang ini ipar. Baik-baik.
3: Desa ini kan
1: bercesa saja orang luar.
3: Juga ini hari juga kita menjadi keluarga di sini. Karena kehadiran kami di sini ya mungkin salah satu juga keluarga juga. Terima kasih banyak kepada saya yang punya anak-anak, adik-adik,
1: bumdes
3: yang bersemangat, bersemangat sehingga ide gagasan ini kok bisa. Saya kaget juga ini. Saya kaget juga kemarin di WA bahwa
1: kita dialog dari.
3: Saya juga senang sekali. Karena selama ini saya senang sekali. Kenapa?
1: Apa sih Bapak punya anak mantu? Ini Bapak punya anak mantu itu kerja di RRI, itu ada di luar sana. Kalau tidak, kalau dia pulang kampung pagar, jangan kecemas.
3: Ini dialog perdana saya.
1: Baik.
3: Saya menyampaikan terima kasih banyak.
1: Oke. Kita sudah fix. Ada 30 detik aja sudah selesai. Harapannya silakan closing-nya.
5: Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Jadi memang untuk ke situ pastinya banyak tantangan dan segala macam. Poin saya adalah semua dukungan support termasuk RRI dan semua media yang ada, kami minta dukungan support dan gagasan, ide dan segala macam itu supaya kami bisa bargaining dengan semua produk yang ada. Terima kasih kakak.
1: Terima kasih banyak, aduh luar biasa. Meskipun hanya saya sendiri saja yang orang luar, tapi dialog kami ini penuh kekeluargaan pada pagi hari ini. Ya, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRI ND.

0: Dan juga di siang hari ini bersama dengan presenter kami Ibu Christine Senda ya, yang akan menemani Anda di siang hari ini dalam program Kita Indonesia. Tentunya sepanjang hari ini kita akan hadirkan berbagai informasi maupun lagu-lagu untuk menemani Anda di siang hari ini ya, hingga nanti pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Angela Wood bersama dengan operator studio Rian Valen Kreanus yang menemani Anda.
1: Adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Obat dan makanan yang kita konsumsi harus terjamin kualitasnya. Sebagai konsumen, kita harus cerdas. Perhatikan keamanannya semudah ceklik. Cek kemasannya masih dalam kondisi baik atau tidak. Tidak sobek, bolong, penyok, atau karatan. Cek labelnya, pastikan informasi minimal yang harus terdapat pada label adalah nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, berat bersih atau neto, nomor izin edar, komposisi, kode produksi, dan kadaluarsa. Cek izin edarnya sudah terdaftar di BPOM atau belum? Bisa cek ke kontak center Halo BPOM 1500-533 atau melalui aplikasi Cek BPOM yang dapat diunduh di Play Store. Dan cek kadaluarsanya, pastikan produk yang dikonsumsi belum melewati masa kadaluarsa. Mengecek keamanan obat dan makanan kita semudah ceklik.
1: Untuk informasi tentang obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500-533. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Kita Indonesia. Dan siang hari ini pendengar RRI sudah kami siapkan salah satu topik terkait dengan menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Pendengar RRI, di siang hari ini kita akan bersama Ibu Dentiana Rero MPD sebagai Dr. Dentiana Rero, maksud kami dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Flores ND, di mana pendengar keberagaman suku, budaya, agama dan latar belakang menjadi kekuatan bangsa Indonesia, namun juga membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan. Dan kita akan mengetahui seperti apa sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. Saya sapa dulu untuk Ibu Denti, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Ya, salam sehat, Bu.
1: Salam sehat, sehat selalu.
0: Iya, Ibu Desi ya, sorry.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, Bu Desi. Di siang hari ini kita berbicara tentang menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Dan untuk sejarahnya sendiri nih, Bu Desi, perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman ini seperti apa sejauh ini Anda melihatnya?
1: Oh, baik, terima kasih, Ibu. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman berlangsung melalui proses yang panjang ya, dengan penuh perjuangan. Sejak dahulu, wilayah Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, dan kerajaan yang tersebar di banyak pulau. Meskipun berbeda-beda, masyarakat Nusantara memiliki pengalaman bersama ya, dalam menghadapi penjajahan yang kemudian menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang diketahui bahwa pada awal abad ke-20 muncul berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Perhimpunan Indonesia yang membangkitkan kesadaran kebangsaan. Nah, di situ puncak semangat persatuan ditandai oleh Sumpah Pemuda ketika para pemuda dari berbagai daerah berikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Nah, dari situ semangat persatuan tersebut menjadi kekuatan utama dalam perjuangan melawan penjajahan hingga tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan daerah, konflik politik, dan perbedaan kepentingan antar kelompok. Nah, kita melihat untuk menjaga keutuhan bangsa, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu. Nah, pada masa pembangunan hingga era reformasi, persatuan terus diperkuat melalui pendidikan, pembangunan nasional, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta penghargaan terhadap keragaman budaya. Nah, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, bangsa Indonesia tetap berupaya bagaimana menjaga persatuan dengan mengembangkan sikap toleransi, sikap gotong royong, dan sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Maka dengan demikian, persatuan Indonesia tidak bentuk secara instan ya, melainkan melalui perjuangan yang didasari kesadaran bahwa keragaman itu merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga demi mencapai cita-cita bersama, Bu.
0: Baik, ini luar biasa ya, perkembangan persatuan di tengah keberagaman yang saat ini kita sedang jalani ya, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu ada nilai-nilai sejarah nih, Bu Desi, yang dapat kita pelajari untuk menjaga persatuan Indonesia saat ini. Nilai-nilai sejarahnya seperti apa nih, Bu?
1: Ya, baik, terima kasih, Bu. Nilai-nilai sejarah yang kita ketahui secara bersama bahwa yang pertama itu nilai persatuan dan kesatuan. Telah disampaikan saya tadi mengenai sejarah, disinggung bahwa ada peristiwa Sumpah Pemuda ya. Di situ mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan daerah tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk bersatu demi tujuan bersama. Terus yang kedua, ada nilai semangat nasionalisme pada para pejuang kemerdekaan, menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air yang tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan juga yang ketiga ada nilai toleransi dan saling menghormati. Ada nilai gotong royong dan kerjasama. Ada semangat rela berkorban. Ada mengutamakan musyawarah. Dan yang terakhir yang kita ketahui bahwa ada nilai mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila itu kan menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan menerapkan nilai-nilai tersebut yang disampaikan tadi bahwa masyarakat Indonesia itu dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan itu di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
0: Baik, baik. Tentu keberagaman Indonesia ini bisa menjadi kekuatan seperti itu ya, dan bukan menjadi sumber perpecahan. Mengapa demikian, Ibu?
1: Karena kita ketahui bahwa keberagaman Indonesia dapat menjadi kekuatan bukan sumber perpecahan, karena perbedaan yang ada itu justru memperkaya kehidupan bangsa dan mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mengapa? Karena yang pertama adalah memperkaya budaya nasional, Bu. Dengan memperkaya budaya nasional, di situ kita ketahui bahwa Indonesia itu kan ada beragam suku, ada bahasa, ada adat istiadat dan kesenian. Nah, di situ menjadikan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang unik dan dikenal di seluruh dunia. Terus yang kedua, ada menumbuhkan juga sikap toleransi. Nah, kita ketahui bahwa hidup berdampingan itu dengan berbagai perbedaan melatih masyarakat bagaimana untuk saling menghormati, saling menghargai dan memahami satu sama lain. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita memperkokoh identitas bangsa, Ibu. Nah, kita melihat bahwa keberagaman itu menjadi ciri khas Indonesia yang membedakan dari negara lain. Mengapa? Karena agar keragaman benar-benar menjadi kekuatan, setiap warga negara itu perlu menjunjung tinggi, seperti yang disampaikan tadi, adalah menjunjung tinggi nilai toleransi, menghormati perbedaan, menghindari diskriminasi, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dengan demikian, keberagaman itu akan menjadi modal penting untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang maju dan harmonis, memperkuat rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
0: Baik, tentu di realita kehidupan keberagaman saat ini tentu ada peran generasi muda yang luar biasa ya, Bu Desi. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Peran generasi muda dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan di era digital saat ini, Bu?
1: Baik-baik. Generasi muda itu kan memiliki peran yang sangat penting kalau kita melihat dalam menjaga semangat persatuan di era digital. Mengapa? Karena mereka itu kan merupakan pengguna utama teknologi dan media sosial. Nah, peran di situ dapat kita wujudkan ada beberapa cara ya. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak, karena generasi muda itu perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum men-sharekan informasi tersebut ya, Ibu. Sehingga tidak ikut menyebarkan info itu ya, hoax ya, ujaran kebencian atau provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Terus yang selanjutnya, menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Di mana di ruang digital maupun kehidupan sehari, generasi muda dapat menunjukkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan suku, agama, budaya maupun pendapat ya. Terus yang berikutnya, generasi muda juga menyebarkan konten itu yang positif. Nah, membagikan informasi yang benar-benar edukatif, inspiratif, dan mengangkat nilai persatuan serta keberagaman Indonesia sehingga dapat memperkuat rasa kebangsaan. Yang selanjutnya juga ada mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, di situ kita melihat bahwa nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diterapkan dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi toleransi, generasi muda itu dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman dan arus informasi yang sangat cepat, Ibu.
0: Baik. Baik, tentu ada juga nih untuk mencapai sebuah negara persatuan dalam keberagaman yang baik, tidak menutup kemungkinan ya kita akan menghadapi berbagai tantangan terbesar dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan dan juga budaya seperti itu, Bu Desi. Nah, tantangan yang terbesar yang dihadapi saat ini seperti apa nih, Bu, menurut kacamata Anda?
1: Iya, terima kasih, Ibu. Tantangan terbesar ya menurut pengamatan saya ya dalam menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan dan budaya, itu yang pertama, intoleransi terhadap perbedaan. Ketika seseorang atau kelompok orang tidak mau menghargai perbedaan agama, suku, budaya, atau pendapat, potensi konflik dan perpecahan menjadi lebih besar. Karena intoleransi. Terus yang kedua, penyebaran hoax dan disinformasi. Di era digital, informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat dan memicu kesalahpahaman, ada persangka, bahkan permusuhan antar kelompok. Dan selanjutnya ada fanatisme dan sikap eksklusif ya, menganggap bahwa kelompok sendiri yang paling benar ya, yang paling hebat atau yang paling unggul, dapat mengurangi rasa persaudaraan sebagai sesama warga negara. Dan juga polarisasi akibat perbedaan pandangan politik, di mana perbedaan pilihan politik seringkali menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan sikap dewasa dan saling menghormati. Baik. Ada juga kesenjangan sosial ada juga kesenjangan sosial dan ekonomi, ada juga pengaruhnya globalisasi. Nah, ada juga kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Nah, minimnya sekali ya pengetahuan mengenai budaya dan tradisi daerah lain, sehingga dapat menimbulkan stereotip atau persangka yang menghambat persatuan. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan sikap toleransi, dialog yang terbuka, literasi digital yang baik, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Maka dengan demikian, perbedaan pandangan dan budaya dapat menjadi sumber kekuatan yang memperkaya kehidupan bangsa, bukan menjadi penyebab perpecahan. Saya kembalikan.
0: Baik, dari tantangan tentu ada upaya ya yang harus dilakukan ya untuk menjaga keberagaman agar tetap baik adanya. Dan sebagai akademisi dosen sejarah FKIP ya Universitas Flores, dalam pendidikan sejarah tentu dapat membentuk ya rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air bagi generasi muda sekarang. Nah, bagaimana penerapan ilmu pendidikan sejarah nih dalam realita mahasiswa ya dalam membangun nasionalisme nih di era digital saat ini, Bu?
1: Terima kasih. Pendidikan sejarah itu dapat membentuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air bagi generasi sekarang, dengan membantu mahasiswa atau generasi muda memahami perjalanan bangsa, bagaimana menghargai perjuangan para pendahulu, serta menyadari pentingnya menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Bagaimana cara pendidik pendidikan sejarah menumbuhkan nasionalisme? Yang pertama, mengenalkan perjuangan para pahlawan. Nah, melalui pembelajaran sejarah, mahasiswa bagaimana mengetahui pengorbanan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, hal ini menumbuhkan bahwa bagaimana rasa hormat, rasa bangga, dan keinginan untuk melanjutkan cita-cita mereka. Terus yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesadaran identitas bangsa. Yang selanjutnya, bagaimana menanamkan nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang berikutnya, bagaimana mengajarkan mereka untuk memperkuatkan nilai-nilai kebangsaan. Kita ketahui bahwa pendidikan sejarah ini bagaimana membantu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman hidup dalam masyarakat yang beragam. Karena pendidikan sejarah itu bukan hanya mempelajari peristiwa masa lalu, tetapi juga membentuk karakter, kesadaran kebangsaan, dan rasa cinta tanah air. Mm-hmm. Nah, dengan memahami sejarah, generasi muda dapat lebih menghargai kemerdekaan serta berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Saya kembalikan, Bu.
0: Baik, yang terakhir nih, Bu Desi, apa yang menjadi harapan Anda untuk generasi muda agar selalu memelihara kebersamaan dalam keberagaman nih, Bu? Silakan.
1: Jadi harapan saya sebagai dosen ya, bahwa generasi muda harus belajar yang lebih baik dan jangan mendengar atau men-sharekan informasi-informasi yang di kategori masih hoax. Itu yang tidak perlu di-sharekan, karena kita ini adalah generasi muda yang garda terdepan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Desi untuk waktunya siang ini bersama RRIND.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, salam Pancasila Bu Desi, selamat siang.
1: Salam Pancasila, selamat siang Ibu.
0: Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama ya Ibu Densiana Rero, Dr. Densiana Rero, MPD, dosen pendidikan sejarah FKIP Universitas Flores ND. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa persatuan Indonesia bukan hanya warisan sejarah pendengar, tetapi tanggung jawab bersama untuk tetap terus kita jaga. Semoga keberagaman menjadi kekuatan yang memperkokoh bangsa Indonesia. Dan sampai jumpa di perbincangan berikutnya di acara kita Indonesia. Tetap bersama Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Orata siang ini.
3: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
4: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
3: Ih, jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada...

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk terus temani Anda, pendengar RRI, kami hadirkan siaran ulang Talk Show Keindonesiaan, kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hackney, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi.

radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Pendengar RRI masih dari kawasan nomor 1 Durian Endo untuk Anda di Florata. Siang ini saya Jelabut yang masih menemani Anda. Kita akan hadirkan berbagai informasi ya di program musik informasi nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, informasi pertama, Menteri Hak Asasi Manusia, Menteri HAM Natalius Pigai menolak pendefinisian orang asli Papua secara politik. Nah, penetapan identitas ini secara sepihak dinilai berpotensi memicu diskriminasi rasial serta segregasi sosial di tengah masyarakat. Nah, hal ini Pigai menegaskan bahwa penentuan jati diri suku bangsa harus dilakukan melalui uji ilmiah seperti tes DNA. Dan hal ini juga mendengar penetapan hukum negara perlu menghormati hak asasi seluruh warga dalam bingkai kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga memberikan keterangan terkait dengan batas kewenangan pemerintah menentukan identitas, yaitu konsep negara berdasarkan hukum HAM. Negara tidak boleh membuat definisi atas sebuah suku, bangsa, ras, dan golongan. Selain dengan itu juga, Piga menyoroti potensi bahaya penerapan aturan politik terhadap kelompok rasial dalam sejarah perbudakan dunia. Hal ini, kebijakan diskriminatif yang dibuat Kementerian Dalam Negeri dinilai mengancam prinsip kesetaraan warga negara. Nah, dalam hal ini juga ya, pendengar, Pigai mendorong penggunaan metode pembuktian genetika ilmiah sebagai acuan sah menentukan asal-usul seseorang. Karena tes kesehatan berbasis laboratorium menjamin keabsahan identitas tanpa ada campur tangan dari kepentingan penguasa. Nah, sengketa pengakuan identitas secara politik dikhawatirkan memicu konflik horizontal yang memang merusak stabilitas keamanan wilayah. Namun pendengar, pemulihan hak asasi masyarakat di Papua tentunya harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap identitas asli secara utuh. Informasi lengkapnya pendengar Anda boleh kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat siang untuk Anda ya yang masih terus bersama kami di Florata siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya abang. Terima kasih abang.
3: Sama-sama adek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

di bagian ujung handuk? Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border

pemasaran dan menembus pasar global. Kemenag menjalankan pelatihan teknologi digital bersama Meta Indonesia dan juga UKMIndonesia.id bagi pelaku UMKM. Hal ini Budi menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah. Karena menurut dia pelatihan ini berorientasi pada ekspor, tetapi pasar dalam negeri juga menjadi bagian yang penting. Nah, Budi menilai UMKM perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang telah menggunakan teknologi. Nah, pendengar, menurutnya pemanfaatan teknologi juga dapat membantu UMKM dalam menjalankan kegiatan penjualan dan promosi. Selain itu juga pelatihan ini sebelumnya ya dilakukan di Bandung dan juga Batam sebelum dilaksanakan di Jakarta. Karena hal ini pelaksanaan dilakukan secara bergiliran karena jumlah UMKM di Indonesia sangat besar. Ia pun menyebutkan bahwa produk-produk yang mengikuti pelatihan telah melalui proses kurasi dan produk ini telah memenuhi standar ekspor, sementara fokus pelatihan diarahkan pada cara berjualan dan beriklan. Informasi lainnya pendengar Anda bisa ikuti di laman resmi kami rri.co.id.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, air mineralnya dua ya?
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI

Namun berada tentunya tetap bersama kami ya dengan sejumlah informasi untuk dinikmati siang hari ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak MenPPPA Arifah Fauzi mendorong perusahaan kelapa sawit menyediakan RP3 untuk melindungi pekerja perempuan dari kekerasan. Nah, pendidikan RP3 ini menjadi akses pelaporan bagi pekerja perempuan sekaligus memastikan pemenuhan hak dan perlindungan di lingkungan kerja. Hal ini juga Arifah menegaskan bahwa RP3 menjadi akses pekerja perempuan melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja perkebunan. Karena keberadaan RP3 ini dinilai penting, wilayah perkebunan luas sehingga pekerja perempuan membutuhkan akses perlindungan yang mudah dijangkau. Dan hal ini juga pendengar Menteri Pemberdayaan Perempuan menilai keberadaan RP3 perlu didorong di setiap perusahaan kelapa sawit agar pekerja perempuan memperoleh perlindungan yang memadai. Dorongan ini bertujuan memastikan pekerja perempuan sektor sawit memiliki akses perlindungan secara mudah, cepat, dan memadai saat bekerja. Penyediaan RP3 merupakan mandat peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Dan hal ini, Kementerian PPPA meluncurkan pedoman pengarusutamaan gender sektor kelapa sawit pada Pekan Riset Sawit Indonesia Juli 2026. Kementerian dan juga pemerintah daerah dapat menjadikan pedoman ini sebagai rujukan penyusunan kebijakan sektor kelapa sawit sebagai responsif gender.

0: saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Pak Venus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, pendengar, informasi terakhir, gempa bumi susulan masih terus mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 melanda kawasan Flores. Nah, hingga Kamis pagi 10 September 2026, BMKG mencatat sebanyak 14.236 gempa susulan terjadi di NTT. Hal ini BMKG, total gempa bumi susulan di NTT berdasarkan pembaruan data pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah, BMKG juga menjelaskan bahwa rangkaian gempa susulan tersebut memiliki magnitudo yang cukup beragam. Dan hal ini juga ya pendengar, BMKG mencatat terdapat 38 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 koma. Dan angka ini menunjukkan aktivitas kegempaan di wilayah NTT masih berlangsung setelah gempa utama mengguncang Flores. Oke, pendengar RRI dimanapun berada di siang hari ini ya, jelang pukul 11.56 menit, kita akan hadirkan doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, bagi umat agama Katolik. Tentunya kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami Florata siang ini hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup support sejauh ini. Ya, pastinya kalau dari di pertama saya udah patut dibuat untuk memperkuat tim dan membuat tim terlibat. Ya, pastinya
1: senang. Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEG untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.

direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana. Jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

efeknya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini efeknya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Juangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%.

Bukan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan

kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kendati internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital, sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital, sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit, karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan, bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut, sehingga dalam kondisi apapun, suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun, fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio, dan banyak lagi dalam layar menu radio.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia. Pada 11 September 1945,

kemerdekaannya. Saat itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat di tengah situasi Indonesia yang baru merdeka. Kini, 81 tahun telah berlalu. 81 tahun bukan sekedar angka.

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara 81.

0: plastik ini.
1: Dan di sini saja cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Hey, pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang. Selamat menikmati santapan siang Anda ya, di rumah ataupun yang masih di kantornya masing-masing ya. Selamat menikmati siangnya bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan kerja ya pendengar. Kita masih menemani Anda dengan informasi ringan untuk menemani siangnya ya pendengar. Nah, di sela-sela santapan siangnya, saya ingin hadirkan informasi kenapa masyarakat Indonesia itu terbiasa dengan makanan pedas ya pendengar. Ternyata makanan pedas ini menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia, yang memang sambal hampir selalu hadir ya sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Dan ternyata kebiasaan ini yang dimana menikmati rasa pedas dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan juga cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar ya pendengar. Nah, keragaman kuliner Indonesia juga turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah juga memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan dan juga karakter rasanya yang berbeda. Nah, sebuah penelitian nih pendengar yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Foods menemukan bahwa sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Banyak ya. Keragaman ini menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Dan menariknya pendengar, cabai ini bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman ini ternyata kemudian menyebar di berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Nah, pendengar perlu kita ketahui ternyata sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara juga telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas seperti jahe, lada dan juga cabia. Nah, setelah masuk ke Nusantara, ternyata cabai ini mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya juga berkembang dan melahirkan beragam sambal sesuai dengan khas daerah masing-masing ya. Oke, sambal tentunya dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, terus lauk, gorengan hingga makanan khas daerah. Nah, pendengar, kehadirannya juga pun menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makanan untuk masyarakat Indonesia ya. Kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan juga perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal yang memang sudah menjadi melekat ya pada kuliner kita orang Indonesia. Bagi siapapun yang mungkin hari ini juga siang hari ini ya, yang sedang menikmati santapan siangnya, apakah lagi ditemani dengan sambal juga nih pendengar? Dan pastinya ya selalu menjadi favorit ya, apapun itu selalu disuguhi dengan sambal. Enak ya pendengar. Oke, untuk Anda yang masih terus bersama kami siang hari ini, kita pun akan menemani dengan lagu-lagu santai ya menjelang siang hari ini. Dan nanti pukul 13 ya pendengar, kami akan hadir kembali dengan informasi cek fakta, dilanjutkan dengan program Bincang Budaya hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kenal informasi dan inspirasi.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadek weh kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

dan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI

BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soe Karno, menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar video dari akun TikTok WA 087768080845 yang menampilkan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti seolah mengumumkan pembukaan pendaftaran bantuan pemerintah bagi masyarakat. Dalam video ini, Destri disebut mengimbau masyarakat segera mendaftar karena bantuan diklaim dapat cair pada hari yang sama. Namun pendengar, dilansir dari tanbekhoax.id, hingga Rabu 9 September 2026 kemarin, unggahan ini telah mendapat belasan tanda suka. Pemilik akun juga mencantumkan nomor kontak pada bio sebagai sarana pendaftaran bantuan. Lebih lanjut pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan pencarian gambar terbalik menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran menunjukkan foto yang digunakan merupakan momen Destri Damayanti memberikan keterangan pers setelah rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Namun dalam konteks aslinya, foto ini tidak berkaitan dengan pengumuman pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia. Penelusuran menggunakan kata kunci pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia juga tidak menemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Nah, dengan demikian pendengar, informasi ini kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation dan hasilnya menunjukkan video terindikasi sebagai hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 99,8%.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Info Florata. Mukul loto atau pisang hancur, makanan khas Nagekeo. Makanan dengan nama unik ini berasal dari daerah Nagekeo. Mukul loto atau pisang hancur sudah ada dari zaman para leluhur yang biasanya disajikan pada saat pesta adat. Keunikan dari mukul loto atau pisang hancur ini yaitu dengan mengupas kulit luar pisang muda, menyisakan kulit dalamnya yang berwarna hijau, dipotong kecil-kecil, dimasak bersamaan dengan daging. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Info Florata. Kue rambut yang renyah, manis, khas dari Flores Timur. Cemilan kue ini memiliki bentuk yang unik, mirip seperti bihun yang digoreng kering, berbentuk agak bergelombang seperti rambut keriting. Kue ini berwarna coklat keemasan dengan bentuk segitiga. Kue rambut memiliki aroma yang khas, campuran antara aroma tepung yang digoreng dengan wangi gula merah. Kue rambut dibuat dengan campuran tepung beras, gula aren, santan, air nira, garam, dan minyak. Untuk membuatnya, campurkan semua

steril atau kaleng yang dilubangi. Proses pembuatan yang mudah tapi memerlukan waktu dan ketelitian. Membuat kue rambut menjadi cemilan khas yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Dimanapun Anda berada, salam budaya untuk Anda semuanya. Kita kembali bersama di acara Bincang Budaya. Senang sekali dapat kembali menemani Anda pada kesempatan kali ini. Pendengar, kita akan mengangkat topik tradisi Kanggua Uwi sebagai wujud kearifan lokal masyarakat Tanah Zozo. Di tengah perkembangan zaman, masihkah tradisi leluhur memiliki makna bagi kehidupan masyarakat saat ini? Untuk membahasnya, pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Agustinus Ragawara sebagai pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo. Saya sapa dulu, selamat siang Pak Agus.
1: Selamat siang guru dan saudara-saudara kita.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Salam budaya Bapak.
1: Sehat-sehat.
0: Oke, baik, Bapak Agus minta waktunya siang hari ini ya. Kita berbicara tentang tradisi Kanggua Uwi. Ini kalau tidak salah ini bulan Juli kemarin ini sudah dilaksanakan tradisi tersebut ya Pak Agus.
1: Ya, benar sekali Bu.
0: Iya.
1: Setiap bulan Juli kami mengadakan kegiatan itu, Kanggua Uwi.
0: Baik, ini tradisi ini seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan terkait dengan Kanggua Uwi ini?
1: Ya, terima kasih untuk kita semua. Mungkin saya sedikit menggambarkan dulu tradisi yang kami jalankan ini.
0: Ya.
1: Memang, ya, Kanggua Uwi memang sebagai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami secara turun-temurun. Hingga saat ini, Ibu, hingga saat ini yang kami lanjutkan ini. Ya. Dan kegiatan ini memang sebetulnya sebagai kegiatan dari kearifan lokal yang ada di masyarakat Tanah Zozo, yaitu Kanggua Uwi. Itu yang mempunyai garis keturunan dan ikatan persaudaraan yang sama yang ditetapkan oleh para leluhur kami, Bu.
0: Yeah.
1: Hingga saat ini dalam wilayah kami masing-masing dilakukan setiap gua yang ada di wilayah Tanah Zozo, yaitu Gua Kauwi. Itu untuk tradisi yang kami lakukan itu. Itu sebagai gambaran dasarnya bahwa kegiatan ini sudah kami lakukan dari nenek moyang kami yang diwariskan untuk kami sampai saat ini, Bu. Untuk itu.
0: Baik, Pak Agus ya, dari tradisi dari sudah sejak lama ya, dari turun temurun dari nenek moyang. Oke, Kanggua Uwi. Kanggua Uwi ini sebenarnya artinya seperti apa nih? Prosesnya bagaimana dijalankan ini, Pak Agus? Persiapan-persiapannya, silakan.
1: Kanggua ini sebenarnya Kanggua itu ibaratnya pire. Pire itu semacam bahasa Endenya pire.
0: Pemali.
1: Itu macam pemali atau larangan-larangan yang perlu diikuti oleh kami generasi-generasi sampai saat ini. Itu Kanggua ini memang sudah dilakukan ini untuk punya tujuan, Ibu. Tujuan kami itu yang pertamanya sebagai ucapan syukur tahunan atas hasil kerja kami atau hasil usaha kegiatan kami sebagai petani di kebun ataupun di usaha-usaha lain dalam setahun. Itu ucapan syukur pertama. Terima kasih kepada Tuhan

0: Fatimah dan juga kepada leluhur kami yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Okay. Itu yang kedua, kangwa ini mempunyai tujuan mengikat tali persaudaraan serta kerukunan di antara kami yang kangwa ini atau wilayah Tanah Roro ini. Yeah. Itu apa, ikat tali persaudaraan bahwa dalam gua ini kuih menjadi lambang atau sebagai lambang untuk kangwa ini. Mm-hmm. Jadi ubi ditumbuh jadi satu pohon, tapi banyak dia punya cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Mm-hmm. Dari gua itu melambangkan itu dengan pakai makanan, jenis makanan yaitu ubi-ubian, itu ubi yang kami pakai. Mm-hmm. Itu supaya jangan terputus dari hubungan persaudaraan atau hubungan kekeluargaan antara kami semua, baik yang ada di daerah sendiri di Tanah Roro maupun di luar dari wilayah-wilayah yang kami diami ini. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menjaga ketertiban, mm-hmm, atau keamanan, keharmonisan dalam keluarga kami sendiri, hidup rukunnya itu harus diutamakan, lebih-lebih di kedamaian di antara kami semua dalam persaudaraan. Hmm. Semua apa saja, baik ketertiban yang ada di wilayah kami masing-masing, di dalam gua kami masing-masing, atau di dalam mboro-mboro kami masing-masing. Hmm. Itu ada tiga tujuan utama, Ibu. Hmm. Itu dalam tradisi kenapa ngowi dilakukan itu. Itu tujuan kami.
1: Baik.
0: Itu saja dari awal itu. Terima kasih, Bu.
1: Baik, untuk prosesnya seperti apa nih, Pak Agus, yang seperti biasa yang sudah dilaksanakan dalam tradisi ini?
0: Maksudnya ulang.
1: Ya, untuk prosesnya sendiri seperti apa, Bapak, untuk tradisi ini?
0: Ya. Oke. Prosesnya memang dilakukan itu sudah menjadi aturan baku dalam gua itu. Prosesnya dari awal, setiap jadi kami masing-masing gua itu, kami terdiri dari 5 gua dulu, Bu. Saya gambarkan dulu awal, mungkin saya lupa tadi. Dari 5 gua itu ada gua pertamanya dari gua Kepi, daerah Kepi. Yang kedua wilayah Ndakutere. Itu yang ketiga di Raja Waro. Yang keempat di Tanari. Yang kelima di Nirombo. Itu dari sebagian dari wilayah Tanah Roro itu. Okay. Untuk prosesnya, gua ini memang sedikit unik untuk kami sendiri, bagi orang luar lah, tapi kami sudah terbiasa. Yeah. Sedikit unik. Prosesnya itu paling kurang setiap masyarakat atau setiap para petani semua harus diwajibkan dalam boro-boronya itu, itu disediakan harus tanam ubi. Okay. Ubi itu.
1: Baik.
0: Ubi.
1: Yeah.
0: Itu sudah dipastikan harus besar ya. Mm-hmm. Persediaan di luar dari ubi itu ada juga padi, jagung, ubi kayu, kelapa, dan tanaman lain-lain, barang makanan yang ada di wilayah itu semua dipakai. Mm-hmm. Termasuk tanaman-tanaman perkebunan.
1: Okay.
0: Itu dipakai. Mm-hmm. Jadi persediaannya harus persediaan bahan bakunya dulu.
1: Yeah.
0: Itu awal. Yang kedua, setelah itu pada waktunya sudah ditetapkan setiap bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dari 5 gua itu harus dilaksanakan mulai dari Kepi tanggal 1.
1: Hmm.
0: Itu ujungnya kami di wilayah yang paling terakhir itu di tanggal 14 atau 15.
1: Hmm.
0: Itu dari setiap langkah 3 hari 3 hari. Nah, untuk prosesnya dalam memasuki di rumah adat itu, UI tadi yang sudah kita siapkan harus kita, maksudnya kita sudah gali, kita sudah gali dari kebun dan kita bawa ke tubuh musuh. Ke tubuh musuh untuk persiapan pengantaran ke rumah gua atau rumah adat itu sendiri. Itu. Nah, setelah pada jam waktunya sudah ditetapkan, setiap jam 6 sore itu UI itu sudah berada di tubuh musuh. Itu. Nah, jam untuk pengantarannya itu nanti di jam 12 itu sudah kita antar dari tubuh musuh ke rumah adat di rumah gua. Itu masuk. Tapi prosesnya itu berjalan, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui, Ibu. Yang pertama, persiapan ubi tadi yang ada di tubuh musuh. Yang kedua, setelah jamnya 7, semua para anggota gua itu semua sudah berada di lokasi rumah adat. Untuk persiapan penyambutan UI tadi bersama proses yang lain. Itu dilanjutkan pada jam 7 kita melakukan permandian tobat untuk semua anggota gua itu sendiri. Itu jam 7 dilakukan prosesnya seperti itu. Permandian, ya kita mandi, pakai mandi air di seluruh keluarga yang istilah ada sara reko, luka sara atau kemas sara. Ini saya pakai bersedia, Ibu, itu bahasa adatnya. Itu yang kita sudah salah langkah atau salah melakukan sesuatu yang bertentangan, itu harus dimandi pertobatan itu.
1: Jadi semua masyarakat di,
0: ya Ibu.
1: Jadi semua masyarakatnya diwajibkan mandi begitu untuk membersihkan diri begitu.
0: Diwajibkan, ya? Diwajibkan mandi.
1: Baik.
0: Bagi baik kaum perempuan maupun laki-laki.
1: Apakah ini di rumah
0: ada
1: adat?
0: Juga yang tidak ikut mandi, kecuali ada mungkin bapak-bapak yang tidak tahan air, dia hanya ambil airnya untuk dia cuci muka atau apa.
1: Baik.
0: Ada juga sebagian. Tapi kalau orang salah ya harus mandi.
1: Ya.
0: Ya tuh. Mungkin saya lanjut dulu.
1: Ya, silakan, silakan Pak.
0: Ya, setelah jam 7, setelah jam 8 dilanjutkan dengan kegiatan yang mendukung untuk proses persiapan memasuk ke UI itu sampai jam 12 tadi. Dari jam 8 sampai jam 12 itu kita dihiburi atau disuguhkan dengan gawi bersama. Nah, itu atas cara budayanya gawi atau gawi bersama, atau kita pakai musik suling, gong gendang itu boleh juga, dan tari-tarian. Itu selama kita menunggu masih masa prosesi pengantaran dari tubuh musuh UI itu menyambut sang raja yang masuk ke rumah gua. Gitu. Jadi jika kita hibur itu, hiburan kita itu berupa gawi bersama, musik suling, tarian-tarian bisa kita lakukan. Itu secara tradisional semua itu. Tidak bisa kita pakai tab atau apa itu tidak. Nanti acara sesudah itu baru kita bisa pakai musik-musik yang dari sound ko apa itu kita bisa pakai. Itu. Nah, itu setelah jam 12 tepat, Ibu, itu kita melanjutkan untuk dari sesama saudara-saudara kita yang hadir pada waktu maupun tamu undangan. Itu sudah dibuat ras hening. Waktu itu kita mau pengantaran UI itu memasuk ke rumah adat dari tubuh musuh. Nah, itu diiringi dengan gong. Itu gong itu nyanyian rata adat yang mengiringi sang raja yang masuk ke rumah adat.
1: Okay.
0: Itu.
1: Yeah.
0: Nah itu. Jadi kita diiringi dengan itu setelah masuk ke
1: rumah adat.
0: Sampai di rumah adat itu baru dilanjutkan dengan gawi bersama lagi sampai mereka pelaku-pelaku proses UI itu sampai masuk ke rumah gua, langsung rumah gua itu ditutup.
1: Okay.
0: Tidak boleh satu orang pun, siapapun tidak boleh masuk, orang luar. Itu acaranya sudah sakral itu.
1: Okay.
0: Itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali orang yang ditunjuk oleh pemangku adat.
1: Baik.
0: Itu setelah masuk itu baru kita yang lain-lainnya bisa kita meriah-ramekan di sekitaran halaman rumah adat itu. Mungkin ini untuk persawannya, Bu. Seperti itu sampai situ, sampai mereka masak habis dulu baru bisa kita istirahat. Dan bagi yang lain, tamu yang lain tadi yang masuk rumah, baik perempuan, laki-laki, bisa keluar lagi ke halaman untuk kita lanjutkan dengan hiburan-hiburan lain lagi.
1: Oke.
0: Mungkin ini, Bu, itu baik. Saya prosesnya.
1: Baik, ini luar biasa ya prosesnya ya, dari beberapa tempat kemudian mengarahkan ubi untuk ubi ini ke rumah adat ya, untuk didoakan secara sakral begitu ya Pak Agus. Dan setelah itu di apa, tentu ada acara resepsi ya, makan bersama begitu setelah usai adat.
0: Oke. Tentu setelah ini tentu dilanjutkan proses yang kita utus itu setiap di rumah adat itu paling kurang 10 orang Ibu yang masuk ke dalam rumah adat itu. Itu mereka itu tidak bisa keluar masuk lagi.
1: Okay.
0: Di dalam rumah adat saja itu mereka langsung melakukan pemberian makan leluhur. Dan Tuhan sendiri itu istilah kita orang Ende bilang kita tidak tahu patika nggak dewa ambukajo
1: ya sesajen begitu
0: itu
1: ya.
0: Dilakukan itu secara sakral sekali itu tidak bisa orang tidak bisa dengar itu, tidak hanya mereka khusus mereka 10 orang itu.
1: Baik.
0: Itu tidak boleh diganggu acaranya itu, Bu. Setelah makan itu baru paginya kita yang lain tamu undangan maupun yang lain yang ikut ambil partisipasi dalam kanggua itu, kita baru makan secara makan bersama untuk seluruh, baik perempuan laki-laki, itu kita atur untuk pembagiannya jatah makannya. Itu semua orang, baik faiwaru anaru, itu semua dimakan secara bersama.
1: Baik
0: itu, Bu.
1: Baik, Pak Agus, setelah dilaksanakan tradisi Kanggua Uwi ini, apakah ada larangan-larangan selama beberapa hari tidak melakukan aktivitas atau seperti apa?
0: Ya. Itu memang ini sudah ditetapkan dari nenek moyang kita bahwa ada sanksi-sanksinya. Mengapa dilakukan itu, dibuat untuk Kanggua ini ada sanksinya, memang diberi harus ada sanksinya. Karena banyak kegiatan itu yang orang tidak tahu, mungkin sembarang bisa membahayakan jiwa. Ini karena acaranya itu cukup sakral sekali, jadi perlu ada larangan-larangannya ini. Saya mungkin bisa sampaikan ini.
1: Ya, silakan, Pak.
0: Apabila setiap Kanggua Uwi, pertama, bagi kami pemangku-pemangku tidak melakukan Kanggua Uwi, itu diberi denda. Denda bagi kami pemangku-pemangku
1: berupa
0: yang tidak melakukan kegiatan itu. Itu bisa didendai dengan babi besar satu ekor atau beras itu berupa istilahnya bahasa Endenya aret turumara. Itu tuak, oke. Dan kelengkapan-kelengkapan lainnya itu harus didenda. Itu sanksinya. Sanksi pertama, sanksi guanya. Itu sanksi pemangku adatnya. Kedua, bagi orang yang yang tidak ada dalam gua, umpamanya ibu mereka yang datang mungkin sekali-sekali, itu orang luar. Orang luar yang ikut mau ingin tahu bagaimana sih, apa sih gua ubi itu. Itu bisa juga, itu ada larangan-larangannya. Itu tidak boleh masuk selama 3 hari dalam kampung gua itu. Itu larangan, tidak boleh. Kalau apabila dilanggar, itu diberi denda juga berupa hewan tadi. Macam kita orang Katolik, nah, kita bisa pakai darah babi, pakai babi. Atau orang Islam bisa pikat kambing atau ayam. Itu kita bisa lakukan. Itu di dendanya. Tapi kalau orang ambil partisipasi dan dia masuk ikut ambil bagian, tapi sudah diketahui atau mengetahui, memberitahu kepada pemangku adat, itu biar orang luar bisa diizinkan untuk ambil partisipasi, Bu. Itu bisa masuk. Ya. Jadi itu larangan yang keduanya. Pada waktu selama 3 hari, itu waktunya waktu gua itu, ibu, selama 3 hari di kampung itu tidak boleh melakukan aktivitas lain di luar. Macam kita mau berangkat keluar atau apa, tidak boleh selama 3 hari. Itu harus berada di kampung gua itu. Jadi kami orang pemangku harus 3 hari itu baru bisa kita keluar daerah atau kemana, itu selama 3 hari. Itu harus berada di situ. Jadi tidak boleh masuk, dan orang luar tidak boleh masuk juga selama 3 hari itu. Kalau orang yang belum terdaftar di dalam gua itu, atau orang yang tidak memberitahu kepada pemangku adat itu.
1: Baik, itu juga
0: tidak boleh masuk.
1: Itu juga ya, dikenakan itu sanksi begitu.
0: Mungkin, mungkin itu yang harus dilakukan, ibu. Diketahui oleh orang banyak. Itu biasanya setiap tahun kami sampaikan larangan-larangannya. Itu saja, Bu.
1: Baik, Pak Agus, nilai-nilai apa nih yang terkandung dalam tradisi Kanggua Uwi nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat setempat?
0: Ya, pertama itu nilai-nilainya itu apa maksudnya, nilai semacam
1: kebersamaan begitu.
0: Kebersamaan. Pertama tadi saya sudah sampaikan itu, mungkin ikatan persaudaraan itu yang paling nilai utama itu, Bu. Itu kebersamaan, gotong royongnya, kerjasama, saling membantu, nilainya yang lebih akrab lagi, membantu sesama, termasuk Faiwaru Anakalo. Faiwaru Anakalo, kami di sini Faiwaru Mampurio, kalau Faiwaru Anakalo, itu harus dibantu sama-sama, harus hidup. Jangan melihat orang itu susah saja, tapi kita tidak saling membantu. Itu mungkin nilai itu. Yang ketiga itu gotong royongnya, Bu. Nilainya. Itu kebersamaan dalam kampung itu, melihat itu dari nilai-nilainya itu, hubungan antara sesama. Itu kita harus saling mengasihi sebagai saudara maupun orang luar itu. Itu harus dituangkan dalam Kanggua ini, kita harus tunjukkan, Bu, itu nilai-nilai itu. Mungkin itu, Bu.
1: Baik, Pak Agus, untuk generasi muda sendiri nih, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan Kanggua ini?
0: Ya, memang sasar akhir-akhir ini dari di tahun-tahun terakhir dari 2020-an, 2023, 2024 sampai 2025-2026 sekarang ini, kelihatannya peran orang muda ini selalu kecil. Tapi kami punya strategi kecilnya orang muda, karena melihat budaya ini, budayanya atau adat istiadat ini, melihatnya tidak ikut zamannya mereka. Jadi agak berat, ibu. Jadi cara bagaimana teknik kami ikut supaya kegiatan ini akan berlanjut dan kita mewarisi untuk orang muda, kami coba pelan-pelan menata orang muda ini dengan cara selama kegiatan itu kami ambil peran mereka. harus partisipasi ikut melakukan kegiatan Kanggo UI itu sendiri. Okay. Jadi setiap tahun kami lakukan, setiap orang muda itu paling kurang 10 orang yang ambil partisipasi itu. Jadi untuk mewarisi tentu gampang untuk di kemudian hari, karena mereka sudah tahu proses yang beratnya di prosesnya. Okay. Proses itu harus tahu, karena ada tahapan-tahapan yang dilarang melakukan hal-hal yang salah di dalam prosesnya itu. Mungkin kami diajar dulu, dibina mereka, dilatih supaya mereka ikut untuk kegiatan Kanggo ini, Bu.
1: Baik. Gitu. Baik, Pak Agus, di era modern saat ini ya, tentu ada tantangan terbesar dalam menjaga tradisi tersebut ya, Kanggo UI ini. Ini apa yang harus dilakukan dan juga tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa nih, Pak?
0: Iya, iya, iya. Ini memang betul benar sekali ini. Tantangan ini luar biasa ini di era modern ini, Bu. Tantangan bagi budaya-budaya begini nih sangat terpengaruh sekali dengan situasi sekarang atau zaman-zaman ini. Karena orang melihat tentu yang gampang saja, yang mudah, yang instan, yang prosesnya seperti yang diwariskan oleh leluhur kita, tentu zamannya zamannya
1: beda,
0: modern
1: begitu,
0: bagi
1: ya?
0: Orang muda. Tantangan pertama itu situasi soal hidup di sosial masyarakatnya, Bu. Itu berat bagi zaman sekarang. Orang lebih senang pakai budaya luar daripada budaya yang ada di kita.
1: Okay.
0: Orang lebih gampang situ. Makanya tadi dikata awal saya, mungkin saya lebih fokuskan pada orang muda supaya jangan lupa hal-hal yang budaya yang ada di lokal kita atau di daerah kita. Itu yang paling berat itu untuk generasi-generasi muda di zaman sekarang. Orang lebih suka yang gampang saja daripada prosesnya itu yang terlalu panjang.
1: Okay.
0: Itu.
1: Baik.
0: Saja itu, Ibu. Mungkin bagi orang-orang muda, kalau kita orang ya sudah tua ini, mungkin kita masih baguslah, kita masih mengikuti.
1: Mengikuti ya. Oke. Okay. Oke, ini menarik ya.
0: Yang dari luar juga gaya-gaya orang barat juga ikut masuk, itu yang bikin berat bagi tantangan bagi daerah-daerah kita, Ibu. Mungkin itu.
1: Baik, jadi yang menariknya adalah bagaimana partisipasi ya, mengajak kaum muda untuk terlibat dalam berbagai tradisi, begitu ya, Pak Agus. Oke, dan di akhir kebersamaan kita nih, Pak Agus, apa yang menjadi harapan Bapak bagi masa depan tradisi Kanggua UI ini dan juga budaya Tanah Roro, serta pesan Bapak kepada masyarakat dan anak muda sebagai penerus tradisi ini, silakan.
0: Ya, di akhir pembicaraan kita ini, harapan yang dari hati yang paling dalam bagi kami orang tua, untuk generasi muda, pertama jangan lupa warisan adat dan budaya yang diberikan atau di sampaikan dari orang tua atau dari leluhur kita, dari moyang kita kepada kita ini, jangan lupa. Kita harus lanjutkan. Bagi orang muda, lanjutkan kegiatan ini, karena kegiatan ini memberi kita semacam budi pekerti yang baik.
1: Okay.
0: Sopan satunya, etikanya, itu sudah terajar semua dalam Gua Uwi itu sendiri. Jadi mungkin tingkah laku atau perbuatan kita yang kurang menyenangkan banyak orang, mungkin dilarang kita lakukan itu dari Kanggua itu sendiri. Karena kita sudah dilatih dalam gua itu. Jadi bagi kaum muda, marilah kita sama-sama lanjutkan kegiatan yang amal baik ini untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, terlebih untuk orang muda ini, lanjutkan harapan ini. dari kami orang tua.
1: Baik.
0: Supaya kedepannya daerah kita semakin aman, tertib, damai. Itu saja, Bu.
1: Baik. Baik, Pak Agustinus, terima kasih untuk waktunya berbagi informasi terkait dengan budaya ya siang hari ini. Tentu kita berharap kita sendirilah yang mencintai dan harus melestarikan tradisi Kang Gua Iwi ya sebagai warisan budaya yang berharga. Terima kasih sekali lagi Pak Agus untuk waktunya. Selamat siang, salam budaya.
0: Terima kasih. Selamat siang, Bu.
1: Baik.
0: Untuk kita semua.
1: Baik ya pendengar RRI, dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Agustinus Ragawara ya sebagai pemangku adat persekutuan adat dan budaya Tanah Roro ya yang ada di Rajawawo ya pendengar RRI, untuk berbagai kisah inspirasi yang sudah dibagikan di acara Bincang Budaya siang hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar ya, dan juga Anda semuanya yang telah mengikuti Bincang Budaya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan topik yang berbeda. Saya Christine Sendah undur diri dalam acara Bincang Budaya. Jangan kemana-mana pendengar RRI, pastikan terus bersama Pro 1 RRI.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 10 September 2026. Dengan sari berita, Gubernur Nusa Tenggara Timur tekankan pentingnya penyamaan dan sinkronisasi data agar seluruh warga terdampak dapat teridentifikasi dan memperoleh penanganan. Pemprov Bengkulu salurkan bantuan ke Nagekeo. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Putri.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur meminta semua pihak untuk menyamakan dan menyinkronkan data korban serta masyarakat terdampak. Gubernur menilai data yang berbeda-beda dapat menghambat proses penanganan, terutama dalam memastikan hak warga terdampak terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Feriso.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan tidak boleh ada satupun warga terdampak gempa Flores yang luput dari penanganan pemerintah. Pesan itu disampaikan saat memimpin rapat konsolidasi penanganan dampak gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Sika Maumere Selasa 8 September 2026. Bagi pemerintah, memastikan setiap warga terdata menjadi langkah awal agar bantuan dan pelayanan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki meminta seluruh pihak menyamakan dan menyinkronkan data korban serta masyarakat terdampak. Ia menilai data yang berbeda-beda dapat menghambat proses penanganan, terutama dalam memastikan hak warga terdampak terpenuhi. Penanganan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan darurat, tetapi juga mulai disiapkan untuk memasuki masa transisi menuju pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Gubernur Melki menekankan bahwa kerja besar pasca bencana membutuhkan kekompakan seluruh pihak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga terkait, relawan, hingga masyarakat harus bergerak dalam satu arah dengan kepentingan kemanusiaan sebagai prioritas.
2: Data kabupaten dan provinsi masih sama dulu. Nanti baru kita samakan dengan data BNPB sebagai komandan kita di tingkat pusat. Nanti apabila belum ada data yang sama, kita cari yang bedanya di mana, kita pertemukan itu. Nanti tinggal nanti kita cek dengan TNI Polri, PLN, Basarnas, semua ya. Dari teman-teman Pelindo, ini semua kita samakan dulu. Nah ini tadi sudah dilakukan, nanti ini mungkin teknis nanti akan banyak memastikan di situ, sehingga jangan sampai ada perbedaan data, ada yang belum sempat masuk, atau ada yang masuk, tapi data mungkin seperti tadi Bu Feli sampaikan, tidak memenuhi syarat. Yang saya khawatirkan itu ada yang belum sempat masuk saja datanya. Itu jangan sampai kejadian. Jadi pastikan semua data kerusakan, baik itu kerusakan rumah penduduk, maupun kerusakan-kerusakan lain yang memenuhi unsur untuk perbaikan karena itu menyebut fasilitas umum, tidak ada satupun yang tidak masuk.
1: Sementara Bupati Sika Juventus Prima Joris Kago dalam rapat konsolidasi tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur NTT serta seluruh pihak yang terus membantu masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Sika. Menurut Bupati Juventus, perhatian dan keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, TNI Polri, lembaga kemanusiaan, relawan, serta berbagai pihak lainnya menjadi kekuatan penting bagi Kabupaten Sika dalam menghadapi situasi pasca gempa. Dukungan yang datang tidak hanya berupa bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga pelayanan kesehatan, penanganan warga terdampak, hingga berbagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat.
2: Ucapan terima kasih yang luar biasa dari semua pihak, Pak Gubernur beserta seluruh jajaran, seluruh unsur Forkopimda, seluruh unsur lembaga vertikal, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh pimpinan perangkat daerah, mulai dari pimpinan OPD sampai pada tingkat desa, lurah, yang juga memastikan seluruh proses bisa berjalan dengan lancar.
1: Bupati juga mengapresiasi solidaritas seluruh elemen yang bergerak bersama dalam penanganan bencana. Menurutnya, kondisi pasca gempa membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat karena tantangan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan, rehabilitasi, hingga pembangunan kembali berbagai fasilitas yang terdampak. RRI Ande Ferisou melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda wilayah Flores, termasuk Kabupaten Nagikeo. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan untuk mendukung pemulihan rumah-rumah ibadah yang terdampak bencana. Laporan Nicolaus Makumeli.
3: Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa yang melanda wilayah Flores, termasuk Kabupaten Nagikeo. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan untuk mendukung pemulihan rumah-rumah ibadah yang terdampak bencana. Helmi Hasan mengatakan, rombongan pemerintah Provinsi Bengkulu datang membawa semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi dampak gempa. Bantuan yang disalurkan mencakup sekitar 200 juta untuk keuskupan serta bantuan simbolis 50 juta rupiah untuk perbaikan masjid. Bantuan tersebut dihimpun melalui gotong royong bersama CSR Bank Bengkulu dan Basnas. Secara keseluruhan, bantuan yang digalang untuk wilayah Flores mencapai kurang lebih 580 juta rupiah.
4: Kita memang menyasar fokus kepada rumah-rumah ibadah. Kemarin kami sudah berjumpa dengan uskup, sudah disampaikan kurang lebih sekitar 200 juta untuk disampaikan kepada beberapa yang rusak. Kita juga ingin menyerahkan bantuan kepada masjid senilai 50 juta untuk nanti membantu masjid untuk kemudian dibangun kembali sehingga kegiatan sholat, kegiatan ibadah yang lainnya juga bisa diselenggarakan dalam waktu yang tidak lama.
3: Menurut Helmi Hasan, masyarakat Bengkulu memiliki kepedulian terhadap daerah lain yang sedang mengalami musibah. Helmi Hasan juga mendoakan agar Bupati Nagekeo bersama seluruh masyarakat tetap tegar dan diberikan kesehatan dalam menghadapi dampak bencana. Sementara itu, Bupati Nagekeo Simplicius Donatus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu beserta rombongan atas bantuan dan kepedulian yang diberikan. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi wujud nyata komitmen dan nilai kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh wilayah.
5: Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur dan rombongannya, dan semoga niat baik yang Bapak bersama rombongan hadirkan di Nagekeo ini diberi kelimpahan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa.
3: Simplicius Donatus berharap bantuan yang diberikan dapat mendukung proses pemulihan masyarakat dan rumah ibadah yang terdampak gempa. RRIND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi SMAK Surya Dikara ND guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rovinus Bula.
6: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMAK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut. Menurutnya kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMAK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
7: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten NTT dan nanti PUPR, Dinas PU nanti dari pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan, ya. Kalau memang bisa sudah dikala kecil-kecil bisa perbaiki sendiri bagus. Kalau kerusakan berat nanti kami bantu, ya. Nanti Pak Bin ya, nanti cek semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
6: Melki juga meminta SMAK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di ND dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMAK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pemulihan pendidikan pasca gempa tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah. Di SDI Robo, Desa Ranaka, Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai, kondisi psikologis siswa dan guru turut menjadi tantangan dalam menjalankan pembelajaran darurat. Laporan lengkapnya disampaikan Ricardus Kota.
9: Gempa tidak hanya merusak bangunan sekolah, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis siswa dan guru di SDI Robo, Desa Ranaka, Kecamatan WRI, Kabupaten Manggarai. Kondisi psikologis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran darurat yang dimulai sejak 2 September 2026. Kepala SDI Robo, Selviani Diatasar, mengatakan kondisi psikologis siswa dan guru menjadi salah satu kendala selama pembelajaran darurat. Dampaknya, konsentrasi siswa selama mengikuti pembelajaran belum sepenuhnya maksimal.
10: Murid kurang konsentrasi selama mendengarkan pembelajaran dari Bapak dan Ibu Guru. Harapan kami adalah semoga kondisi sekolah dan lingkungan segera pulih sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali normal dan murid bisa belajar dengan tenang dan juga aman.
9: Selain persoalan psikologis, kehadiran siswa juga belum maksimal selama pembelajaran darurat. Guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi siswa sekaligus kondisi ruang belajar yang terbatas. SDI Robo sendiri mengalami kerusakan pada 9 dari 11 ruang kelas. 9 ruang tersebut mengalami kerusakan berat dan sedang, sementara 2 ruang lainnya mengalami kerusakan ringan. Sekolah berharap pemulihan kondisi sekolah dan lingkungan dapat segera dilakukan. Dengan demikian, siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran dalam suasana yang lebih tenang, aman, dan nyaman. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
0: Persediaan beras dan minyak goreng di wilayah Kota Ende dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Perumbulog Cabang Ende untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah kebutuhan masyarakat. Laporan disampaikan Suimam.
11: Kepala Kantor Perumbulog Cabang Ende, Rizky Paji, mengatakan stok beras dan minyak goreng yang tersedia saat ini berada dalam kondisi sangat mencukupi. Ketersediaan tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Ende dan sekitarnya. Dijelaskan, ketersediaan komoditas pangan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog dalam memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Stok yang tersedia juga menjadi penyangga untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat.
12: Masyarakat tidak usah khawatir soal beras maupun minyak. Kami di Bulog Ende ini untuk stok beras dan minyak sangat tercukupi dan kami tetap akan melaksanakan stabilisasi harga melalui beras PAP dan minyak melalui agen-agen kami.
11: Ditambahkan, Bulog Cabang Ende terus memantau kondisi stok agar distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan. Dengan ketersediaan stok yang mencukupi, kebutuhan masyarakat terhadap beras dan minyak goreng diharapkan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
8: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pendengar RRI, sebelum menutup Warta Berita Daerah siang ini, kami hadirkan Vox Pop spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rally bukan sekedar hadir menyampaikan informasi, tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan harapan, pengalaman, dan aspirasinya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, membawa suara dari berbagai daerah untuk didengar Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media, seberapa penting RRI bagi masyarakat dan apa harapan mereka terhadap RRI sebagai suara Indonesia? Berikut pendapat masyarakat dalam Voxpop RRI ND.
1: Kapol Resika, AKBP Bambang Supeno SIK, melalui Kasih Humas Pol Resika, Ibda Leonardo Situnga SM, memberikan harapan kepada RRI Pro 1 ND agar suaranya tetap didengar oleh masyarakat Indonesia. Harapan kepada RRI sebagai lembaga penyiaran publik, RRI terus menjadi suara yang resmi, yang menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan menenangkan masyarakat. RRI harus hadir bukan hanya sebagai media, tetapi sebagai mitra masyarakat dalam membangun semangat kebersamaan, terutama saat menghadapi bencana. RRI sebagai suara daerah, oleh karena itu RRI memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok negeri. RRI bisa menjadi jembatan agar suara masyarakat dari Flores dan daerah lain di Indonesia tetap terdengar di tingkat nasional. RRI perlu memberikan ruang bagi cerita, aspirasi, dan pengalaman warga sehingga kebijakan pusat selalu berpijak pada realitas daerah. Di era media sosial dan informasi yang begitu cepat, RRI penting karena memiliki kredibilitas sebagai lembaga penyiaran publik. RRI bukan sekadar menyebarkan berita, tetapi memastikan informasi yang disampaikan dapat dipercaya, mendidik, dan memperkuat persatuan bangsa. Itulah yang membedakan RRI dan media lainnya. Inti dari pesan tersebut di atas, kami bisa simpulkan bahwa RRI diharapkan menjadi akurasi informasi dan menjadi mitra masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus di Flores. RRI harus menjadi jembatan suara daerah ke tingkat nasional. RRI tetap relevan karena kredibilitas dan kepercayaan publik yang tidak dimiliki semua media. Demikian yang dapat kami sampaikan.
2: Saya dengan Hanan, saat ini sebagai eksekutif manajer Pos Indonesia Cabang ND. Harapan saya RRI bisa terus memberikan informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, RRI juga diharapkan bisa menjadi media yang dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. RRI bisa menjadi suara masyarakat dengan lebih banyak mengangkat cerita, budaya, potensi, dan berbagai persoalan yang ada di daerah-daerah Indonesia. Dengan begitu, masyarakat dari berbagai daerah bisa merasa bahwa suara dan keberadaan mereka didengar serta menjadi bagian penting dari Indonesia. RRI tetap penting karena RRI memiliki peran sebagai lembaga penyiaran publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menyampaikan informasi yang terpercaya. Jika dahulu saat awal kemerdekaan merupakan corong perjuangan, di mana RRI dibentuk untuk menyatukan suara rakyat dan menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru negeri serta dunia, kini di tengah banyaknya informasi dari media sosial yang belum tentu benar, RRI dapat menjadi salah satu sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya masyarakat. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dipercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Dr. Andus Ramon Mandiri Pira, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur. Sebagai lembaga penyiaran milik pemerintah, harapannya adalah RRI selalu hadir mempublikasikan seluruh berita-berita yang benar dan akurat dan update yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga RRI sebagai media yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Untuk mengatasi kualitas pelayanan RRI sampai ke pelosok-pelosok di Indonesia, maka perlu adanya reporter dari setiap RRI yang ada di setiap kabupaten. Ya, kenyataan selama ini kan belum ada reporter RRI. Yang kita butuhkan adalah perlu adanya reporter RRI di setiap wilayah. Begitu, karena RRI penting, karena RRI merupakan lembaga penyiaran milik pemerintah. Masyarakat dan juga pemerintah sangat tidak yakin keberadaan RRI ini sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga ini penting perlu adanya RRI, walaupun banyak lembaga penyiaran atau banyak media-media yang ada sekarang. Kami yakin bahwa RRI merupakan lembaga penyiaran milik pemerintah, maka RRI merupakan lembaga penyiaran sangat netral.
4: Saya Jadi Arif Setiawan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indi, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Harapan untuk RRI bagi masyarakat Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik, saya berharap RRI berperan penting sebagai mitra strategis dan komunikatif dalam mengemas informasi, khususnya di bidang perpajakan, untuk menjadi konten edukasi yang inklusif, mudah dipahami, dan mampu menumbuhkan kesadaran bela negara melalui pajak untuk kemandirian dan keutuhan bangsa. RRI memiliki kekuatan jaringan stasiun daerah yang sangat masif. Dengan adanya keunggulan jaringan luas RRI ini, kita jadikan sebagai sarana penyuluhan luara dan wadah dialog interaktif antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan pelaku ekonomi daerah, termasuk UMKM dan Kadin. Pentingnya RRI di tengah banjir media saat ini, RRI harus hadir memosisikan kehumasan RRI sebagai jangkar kebenaran informasi, khususnya di bidang perpajakan yang valid, akuntabel, dan bebas hoax, terutama dalam menjangkau wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, di tengah banjir media digital.

Dari berbagai suara yang kita dengar, terlihat bahwa masyarakat berharap RRI terus hadir sebagai media yang dekat, terpercaya, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dari berbagai daerah. RRI tidak hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga menjadi jembatan antar masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen bangsa. Dari daerah, suara Indonesia terus bergema. Bersama RRI, mari menjaga suara Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Sorata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: te las quita.
1: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: antar tamu ya. Dan sore hari ini saya ditemani oleh yang saudaraan sama Bang Haji nih ya. Ini masih Ustadz ya, belum Haji. Ada Ade Rizky nih, pendengar setiap Prodangdut dimanapun berada ya. Di sore hari ini di Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, dangdut adalah saya, kamu, dia, dan kita semua. Oke. Dan mendengar di sore hari ini ya, saya Joanna dan juga rekan Rizky dari bagian tata usaha nih. Dia yang mengelola kami sebagai pegawai ya. Dia kelolanya terserah ya. Mau jadi tempe goreng, mau jadi sambal goreng pun jadi ya. Oke, di sore hari ini kami berdua akan menemani pendengar ya, dengan menghadirkan lagu-lagu yang akan dipilih ya oleh pendengar nih. Ada lagu apa saja nih Rizky sore hari ini?
1: Ada lagu dari Roni Bikin
0: Aki. Ihuy. Abis. Oke deh. Seperti kita berdua ya, perawan dan bujang. Oke.
1: Lalu ada Tera Jana dari Syafira, Mabuk Duit dari Eri Suzan.
0: Iya, silakan.
1: Gadang dari Roma Drama, Hati yang Luka dari Cicilia Nora, SMS via Amalia, Asmara Kelapa Muda, Mine Cynthia Solid Ade.
0: Oke. Siapa
1: cinta,
0: lagi nih?
1: Cinta Yus Yunus dan Murni Chania. Lalu ada Romo Bercinta dari Jamal Mirdad dan Hedi Kuspenda. Lalu ada Aduh Buyung, Manis Manja Guru. Dan yang terakhir dari Sepiring Berdua, Ricky Neza.
0: Oke, ini Sepiring Berdua kemungkinan piringnya kena gempa ya, jadi habis nih. Ketawanya garing, enak dia.
1: Lagunya gak ada yang saya tahu.
0: Kalau tahu juga gak bakalan dinyanyikan ya. Cuma didengar nih. Oke, di sore hari ini kita nantikan ya pendengar di line telepon 0821-4451-1957 atau
1: line WA 0821-3878-8786.
0: Oke, kita tunggu sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Ada juga kameramen kita sore hari ini ya, Bang Dika yang kemarin ya juga jadi presenter nih ya. Baik pendengar, tadi sudah disebutkan ya lagu-lagunya yang akan dihadirkan ya di Prodangdut sore hari ini. Ada Roni Bikin Asik ya, kemudian Perawan dan Bujang, ada juga Tera Jana Mabuk Duit, kemudian Begadang. Ini yang suka begadang nih pasti pertama nih ya di request ya. Oke deh, kita terima dulu nih penelpon Yeri. Oke, Yeri Detu Elu ya. Halo, selamat sore Yeri. Apa kabarnya Yeri? Sore hari ini Yeri ini mau menyapa. Oh, kayaknya kita terima ya. Oke, Yeri, halo. Belum ya, juga ya?
2: Tadi kenapa dimatiin ya?
0: Halo Yeri, selamat sore.
2: Halo Johanna, bisa dengar suara saya dengan jelas?
0: Bisa Yeri, apa kabarnya? Yeri, sore hari ini kami berdua loh.
2: Dengan siapa? Soalnya yang satu, memang saya tahu dengan Rizky. Yang kakak Nyong itu satu, itu tuh suara kecil sekali, tidak terlalu kedengar ya.
0: Oh, tidak terlalu kedengaran ya.
2: Iya.
0: Coba Rizky, kalau siapa?
1: Sudah kedengaran belum kakak Yeri?
2: Oh ya, sudah. Oke, terima kasih. Iya. Selamat sore Kak Rizky.
3: Selamat sore Kak Yeri.
2: Saya Yeri dari Datu Alu, Desa Mukoreku, Kecamatan Rembus Kilis. Oke.
0: Oke, Yeri. Rumahnya sebelah mana nih? Biar lengkap ya.
2: Bagaimana, bagaimana?
0: Rumahnya sebelah mana nih? Biar lengkap ya.
2: Ya ampun.
0: Oke, okay, Yeri, sore hari ini mau request lagu apa nih? Ada Roni Bikin Asik, kemudian Perawan dan Bujang, ada Terajana, Mabuk Duit, Begadang, Hati Yang Luka, SMS, Asmara Kelapa Muda, kemudian Cinta Dibalas Cinta, ada Romeo Bercinta, Aduh Buyung, dan juga Sepiring Berdua.
2: Cinta Balas Cinta tadi tuh.
0: Cinta Dibalas Cinta.
4: Asik, Cinta Asik. Dibalas iya. Cinta.
2: Iya.
0: Cinta Dibalas Rizki ya.
4: Salam-salam buat siapa Kakak Yeri?
2: Oke, okay, kalau gitu salam-salamnya pertama-tama buat Johanna bersama Bang Rizky, okay. Dan juga untuk operatornya juga. Operatornya okay. Siapa ini sore hari ini?
0: Dev.
2: Oke, okay. Selamat sore untuk Bang Dev. Selamat bertugas untuk kalian bertiga.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti, dan jangan lupa pulangnya hati-hati kalau sudah selesai tugas.
4: Siap.
0: Makasih.
2: Salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Im di Geliting, ada Bang Agus, Bang Asanto, Bang Kanis, ada Oma Ceril di Boanawa, Oma Deva di Jakarta, Sipri di Boawai, Ama Marcel di Bobaria, Om Papi di Wolowaru, untuk Mama Hilda di Nanganesa, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan saya juga mau mengucapkan selamat ya menyambut HUT yang ke-81 untuk RRI Radio. Semoga RRIND selalu jaya di udara.
4: Amin. Okay,
0: terima kasih Kak Yeri.
2: Oke, makasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore juga ya. Selamat menantikan lagu yang diminta ya, Cinta Dibalas Cinta. Yus Yunus featuring Ernie. Murni ya, Ernie.
4: Murni.
0: Oke, setelah Yeri, siapa lagi nih? Kita tunggu ya penelpon berikutnya. Yang ingin bergabung silahkan di line telepon nih. Disapa nih Rizky, siapakah gerangan?
4: Halo, selamat sore. Pro Dangdut.
0: Halo, selamat sore. Halo. Pro Dangdut. Halo.
5: Halo.
0: Iya, halo juga. Dengan siapa di mana?
5: Dangdut adalah kita dengan Ibu Erlina dari
0: Rumorena
5: Barat.
0: Oke. Okay. Orang Boloare nih, orang Rumorena. Apa kabarnya Mama Erlina?
5: Kabarnya baik. Ibunya lagi tenun.
0: Oke, okay. Ini kegiatannya hari-hari tenun ya. Boleh dong minta satu tenunannya. Oke, okay, Ibu Erlina, sore hari ini kami berdua ya, saya Joanna dan juga Rizky nih yang akan mendengarkan, bukan keluh kesah ya, tapi requestan dari Ibu Erlina nih. Sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Ibu Erlina?
5: Lagu Sepiring Berdua.
4: Sepiring Berdua.
0: Oke, okay, piringnya habis karena gempa ya. Baik, salam-salamnya sore hari ini untuk siapa nih?
5: Salam-salamnya untuk Mbak Yohana bersama operatornya, Bang Rizky. Salam kenal ya, asalnya dari juga. Mana sih sebenarnya?
0: Asalnya dari ND juga, sudah jadi Ata ND ini sekarang.
5: Oke, salam sehat selalu.
4: Amin, amin.
5: Dan ya untuk

0: Mama Afgan, Mama Alfia, Mama Tani, Mama Ian, Oma Bule, Mama Brian, Mama Bemas, Oma Yumi, Mama Putri, Mama Rayan. Salam, selamat sore semua. Salam sehat selalu.
1: Sehat selalu juga.
0: Iya.
2: Sudah, Mama.
0: Dan semua pendengar Pro Dangdut.
2: Oke deh. Baik, Ibu Erlina ya, lagunya ya. Tadi sepiring berdua. Oke deh, ditunggu ya lagunya ya. Kami akan hadirkan nih lagu sepiring berdua ya. Masih ada waktu nih ya untuk pendengar yang ingin bergabung sore hari ini. Kita ramaikan sore ini ya dengan hadirnya presenter tamu kita ya. Si ganteng imut. Oke, halo Bro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi kita.
2: Dengan siapa di mana? Halo. Dari siapakah Bang Nasrun? Halo.
3: Dangdut acara kita.
2: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Jawa Timur Merapat dan selamat sore.
1: Oh, mantap nih dari Jawa Timur.
2: Sore Mas Galu, apa kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
2: Oke deh. Ini sehat.
3: Ini ada aku ditemani sama sayangku Sari.
2: Oke. Halo Mbak Sari, apa kabarnya?
4: Halo juga, kabar baik. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Aku juga sore hari ini ditemani ayangku, Ayang Udara ya.
3: Wow.
4: Siapa tuh ayangnya di samping?
2: Ada Ayang Rizky.
1: Halo, halo.
4: Ayang Rizwan ya?
2: Rizky.
4: Oh, Rizky.
3: Rizky.
2: Iya, kami
3: ya,
2: berdua.
3: Salam kenal ya, Bang.
1: Halo, salam kenal juga, Pak.
2: Oke. Iya. Mas Galu, Mbak Sari, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Roni Bikin Asik, kemudian Perawan dan Bujang, ada Terajana juga, Mabuk Duit, Begadang, Hati Yang Luka, kemudian SMS, ada Asmara Kelapa Muda, Cinta Dibalas Cinta, Romeo Bercinta, ada Adu Buyung, dan juga Sepiring Berdua. Mau yang mana
3: Sari,
2: nih?
3: Sari, kamu minta apa Sari?
4: Cinta Dibalas Cinta aja.
2: Cinta Dibalas Cinta ya?
4: Iya.
3: Aku Perawan dan Bujang aja ya.
2: Oke deh, Perawan dan Bujang. Sama kami berdua juga ya, Perawan dan Bujang ya.
3: Cinta Dibalas Cinta kan sama aja itu.
2: Cinta Dibalas Cinta, Perawan dan Bujang. Itu mantap nih, klop jadinya ya.
3: Iya.
2: Oke deh, salam-salamnya untuk
3: mau
2: siapa
3: salam
2: nih?
3: Salam dulu ya, saya.
2: Oke.
3: Sayangku tadi. Sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terus ada Mama Diva, ada Mbak Ramla, ada Opa Lodek, Kang Sikri, Bang Hati, Bang Marcel. Terus semuanya aja lah yang lagi monitor. Buat kalian berdua, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan rezekinya.
2: Amin.
3: Terima kasih, selamat sore.
2: Iya, terima kasih, selamat sore juga ya buat Mas Galu dan juga Mbak Sari ya, yang ada di posisinya masing-masing. Yang satu di Kalimantan, yang satunya di Surabaya.
1: Wah, pasangan ini LDM ini. Semoga langgeng terus.
2: Oke deh. Dan pendengar, kita langsung ke lagu dari Yus Yunus dulu ya, dengan Cinta Dibalas Cinta, kemudian Sepiring Berdua, dan Perawan dan Bujang.

TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi. RRI

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kembali lagi ya kita temani Anda nih di sore hari ini dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita seperti biasa. Silakan.

nih sama Neofon ya, karena lagu-lagunya masih banyak nih. Ada Nina Ismaya dengan Roni Bikin Asik, Eri Susan dengan Mabuk Duit, Roma Irama Begadang, Etikus Endang Jamal Mirda dengan Romeo Bercinta, kemudian Terajana, ada juga Dangdut Hati Yang Luka Cici Fionora, ada juga Aduh Buyung dari Manis Manja, kemudian Asmara Kelapa Muda Ria Amelia dengan SNS. Ditunggu ya gabung-gabungnya di sore hari ini, baik itu melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp atau WA ya. Kirimkan voice note atau juga pesan ya di 082138788786. Selamat sore nih untuk yang ada di Samarinda, Banjarmasin, pokoknya di Kalimantan nih.

0: Ini gayung bersambut ya Oma ya. Kita terima dulu telepon dari Oma Cheryl. Nih, halo, selamat sore Oma. Halo sore Oma, apa kabarnya di sore hari ini Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, baik juga nih Oma. Dagangannya hari ini bagaimana nih? Laris manis kan atau laris pahit nih?
1: Puji Tuhan, laris manis. Amin.
0: Amin, amin, amin. Oke Oma, sore hari ini Oma mau dengarkan.
1: Amin, amin, amin, amin sampai 10 kali.
0: Lebih dari 10 kali juga boleh ya
1: Oma. Lebih dari 10 kali.
0: Yang penting siap napas.
1: Iya.
0: Oke Oma, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
1: Roni bikin asik.
0: Oke, Roni bikin asik. Ini Roni ini rumahnya di mana nih? Kita mesti cari dia ya. Oke, salam-salamnya Oma sore hari ini untuk siapa saja?
1: Yang pertama tentu untuk Mbak Johanna bersama Bung Rizky.
0: Oke.
1: Selamat sore. Salam kenal untuk Bung Rizky.
0: Iya, salam kenal juga Rizky. Kebetulan lagi izin ke belakang dulu nih Oma ya. Kalau ke depan banyak cewek katanya.
1: Izin ke belakang, ke samping juga tidak.
0: Ke samping tidak, karena mentok tembok nih Oma ya.
1: Mentok tembok, berarti harus ke belakang.
0: Ke belakang. Oke Oma, silakan lanjut.
1: Dalam yang lain ya, untuk Opa Ciri, selamat sore Opa Delordes, Bapak Maxi, Bung Oris, Bung Papi di Waru, selamat sore Yeri di Wabariat. Yeri di Tetualu. Yeri tertawa ini kalau dia dengar.
0: Yeri bilang, aduh saya Yeri harus angkat barang pindah ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Akhirnya dia pindah ke Bavaria. Gantian Marcel pindah ke ini.
0: Detualu.
1: Detualu.
0: Oke deh Oma, lanjut.
1: Anak putramu, Nana Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Sapat, Bapak Sonto, Bapak Indri, semuanya selamat sore. Oma Deva, Nona Sari, Nona Ramla, Nona Viola, Ibu Puja, Ibu Wigati, Ibu Dinda, Bang Andi, Bang Angki, semuanya selamat sore. Untuk semua, Bunda Iman, Nona Widya, Nona Oli, Bang Nano, Bang Jabok, semuanya selamat sore. Dan untuk semua pendengar setia Prodangdut yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Johanna, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga ya buat Oma ya. Cheryl. Salam buat Opa ya.
1: Ramai sekali nih Mbak Johanna di situ.
0: Kebetulan lagi rame benar nih Oma. Banyak
1: iya,
0: penontonnya.
1: Iya, juga di samping situ.
0: Kami tanding ya,
1: amin.
0: Tanding suara.
1: Salam juga dengan yang di Pro 2.
0: Oke, teman-teman Pro 2.

masih banyak nih. Ada Eri Susan dengan Mabuk Duit, dia begadang dari Roma Irama. Romeo Bercinta dari Hetikus Endang featuring Jamal Mirdad. Kemudian Terajana ada dari Roma Awan Wahyu ya. Cici Vianora, Dangdut Hati Yang Luka. Kemudian Maheswara, Manis Manja Group ya, Adu Buyung, Ines Cynthia, Asmara Kelapa Muda, Ria Amelia dengan SMS untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung ya, ditunggu nih. Selamat sore juga buat yang ada di Bintuni, Kakak Puja, Kakak Leli, Baju Merah, Abang Rizkinya lagi ke belakang. Kalau ke depan katanya banyak cewek, jadi harus ke belakang. Baik, ditunggu ya gabung-gabungnya sore hari ini. Kita ke Roni Bikin Asik.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat di tengah situasi

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara.

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Pak Venus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus

0: Kita tinggalkan ya Roma Irama dengan Begadang. Rizky suka Begadang ya?
1: Suka dong. Ya.
0: Ini sukanya karena ada si kecil
1: kalau
0: ya.
1: Ada lawannya.
0: Kalau ada lawannya. Oke deh, kita kembali ya, buka kesempatan nih untuk pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini ya di line telepon
1: 0821-4451-1957.
0: Oke, atau di line WhatsApp-nya
1: di 0821-3878-8786.
0: Oke, ini sudah ada lagi nih yang bergabung ya sore hari ini di lain WhatsApp. Kita sapa dulu ya. Siapakah gerangan? Oke, ada Maria Elsa nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke,
2: Dangdut sudah. Adalah kita. Selamat sore. Ini dengan Elsa Maria dari Bajawa Flores NTT.
0: Oke, apa kabarnya? Di masa-masa darurat ini masihkah di luar rumah, di tenda darurat, ataukah sudah di dalam rumah?
2: Di rumah.
0: Oke, okay, sudah di rumah ya. Baik.
2: Ya.
0: Tapi traumanya masih ada ya?
2: Masih sampai
0: kami,
2: sekarang kak.
0: Kami berdua di sini trauma irama ya.
2: apalagi kak, seperti saya yang seorang penyandang disabilitas kayak gini, ketika kalau kumpah kelamnya susah, harus ditemenin sama orang bisa melihat.
0: Oke deh Elsa, tapi semangat ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi tetap semangat. Puji Tuhan masih diberi kesehatan ya Elsa ya.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Iya kak, kalau di sekolah juga pagi-pagi itu, kalau lagi ngajar itu ya, kita masih rasa trauma juga kak, takut ya ketika terjadi guncangan lagi, yang mau bagaimana lagi kak, gitu.
0: Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya, biar kita hidupnya normal kembali nih ya.
3: Amin.
2: Iya kak, iya.
0: Oke Elsa.
2: Kak boleh minta lagu gak?
0: Ini
2: boleh
0: lagu dong. Yang tersisa ada Romeo Bercinta, kemudian...
2: aku mau minta lagu di luar dari itu kak, boleh nggak? Lagu dari Sela Seli berjudul I Don't Care.
0: Sela Seli, dicari dulu ya sayang ya.
2: Ya kak.
0: Oke. I Don't Care ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk semua pendengar Prosatya dari ND. Untuk kakak penyiar yang lagi bertugas beserta operatornya, semangat selalu. Dan juga untuk RRI, selamat menyambut hari ulang tahun yang ke-81. Dirgahayu RRI, dan sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih kak, dan selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Elsa Maria yang ada di Kota
3: Bajawa.
0: Dingin Bajawa. Walaupun masih dalam keadaan darurat gempa ya, tapi tetap semangat, sehat terus ya, dan juga tetap beraktivitas nih. Oke, setelah Elsa Maria, kita masih tunggu ya pendengar yang ingin bergabung, karena masih ada Hetiku Seendang, Romeo Bercinta bersama Jamal Mirdad, kemudian juga ya Tira Jana. Oke, ini ada Bapak Manda ya. Kenapa diakhiri Bapak Manda? Ditunggu ya Bapak Manda ya teleponnya sore hari ini. Dicoba ulang lagi ya Bapak Manda ya di Pro Dangdut sore ini. Ada Hati Yang Luka, kemudian juga Adu Puyung nih. Halo selamat sore Bapak Manda. Halo Pro Dangdut. Iya, Bapak Manda sore hari ini saya bersama Rizky nih di studio.
3: Halo Bapak Manda.
4: Terima kasih Rizky, selamat sore juga buat Anda Rizky, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Ya, dan selamat beraktivitas juga nih. Bapak Manda sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Romeo Bercinta dari Hetiku Seendang dan Jamal Mirdad, kemudian juga Tera Jana dari Awan Wahyu, Hati Yang Luka dari Cici Winora, Wianora. Kemudian juga Manis Manja dengan Adu Buyung, Asmara Kelapa Muda Ines Cynthia. Kemudian SMS dari Ria Amelia. Ya, uh-huh. Yang mana?
4: Adu
0: Buyung.
3: Adu Buyung.
0: Oke deh. Salam-salamnya sore hari ini untuk siapa nih?
4: Selamat dibuat adik bertua yang lagi bertugas, mau cepat semangat, lalu tidak terurat dalam rangka menyambut ke daerah ke daerah. Terus apa yang di Mamere ada Bunda Ima, adik saya, adik Markus, ada Widya, kemudian ada Ibu yang putih, ya, mau jambok sama sore. Terus buat ada yang kita ada Endang, ada Lekawa, Taikwai, Bikit, Bikit, Berpas, Oke, Malu, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, Bikit, terus buat Bunda Wigati di Wonosobo, ada di Jati Bogor, buat Bunda Papa Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Kota, mau ada di Jambi, selamat jadi kilometer 5, sama Stefan di Jakarta, terus dari Nata, TV, misalnya buat semua produk itu di mana saja berada di Jepang sore. Nah, selamat bergabung bersama adegan bareng dari Rizky di studio. Semoga terlihat seperti jaya di udara.
0: Terima kasih sekali lagi ya untuk Bapak Manda dan juga Rizky. Bapak Manda ini merupakan penelpon terakhir ya di sore hari ini. Karena
3: tidak terasa ya. Cepat sekali ya sore
0: padahal
3: hari ini.
0: Baru aduh. baru ketemu Rizky langsung sudah berpisah nih ya. Kayaknya waktunya tidak cukup nih. Ini masih perpanjang lagi nih. Baik, terima kasih untuk pendengar setia Prodangdut dimanapun berada ya, terutama untuk semua pendengar Pro 1. Iya. Ini hari terakhir di spesial menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 ya. Dan saya Joanna serta Rizky sekali lagi mengucapkan terima kasih. Rizky undur pamit ya dari ruang dengar pendengar.
3: Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat mendengarkan.
0: Oke, bye bye. Kita ke Sela Seli ya. I don't care dan juga Manis Manja dengan Adu Buyung.
3: Adu Buyung.

kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi

0: jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta.

0: Beredar sebuah konten video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa kandungan fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan, yakni menyebabkan IQ rendah dan gigi kuning jika tertelan. Akun TikTok Mama.Sela menggugah video dengan klaim bahwa kebiasaan menelan pasta gigi yang mengandung fluoride dapat menyebabkan turunnya IQ dan gigi menguning. Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh dokter gigi Fira melalui unggahan di akun TikToknya. Dokter gigi Fira menyebutkan bahwa penelitian yang dikatakan bisa menurunkan IQ itu dilakukan dengan air minum dan fluoride dengan exposure fluoride yang berlebihan, bukan dari pasta gigi berfluoride yang sesuai anjuran. Pada postingan, Dokter Gigi Fira juga menambahkan beberapa jurnal ilmiah yang menyatakan pentingnya menggunakan pasta gigi berfluoride, terutama pada anak-anak. Kandungan fluoride ini mampu mengembalikan kekerasan lapisan enamel gigi yang larut oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang. Sehingga informasi menyebut bahwa fluoride dalam pasta gigi memiliki dampak berbahaya jika tertelan adalah informasi yang menyesatkan. Kandungan fluoride dalam pasta gigi ada dalam dosis wajar dan tidak berbahaya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz, ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini, ya, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti acara Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Makassar yang akan menghadirkan topik teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial, kemudian RRI Nabire inovasi petani muda, RRI Palu dengan persembahannya petani muda harapan ketahanan pangan, dan RRI Singaraja petani melon secara modern di greenhouse.
1: Hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau call dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan, pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.

0: Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi. Produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Yang ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya, yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Juga bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Derry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern, dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.

0: Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Arta Cita RRI Palu.
1: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
2: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena

swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya kalau

0: petani, ya, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Ya. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran. Walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
1: Tiga kabupaten.
0: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.

0: pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
1: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
0: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada

0: balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian.

menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting

0: kebul.
1: Iya.
0: Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu, gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling

0: kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2.
1: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.

0: Dengan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade

0: itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
2: Sehingga saya mengambil langkah

0: Kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekedar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
2: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
1: Betul.
2: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
1: atau telepon di 0213440696.
3: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berkhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga

beragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan. Mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami, seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami.

0: secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah, bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya Bu, makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi Bu, kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Oh, begitu Pak.
3: Iya.
0: Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita

0: dan RRI Attambua. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara, Warta Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Attambua, edisi Kamis 10 September 2026 dengan berita utama. Gubernur NTT pastikan perbaikan SMAK Suradikara ND. Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Kita mulai berita pertama. Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengunjungi SMAK Suradikara ND guna melihat langsung kondisi sekolah pasca gempa. Laporan Rufinus Wula.
1: Kunjungan dilanjutkan dengan tatap muka bersama siswa dan guru berlangsung di ruang hijau SMAK Suradikara Rabu 9 September 2026. Gubernur Melki mengatakan seluruh kerusakan bangunan sekolah akan didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganannya. Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis PUPR akan menindaklanjuti hasil pendataan tersebut. Menurutnya kerusakan ringan dapat diperbaiki secara mandiri oleh pihak yayasan jika memungkinkan, sedangkan kerusakan berat akan mendapat dukungan pemerintah. Pemerintah dilakukan agar kebutuhan perbaikan tercatat dan dapat diusulkan dalam dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Selain bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap 40 siswa SMAK Suradikara yang orang tua dan rumahnya terdampak gempa. Melki memastikan biaya pendidikan para siswa tersebut akan mendapat dukungan pemerintah selama mereka menghadapi masa sulit akibat bencana.
2: Nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ND dan nanti PUPR, dinas PU nanti dari pusat akan nanti memberikan dukungan untuk perbaikan. Ya, kalau memang bisa sudah dikala kecil-kecil bisa perbaiki sendiri bagus. Tapi kalau kerusakan berat nanti kami bantu. Ya, nanti Pak Bin ya, nanti cek semua nanti biar nanti bisa masuk dalam dukungan pemerintah.
1: Melki juga meminta SMAK Suradikara tetap menjadi barometer pendidikan di ND dan Flores dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasi para siswanya. Menurutnya sekolah tersebut sejak lama telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian berkiprah sebagai pejabat pemerintah maupun di berbagai bidang. Ia menegaskan status SMAK Suradikara sebagai salah satu rujukan pendidikan di Flores dan NTT harus diikuti dengan semangat untuk terus meningkatkan standar sekolah. Ia menilai tantangan pasca gempa justru menjadi momentum untuk membangun kembali aktivitas pendidikan secara lebih baik. Terkait penanganan gempa, Melki mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tahapan setelah masa tanggap darurat menuju transisi pemulihan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat segera mengembalikan kehidupan masyarakat termasuk aktivitas pendidikan menuju kondisi normal. RRI Ender Finusvula melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Provinsi NTT zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
3: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode, bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI mengatakan untuk saat ini petugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
4: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya, kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk IB itu, untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari, untuk Limosin, Simental, ini Brangus, lalu Wagyo, yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
3: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnag 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Christian Dimau.
5: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
6: Ya, teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
7: Baik, Ibu Kadis, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih dalam CKG? Ya.
6: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
5: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan menjadi terjangkau dengan baik. Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat masyarakat belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal.
6: Ada teman-teman puskesmas yang turun ke kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan untuk kantor yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada, saya juga ada menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLTK, BKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga. Karena itu pasti banyak yang datang.
5: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.

0: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dan seberapa tinggi posisi yang dicapai pula.
2: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Kita ingin melahirkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat segala mampu berpikir, karakter membuat segala kepedulian, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepentingan banyak orang. Jadilah orang yang berjumur, tetapi tetap rendah hati. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dan seberapa tinggi posisi yang dicapai pula, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
2: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede, yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
3: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini, tahun kedua, saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini saya lihat warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diwisuda.
2: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 28 peserta ikuti seleksi kompetensi untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026 secara kompetitif. Laporan Stefani Libu.
4: Sebanyak 28 peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan 6 jabatan yang dilelang meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Alor. Tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi telah dilaksanakan, termasuk pemeriksaan kesehatan para peserta.
5: Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini ada 6 jabatan yang eselon 2 yang lowong, yaitu asisten perekonomian dan pembangunan, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, kepala dinas pendidikan Kabupaten Alor, dan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Alor.

0: tidak sesuai dengan mekanisme.
1: Mereka yang mendaftar ada sekitar 28 orang untuk merebut 6 posisi jabatan yang lowong ini.
2: Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya yakni seleksi kompetensi manajerial yang melibatkan asesor dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah seleksi manajerial, para peserta akan mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pansel yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
1: Asesor dari BKD Provinsi NTT, mereka besok datang dan langsung acara pembukaan pada jam 1:30. Setelah beberapa hari pelaksana asesor melakukan seleksi, maka kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan wawancara yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah, yaitu tim pansel yang tidak saja terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga unsur akademisi dan juga dari kalangan masyarakat.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berharap proses seleksi dapat berjalan lancar, objektif, dan sesuai aturan, sehingga 6 pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan perangkat daerah. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
3: Berita terakhir, TNI Angkatan Darat bangun jembatan beton di Desa Brodor Utara, Kabupaten Alor, wujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintasi sungai. Laporan Maslan Bao.
4: TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahabuddin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musrembang desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
5: Katanya awal sebelum jembatan, kami sekatakan saat panggil, dengan hadirnya TNI Angkatan Darat di wilayah kami, begitu kami survei dua lokasi, ternyata di Kalimantan dan Kalimantan dapat dua jembatan. Selama ini TNI sudah berjuang sampai di Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudi mengeluarkan program membantu TNI untuk membangun dua jembatan di wilayah kami.
4: Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur pastikan perbaikan SMAK Suradikara Ende. Optimalkan pelayanan CKG Dinas Kesehatan Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Ivan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
2: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Polmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa, serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabah.

TikTok, Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik, tapi suaranya tetap punya tempat di hati generasi.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Walah, Fred. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Perkenalkan, saya Ibu Dominika Dapa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, khususnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya juga adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putra. Saya saat ini tinggal di kilometer 8, khususnya di Roreke. Saya saat ini juga sedang mendirikan teras baca yang saya namai Teras Baca Anmo. Teras baca ini saya dirikan dari tahun 2018. Dan di tahun 2018 itu masih sifatnya belum berkembang baik karena masih sementara. Saya masih mengumpulkan 3-5 anak pada awalnya karena memang saya masih kekurangan referensi atau di sini dalam hal ini buku. Pada tahun 2019 teras baca ini berkembang lebih baik karena saya diberikan sedikit donasi untuk membeli buku. Jadi akhirnya saya membeli buku dan pada tahun 2022 teras baca itu mulai berkembang baik.

berantusias untuk kampung saya. Kampung saya ini Kampung Mokekeso. Kampung Mokekeso ini belum lama. Orang jujur saja, masyarakat Kabupaten Ende pasti belum banyak yang tahu Mokekeso itu ada di mana. Mokekeso itu ada di kilometer 8 di Jalan Sultan Hasanuddin. Tepatnya di sebelah pohon beringin. Tapi saya tidak tinggal di pohon beringin. Saya berada di antara itu.

saya. Di belakang saya itu mereka sedang melakukan aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajar yang kami lakukan di sini adalah aktivitas belajar non formal. Di situ ada kakak pendamping namanya kakak Ina dan kakak Intan. Jujur saja, teras baca ini saat ini di tahun 2022 sudah berkembang dengan baik karena banyak dukungan. Dukungan pertama itu diantaranya yaitu dari suami, dari keluarga saya tercinta, dari pihak RT sendiri, RT Mukekeso, dan yang berikut dari kelurahan yaitu dari Bapak Lurah Pak Andre. Alasan saya mendirikan teras baca Mukekeso ini, yang pertama saya suka literasi. Karena saya adalah seorang dosen pendidikan, jadi saya suka literasi dan saya bergerak di bidang literasi. Literasi itu ada literasi numerik, ada literasi yang sifatnya baca tulis. Dan alasan yang kedua adalah saya suka anak-anak. Saya suka sekali melihat anak-anak itu berkembang. Saya suka melihat anak-anak itu tertawa. Dan yang ketiga adalah

Keso ini jauh lebih baik ke depannya dari sisi dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan formal itu saya yakin dan percaya bahwa mungkin masih belum sampai 100% diserap oleh anak, sehingga mereka membutuhkan pendidikan non formal yang berada di luar, sehingga saya mengadakan teras baca. Jadi saya mau membantu para guru mengembalikan daya ingat anak di rumah. Jadi kami di teras baca tidak hanya memberikan materi, tetapi kami bertanya apakah ada anak yang punya PR, kami membantu mengerjakan atau meminta mereka mengerjakannya di teras baca. Itu. Jadi alasan yang berikut adalah saya ingin anak-anak ini maju dan mereka mampu bersaing dengan dunia luar. Teras Baca Unmock ini belum banyak dapat dukungan, baik itu dari pemerintah desa maupun dari pihak kelurahan ataupun dari pemerintah Kabupaten ND. Karena memang secara jujur saya memang belum terlalu mengenalkan Teras Baca Unmock ini. Jadi untuk dukungan berupa donasi maupun donasi buku-buku itu masih kurang. Lalu di tahun 2019 saya mendapat banyak sekali support. Yang pertama itu donasi-donasi dari teman-teman dosen. Ada yang menyumbangkan saya 2-3 buku per orang. Lalu saya bawa ke rumah dan saya taruh di dos, karena kami belum ada rak buku seperti yang Bapak Ibu lihat di teras itu. Sehingga anak-anak yang datang ke rumah untuk belajar itu, mereka hanya duduk di teras, lalu saya keluarkan dos dan mereka belajar. Dan di tahun 2021 dan 2022, saya mulai mendapat dukungan. Dukungan yang pertama itu dari pemerintah di bagian kelurahan. Pak Lurah itu setiap hari Kamis, beliau membawa saya 30 buah buku. Karena dia tahu bahwa saya mendirikan teras baca, berawal dari situ saya sharing dengan Pak Lurah bahwa saya membutuhkan buku dan benar saya didukung oleh Pak Lurah bahwa saya 20-30 buku. Setelah itu saya membuat proposal dan saya kirim ke salah satu imam yang tugasnya di Hangalande, yakni Romo Manyus Rosi. Beliau membantu saya, memperkenalkan saya dengan salah satu ibu literasi. Ibu ini bergerak di bagian literasi yang bernama Ibu Maria, dia ada di Kupang. Ibu Maria mendatangi saya.

ada di Depok, Cibubur. Ibu Anggreyani ini memasukkan saya pada salah satu grup, yaitu grup bedah rumah di Hangalande. Dan saya mendapat banyak support dari mereka yang berada di dalam grup itu. Mereka memberikan saya donasi uang sebesar 3.500.000. Uang itu awalnya saya membuat rak buku yang ada, yang Bapak Ibu lihat sekarang di belakang, dan saya beli tambahan buku-buku. Setelah itu saya

Bapak Ibu, sehingga anak-anak saya terkadang mereka malas membuka dan membacanya. Tapi puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena masih ada yang memperhatikan saya sampai saat ini bersama anak-anak saya. Saya untuk dukungan itu saya pertama mendapat dari keluarga. Keluarga saya, terutama suami, selalu mensupport saya untuk membeli buku. Terkadang kalau

0: alasan saya menjadi seorang relawan untuk Tiras Baca dan Sanggar Seni itu yang pertama. Saya sekolahnya di kesehatan, tapi saya bisa menjahit. Jadi seorang yang bisa desain busana. Jadi seorang yang pintar untuk apa ya, keterampilan dalam membuat kue. Jadi saya mau mengajak anak-anak yang generasi dari bawah, generasi milenial, untuk bisa seperti saya, bisa mempunyai keterampilan tersendiri supaya kita bisa menggali hobinya mereka itu seperti apa. Saya mau anak-anak generasi muda itu yang dari bawah itu tuh mereka bisa menggali mereka punya apa ya, seperti hobinya menyanyi, menari, memasak, menjahit. Jadi kedepannya nanti yang menjadi penerus untuk kampung Mokekeso adalah mereka. Jadi kedepannya harapan saya nanti apa ya, mereka bisa apa ya, sekolahnya itu jangan hanya kejar mereka punya nilai pendidikan yang mereka ambil, tetapi mereka bisa ada keterampilan begitu. Terus saya lihat perkembangan anak di Tiras Baca ini sudah agak membaik, yang belum bisa baca jadi bisa baca, yang belum bisa hafal perkalian jadi bisa hafal perkalian. Terus yang untuk anak-anak Sanggar Seni, mereka yang apa ya, yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, mereka itu bisa sampai sekarang sudah bisa. Mereka yang bakatnya di kue, jadi mereka bisa. Yang selama ini yang saya rasakan adalah kebersamaan, gembira, senang dengan mereka, ada di antara mereka, karena saya bisa membantu, memberikan ilmu saya untuk mereka.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Skolastika Ritu, biasa disapa teman-teman Astika. Saya sekarang umur 12 tahun. Cerita saya dia di sini di tempat tinggal saya Mokeso. Di tempat tinggal saya terdapat sebuah taman baca. Taman baca tersebut bernama Taman Baca Anmok atau juga disebut Taman Baca Anak Mokeso. Saya belajar di sini sangat banyak. Biasanya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, dan belajar membaca-baca buat adik-adik yang belum tahu membaca. Saya juga merasa kalau belajar di sini tuh lebih bisa meluaskan pengalaman saya. Lebih pengalaman saya di sekolah juga bisa dapat di taman baca. Di sini saya kalau ada tugas di sekolah, biasanya saya datang di rumahnya Kakak Nona, minta bantuan Kakak Nona untuk membantu saya. Di sini juga terdapat sanggar seni, namanya Sanggar Seni Mokekeso. Biasa kalau ada kompetisi-kompetisi seperti kompetisi menari atau ada acara perlombaan, biasa diajak juga untuk ikut menari. Dan sering kalau menari diiringi dengan alat musik gekko.

mereka, terutama adik Ina sama Mama Brian yang sudah bersediakan waktu untuk mengajarkan kami. Efek ke depan untuk anak saya Astika, kalau sudah pulang dari lokasi baca, dia ke rumah, yang pertama-tama dia selalu memegang buku, dia baca ulang kembali. Itu yang membuat sebagai orang tua itu saya mendukung dia agar apa yang dia inginkan ke depan membuat dia semakin terus dan terus membaca, karena dengan membaca bisa membantu untuk pendidikan ke depan untuk anak kami.

0: Nama saya Antonius Andrianto, Sarjana Sosial. Saya Lurah Rewarangga. Jadi kehadiran Teras Baca di Mokekeso ini, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Vandar selaku founder Teras Baca Anmok. Jadi hampir setiap sore mereka membuat kegiatan untuk anak-anak sehingga waktu ruang untuk mereka bermain sedikit berkurang karena mereka diarahkan untuk mulai gemar membaca, bermain, kaitan dengan permainan tradisional maupun dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya dari pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya dengan kita sering mengunjungi, tetapi dari sisi legalitas kita juga sudah membuat surat keputusan lurah terkait dengan teras baca ini. Tentunya harapan kami sebagai lurah, teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk warga masyarakat, untuk anak-anak di Mokekeso, dan untuk Rewarangga secara umum. Jadi tentunya harapan kami sama dengan masyarakat di Rewarangga. Semoga teras baca ini berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak ke depan.
1: Yang masih kurang di teras baca ini, di sini di Kabupaten Ende, yang pertama dukungan. Saya baru-baru ini dibantu oleh dua wartawan dari Mata Kodi untuk memberitahukan atau membawa berita bahwa di Mokekeso ini ada teras baca. Sehingga ada tanggapan dari luar, dari Forum Taman Baca Kabupaten Ende, dari Pak Umar. Beliau sangat berantusias dan ingin berkunjung ke sini dan sudah menyiapkan banyak buku buat saya. Jadi saya sedang menunggu. Dan teras baca ini masih banyak kekurangan. Di antaranya buku. Saya dan anak-anak di sini masih membutuhkan buku-buku pelajaran, buku-buku non-komik, dan beberapa kamus. Kami butuh kamus dan juga atlas atau globe, karena saya mau memperkenalkan ke mereka itu seperti apa dunia ini selain mata pelajaran.

Jadi mereka tidak hanya bermain HP, tapi mereka tahu bahwa di komputer itu ada beberapa perangkat lunak termasuk keyboard. Saya ada taruh satu keyboard eksternal, keyboard plastik itu di salah satu lemari teras baca. Itu setiap harinya saya pegang dan saya kasih tunjuk ke mereka, itu keyboard dari laptop atau komputer. Mungkin saja Bapak Ibu mempunyai keyboard-keyboard bekas, bisa kirim ke teras baca untuk saya ajarkan ke mereka. Jadi harapan saya untuk teras baca ini kedepannya supaya lebih maju lagi, itu yang pertama, tentunya harus maju. Yang kedua, anak-anak ini bisa tampil di dunia luar. Jadi mereka punya karakter, itu mau saya bina. Seperti yang saya bawa kemarin, mereka sudah berani tampil di Festival Danau Kalimutu di Kabupaten Ende. Mereka membawa teater lokal. Dan hari ini Tenun In Bandung bekerja sama dengan Tenun Mukekeso, Rumah Tenun Mukekeso. Di situ anak-anak teras baca saya, mereka diminta untuk bergabung. Mereka mengisi acara. Mereka mengisi

baca saya ini, mereka bisa diterima di dunia luar. Jadi ketika mereka masuk sekolah luar, kami ini di Ruarangga itu banyak sekolah dari STK, PAUD sampai dengan SMP. SMA-nya tidak ada. Kalau mereka ke SMA luar atau SMP luar, mereka sudah tahu bahwa di sana itu kebutuhannya seperti apa. Karena saya seorang dosen, saya mau menangkap peluang, jadi saya mau berbagi dengan mereka. Perlu diketahui bahwa teras baca ini saya tidak pungut biaya apapun. Mereka hanya datang belajar dan kakak-kakak pendamping pun saya siapkan. Ketika ada festival, ada kegiatan, kami bawa mereka keluar tanpa saya pungut biaya apapun. Jadi saya mau anak-anak saya di Mukekeso, Kelurahan Ruarangga, Rowareke itu lebih maju. Karena RT-RT lain di sini belum ada seperti kami. RT di Ruarangga itu baru RT Mukekeso yang

gitu. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

Selamat malam mendengar siap Rosatu RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi bersama saya Dito Utama ya di Florata malam hari ini, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua. Dan di Florata malam hari ini diawali dengan program musik dan informasi ya untuk Anda semua. Kami akan menghadirkan program musik dan informasi di dalam ruang dengar Anda ya, pastinya informasi-informasi yang kami hadirkan, informasi terupdate baik dari internasional, nasional maupun daerah. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda terlebih dahulu ya untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ada di Manggarai Raya sekitarnya ya, kami mengucapkan selamat malam, serta juga yang ada di Aimere Ngada, kemudian juga ada di Nagekeo sekitarnya, kemudian juga ada di ND dan ada di Sikamaumere, serta ada di Larantuka Lembata, serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik melalui terestrial maupun streaming ya di rri.co.id maupun di RRI Digital. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran kami ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan semoga malam hari ini Anda selalu semangat ya, dan pastinya kami Pro 1 RRI ND selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND untuk mengawal informasi di malam hari ini, sebanyak 31 siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 ND berhasil meraih medali dalam Olimpiade Sains Garuda atau OSG 2.0 tingkat nasional yang dilaksanakan secara daring pada Rabu 9 September 2026. Prestasi tersebut diraih melalui berbagai bidang lomba ya, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, matematika, PKN hingga IPS. Koordinator kesiswaan Min 1 ND Ihsan Yahya, sarjana pendidikan, mengatakan bahwa capaian tersebut ini menjadi hasil dari keikutsertaan siswa dalam kompetisi tingkat nasional yang diikuti secara daring dari sekolah. Dan juga ia menyebut para siswa berhasil menunjukkan kemampuan mereka ya, dan bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Ihsan menjelaskan pada bidang bahasa Inggris, tiga siswa ini berhasil meraih medali emas, yakni Keisha Azra Roza, kemudian ada Indana Rakikah dan Saka Virendra Al-Hafiz. Sementara medali perak diraih Nadira Fatinah Aprilia, dan medali perunggu diperoleh Syauki Fatih Hamizan. Dan untuk bidang bahasa Indonesia, tiga siswa meraih medali perak ya, yaitu Najwa Arung Saujana, Muhammad Al-Fatih Leparatu dan Aira Munisa, dan lima siswa lainnya meraih medali perunggu yakni Albian dan Nendra Tamami, Nadifa Lutfia Saki, Askia Alfa Tunisa, kemudian Siti Musdalifah. Dan lebih lanjut, prestasi yang diraih pada bidang IPA dengan dua medali perak yang diperoleh oleh mereka yakni Ahmad Fazlur Rahman dan Hanifah Zahrani berhasil membawa pulang medali perunggu. Dan menurutnya pada bidang matematika ada beberapa siswa yang meraih medali perunggu, sementara di bidang PKN 4 siswa memperoleh medali perak ya, yaitu ada beberapa siswa. Dan juga ia menambahkan di bidang IPS ada beberapa siswa juga yang memperoleh medali perunggu pada kompetisi tingkat nasional tersebut. Dan juga dia juga berharap ya, capaian tersebut dapat menjadi motivasi ya bagi seluruh siswa Min 1 ND dan untuk semakin giat belajar, mengembangkan potensi dan berani mengikuti berbagai kompetisi. Dan dari informasi daerah dari ND, kita beralih ke informasi yang hadir dari nasional. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Memasa menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen. Flores Timur menyiapkan tanah rakyat seluas 8 hektar, sedangkan Memasa menyiapkan lahan pengganti. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ya, saat menerima audiensi kepada pemerintah daerah di Jakarta pada Rabu 9 September 2026. Dan Agus Jabo mendorong kesiapan lahan tersebut ini agar program sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak wilayah. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan tanah ulayat seluas 8 hektar.
Pemkab Flores Timur juga telah memperoleh izin dari suku terkait untuk memanfaatkan lahan tersebut. Dan Agus Jabo meminta Pemkab Flores Timur tetap mengurus sertifikat tanah sebagai landasan hukum pembangunan sekolah. Dan menurutnya sertifikat juga diperlukan untuk memastikan lahan memiliki legitimasi dan tidak menimbulkan sengketa. Sementara itu, Pemkab Mamasa juga sebelumnya telah mengusulkan lahan ya untuk pembangunan sekolah rakyat kepada Kemensos. Namun lahan tersebut juga belum memenuhi persyaratan sehingga pemerintah daerah kini menyiapkan lokasi pengganti. Agus Jabo juga meminta Pemkab Mamasa memastikan sertifikat tanah atas lahan yang diusulkan. Menurutnya kepastian status lahan juga menjadi syarat penting sebelum pembangunan sekolah rakyat dilakukan. Dan Agus Jabo mengatakan sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dan menurutnya pendidikan menjadi salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dan pendengar Setiap Rosatu RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Dan Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semboyan sekali di udara tetap di udara pertama kali dipegikan oleh Muhammad Yusuf Ronodipuro saat membacakan naskah proklamasi 17 Agustus 1945 melalui Corong Radio Hoso Kyuku di Jakarta. 75 tahun sudah semboyan itu terus dipegikan oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Dari semboyan dan semangat ingin merdeka dan membangun bangsa dan negara Indonesia, maka semboyan itu memicu semangat kerja keras para angkasawan-angkasawati RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio, teruslah di udara Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

Mendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Jumlah masyarakat yang masih mengungsi akibat gempa bumi Flores terus menurun hingga 7 September 2026. Tercatat sebanyak 72.864 jiwa masih berada di lokasi pengungsian. Kepala BNPB Suharyo menyampaikan perkembangan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh kepala daerah se-NTT melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin 7 September 2026 lalu. Jumlah tersebut turun signifikan dibandingkan kondisi awal bencana yang mencapai

179.37 jiwa di seluruh wilayah Flores. Dan Suharyo mengatakan gempa susulan masih terjadi di wilayah Flores, namun intensitas gempa susulan dilaporkan terus mengalami penurunan. Dan dalam penanganan korban, BNPB mencatat sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat bencana gempa Flores. Dari jumlah tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 87 orang lainnya meninggal akibat dampak tidak langsung. Sementara itu, jumlah korban luka-luka tercatat sebanyak 1.763 jiwa. Pemerintah bersama unsur terkait masih melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dan dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik untuk sektor kesehatan dan pendidikan ini masih terus dilakukan. Dan Suharyo mengatakan pelayanan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak ini juga telah berjalan dengan lancar. Sementara itu, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengatakan pemerintah daerah mulai mempersiapkan peralihan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah juga mulai menghitung langkah pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak gempa. Selain itu, pemerintah daerah mengharapkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat berupa 10.000 terpal dan tenda. Bantuan tersebut diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak. Dan dukungan tersebut juga ditujukan untuk menunjang aktivitas di 2.407 sekolah dan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana di wilayah NTT. Pemerintah memastikan penanganan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas selama proses pemulihan berlangsung. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Dan juga untuk Anda yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa download di Google Play Store Anda, di handphone Android Anda. Untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami melalui streaming di dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media RRI ND, yakni ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanan informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Butir Tri Prasetya yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral, tidak memihak kepada salah satu aliran atau keyakinan partai ataupun golongan. Hal ini memberikan dorongan serta semangat kepada penyiar RRI pada era reformasi untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan mengucapkan selamat malam kembali untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, dimanapun Anda berada. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, apakah Anda pernah mengetahui ya, atau pada saat ini Anda kan mendengarkan siaran radio dari RRI ya, dan apakah Anda mengetahui bagaimana radio itu bisa mengudara ya, dan bagaimana cara radio itu bekerja hingga suaranya terdengar oleh Anda semua ya. Dan di sini kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda, dan bahwasannya pendengar, bahwa radio ini merupakan sebuah teknologi komunikasi ya, yang mengirimkan informasi melalui gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan media penghantar seperti kabel. Dan juga dalam siaran radio, informasi dalam bentuk suara ini diubah ya menjadi sinyal yang bisa dikirimkan dari pemancar menuju penerima. Dan melansir dari Federal Communication Commission, proses tersebut dimulai saat suara penyiar itu ditangkap oleh mikrofon sebagai gelombang suara. Mikrofon kemudian merubah getaran suara tersebut menjadi sinyal listrik yang membawa informasi audio agar diproses lebih lanjut. Dan sinyal audio dari mikrofon ini belum bisa dipancarkan langsung ya melalui antena dalam sistem siaran radio, dan siaran tersebut juga harus digabungkan dengan gelombang pembawa atau carrier ya, ini melalui sebuah proses bernama modulasi. Dan modulasi pembuat informasi audio ini dapat dibawa menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu, dan pada radio AM informasi bisa memengaruhi amplitudo gelombang pembawa, sementara FM mengubah frekuensi gelombang pembawanya. Dan setelah melalui proses modulasi, sinyal radio ini diperkuat oleh pemancar ya agar memiliki daya yang cukup untuk mencapai wilayah yang dituju. Dan sinyal tersebut juga kemudian dialirkan menuju antena pemancar agar diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Dan setelah itu, antena kemudian memancarkan gelombang elektromagnetik ke lingkungan, dan gelombang tersebut bisa merambat melalui ruang, dan frekuensi yang digunakan menentukan kanal siaran sehingga berbagai stasiun bisa beroperasi ya tanpa menggunakan satu frekuensi yang sama. Dan pendengar, pada saat radio itu dinyalakan ya, Anda mendengarkan gitu, antenanya akan menangkap berbagai gelombang radio di sekitarnya ya, karena banyak stasiun yang menggunakan frekuensi berbeda. Penerima juga membutuhkan sebuah sistem penyetelan untuk memilih sinyal dari stasiun tertentu. Dan penyetelan juga dilakukan dengan memilih frekuensi yang sesuai, sehingga sinyal stasiun yang diinginkan bisa dipisahkan dari sinyal lain di sekitarnya. Dan pada penerima radio, serangkaian penyaring ini membantu menerima frekuensi tertentu dan menolak sinyal yang berada di luar rentang tersebut. Setelah sinyal yang terpilih diterima, radio juga melakukan proses demodulasi maksud kami ya, dengan tujuan memisahkan informasi audio dari gelombang pembawanya. Dan proses tersebut juga merupakan kebalikan dari proses modulasi ya, yang sebelumnya dilakukan pada sisi pemancar. Dan sinyal audio ini juga hasil dari demodulasi ya, kemudian diperkuat agar memiliki daya cukup untuk menggerakkan pengeras suara. Dan tahap ini membuat sinyal listrik yang awalnya hanya membawa informasi suara bisa kembali menghasilkan getaran fisik. Dan pengeras suara juga berubah, maksud kami merubah ya, sinyal listrik tersebut ini menjadi gelombang suara lewat gerakan membran yang mengikuti perubahan sinyal. Dan gelombang suara juga kemudian merambat lewat udara hingga mencapai telinga pendengar yang dikenal sebagai suara penyiar atau musik ya. Dan dengan demikian, cara kerja radio ini juga melibatkan proses panjang ya, mulai dari suara, sinyal listrik, modulasi, pemancaran, penerimaan, hingga demodulasi. Dan walaupun perangkat radio modern semakin rumit, prinsip dasarnya tetap bergantung pada pengiriman informasi lewat gelombang radio. Dan ini informasi yang kami hadirkan merupakan proses ya, bagaimana cara radio itu bekerja ya hingga suaranya terdengar, dan bagaimana suara kami dari RRI NDD bisa Anda dengarkan pada saat ini. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir ya dari laman resmi kami di rri.go.id atau di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan khususnya di Timur Timur. Pada hari ini Kamis 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.
2: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari reporter kami tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 10 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN atau ya, dari IBRAS?
4: Stop loss ini gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T.
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ko- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Selamat malam, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang negatif.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
18: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2,3 juta Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
19: Ya.
18: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam asosiasi Kasturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kasturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kasturi, apakah itu diatur oleh Kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
18: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu dan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
25: Amanah!
1: Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Miera Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Toksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pada saat ini kita sudah berada dalam program acara Mimbar Agama. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Islam untuk Anda semua dengan tema Syukur dalam Nikmat, Sabar dalam Musibah, bersama penyuluh agama Islam Kemenak ND, Bapak Abdul Aziz Yasin, SSY. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, sebelum kita beranjak ke Mimbar Agama, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan hingga saat ini.

بهم ورحمته وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selama di dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah

mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI ND, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam

qasidah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan ataupun musibah yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, juga jiwa dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa, kesabaran yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

yurji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Azmul jaz-

zuhud. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridha menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapi cobaan. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah ataupun kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian

berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan yang

untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pada saat ini kami akan menghadirkan sebuah sandiwara radio ya, atau mini drama dengan judul Mata Kita Gadget Kita, produksi dari Radio Republik Indonesia ND. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Dina, ayo sarapan dulu nak. Sudah dari tadi kamu melototin HP terus. Udah kayak nempel di tangan.
1: Iya pak, sebentar lagi. Ini lagi nonton tutorial tugas fisika.
0: Tugas kok nonton terus? Mata kamu tuh bisa rusak loh kalau terus-terusan kena radiasi dari layar HP.
1: Ah, bapak, zaman sekarang tuh semua lewat HP. Kalau tidak begini, ya ketinggalan.
0: Tapi mata kamu kelihatan merah tuh. Udah 2 hari bapak lihat kamu sering kucek-kucek mata.
1: Memang sih pak, kadang suka berair juga. Tapi tidak apa-apa kali ya.

0: Selamat siang, silahkan masuk Pak Rahmat dan Dina, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini dok, mata Dina akhir-akhir ini sering merah, perih, dan katanya pandangannya agak kabur.
0: Baik, kita periksa dulu ya Dina.
2: Kayaknya.
0: Ini gejala klasik dari computer vision syndrome atau digital age strain. Sering terjadi karena terlalu lama menatap layar tanpa istirahat.
3: Hah? Itu serius ya dok?
0: Bisa jadi serius kalau dibiarkan. Mata kita butuh istirahat. Menatap layar HP terus-menerus menyebabkan mata tegang, kering, dan bahkan bisa menurunkan penglihatan dalam jangka panjang.
1: Aduh, bapak jadi khawatir. Gimana solusinya dok?
0: Sederhana. Gunakan aturan 20-20.
1: 20-20? Apa itu dok?
0: Jadi, setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Kemudian, kurangi kecerahan layar, gunakan mode gelap saat malam, dan jangan gunakan HP dalam gelap total.
3: Jadi, HP-nya bukan musuh ya dok?
0: Bukan. Tapi penggunaannya harus bijak. Seimbangkan waktu menatap layar dengan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup.
1: Dengar tuh Dina.
3: Iya bapak.
1: Baik dok, terima kasih.
3: Terima kasih dok.

0: tugas kimia belum? Ada di grup tuh.
1: Nonton sebentar ah. Ah, tapi mata sudah capek. Kata dokter harus istirahat. Sudahlah, tugas bisa menunggu. Mata saya kan cuma satu.

0: punya kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan kegembiraan dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan Ledo itu. Dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat, ya kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah ada sosok perempuan di baliknya. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya kerjasamanya sudah ada dari situ. Jadi mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan, dan sekurang-kurangnya tiga. Jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu dari segi jumlahnya.
1: Menariknya, pementasan tarian Ledo diawali dengan nyanyian adat yang tidak semua orang bisa menyanyikannya. Dahulu, nyanyian pembuka menggunakan syair bernama Ngararai. Namun seiring berjalannya waktu, demi menjaga rasa hormat dan menghindari tabu adat, syair tersebut digantikan oleh nyanyian Nama Lole.
0: Jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus, dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. Jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetapi macam orang sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari leluhur-leluhurnya dia itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama.
1: Ketika sebuah lagu selesai dinyanyikan, bunyi gong atau tambur menjadi penanda bahwa pertunjukan memasuki babak berikutnya. Babak kedua diawali dengan pekale nada atau mencari nada, sebuah tahapan untuk mengatur posisi dan gerak para penari agar lebih teratur.
0: Masuk ke babak kedua, begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekale nada. Pekale nada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri, dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari. Kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, nah, lalu mereka here, istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki angkat setinggi lutut, tiga kali baru digoyang begitu. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu, gerakan paling cepat, gerakan kakinya paling bunyi. Lalu setelah itu istirahat atau jeda sedikit lagi. Itu adegan pertama.
1: Setelah beristirahat sejenak, para penari laki-laki akan memasuki area pertunjukan, kemudian memulai tarian dengan gerakan cepat yang khas dan penuh semangat.
0: Adegan kedua masuk hanya laki-laki. Perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir. Laki-laki sudah yang Ledo, dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Sedikit lama, biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus.
1: Dalam struktur geraknya, tarian ini menghadirkan peragaan adegan perang yang dikenal dengan sebutan pejuru.
0: Pejuru itu yang pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Nah itu yang bilang pejuru itu. Pejuru itu menunjukkan, kalau jago maju, macam begitu. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerangan. Jadi itu benar. Lalu itu dilakukan itu kriteria cara menyerangnya begini. Orang pertama itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Itu dilakukan bergantian. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang dua kali. Kalau empat orang aman, berlangsung serentak.
1: Selain keindahan gerak dan ketukan irama, tarian Ledo terpancar kuat melalui kelengkapan busana adat dan aksesoris yang dikenakan oleh para penari. Bagi penari laki-laki, penggunaan ikat kepala atau destar menjadi simbol otoritas utama.
0: Kalau dulunya itu pada laki-laki itu di kepala itu destar. Itu kunci utama destar. Destar itu kan lambang otoritas. Ya, lalu ada dari sapu tangan ya, itu di kepalanya itu wajib destar. Itu harga mati untuk laki-laki. Lalu ya ada yang namanya hoga, ada yang lambang bintang, bulan dan bintang. Nah, itu ada, itu mesti ada itu.
1: Tak hanya destar yang menjadi simbol otoritas utama, aksesoris lain dari busana adat Sabu dalam tarian Ledo memiliki makna dan wajib dikenakan oleh penari saat menari Ledo.
0: Di leher kalau dulu tuh sapu tangan warna merah di leher. Kalau dulu kan pakai warna merah karena itu artinya saya pahlawan, pendekar. Jadi merah artinya berani. Lalu pada bahu ini bisa dua selimut, itu diselempangkan ke dada. Lalu di tangan ada sapu tangan. Di kalau tangan kiri ini kan pegang pedang, tangan kiri mesti ada sapu tangan untuk lap keringat. Lalu pinggang ada sabuk. Lalu di kakinya giring-giring tadi ada dua, kiri kanan.
1: Sementara bagi penari perempuan, hiasan kepala berupa habas menjadi busana wajib yang melambangkan penghormatan tinggi serta mahkota kemuliaan. Kehadiran perempuan dalam arena tari tidak hanya sekedar pelengkap, melainkan memiliki filosofi sebagai pemelihara kedamaian.
0: Perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa begini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Jadi ini sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Jadi sebagai penari ini kan mereka menyejukkan suasana, juga menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan.
1: Di zaman sekarang, tarian Ledo telah berkembang luas dari ritual adat menjadi seni pertunjukan dalam berbagai acara kenegaraan, penyambutan tamu hingga festival budaya. Meski menyambut baik adaptasi ini, Thomas Koromaga mengingatkan pentingnya menjaga pakem dan kelengkapan nilai sejarah agar tidak tergeser.
0: Pergeseran nilai ya, dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan sudah tidak tahu saja. Yang penting menari saja. Mau angkat kaki saja, saya bilang kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkat setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Bahkan bagi kita itu kalau angkat setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu.
1: Untuk menjaga eksistensi warisan budaya ini, pendidikan muatan lokal dan pengajuan sebagai warisan budaya tak benda menjadi langkah strategis agar generasi muda Saburejua tetap bangga akan identitas budayanya.
0: Ya, harapan saya ke depan itu Ledo ini terus dilanjutkan pada ini. Bahkan kalau misalnya di Raijua itu kan anak-anak SD juga sudah dilatih. Itu saya harap seperti itu. Tapi ya di tempat-tempat lain tergantung lingkungan. Jadi makanya itu di tempat lingkungan-lingkungan yang kita mau bilang ekstrim juga didominasi oleh agama, malah melihat ini sebagai berhala. Ini yang mungkin perlu pemahaman yang lebih bagus, sehingga ini budaya kita loh. Seolah-olah budaya itu adalah sesuatu yang berhala, yang ya mau bilang apa lah, semacam itu. Jadi ini mungkin ini yang perlu diluruskan dengan lebih baik. Dan kalau ada dorongan dari Kementerian Kebudayaan kan ini coba ini dimasukkan ke MULOK supaya anak-anak mengerti dari awal.
1: Pendengar, tarian Ledo bukan sekedar gerakan fisik atau hiburan semata. Ia adalah rekam jejak sejarah, simbol penghormatan, serta pijakan identitas bagi masyarakat Sabu Rejua. Menjaga keutuhan nilainya di tengah perubahan zaman adalah tanggung jawab bersama agar warisan leluhur ini tetap hidup dan semakin dikenal luas. Pendengar Korwil 6, demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Flobomora kali ini dengan topik Tarian Ledo, Identitas Budaya Masyarakat Sabu Rejua. Saya, Datan Raja Haba, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya, dan sampai jumpa.

Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 6, demikian tadi informasi dari RRI Kupang bersama Daten Raja Haba tentang tarian Ledo sebagai identitas budaya masyarakat Saburai Jua. Dari kisah tentang tarian dan identitas budaya, kita akan menuju ke RRI ND. Di sana budaya tidak hanya hadir dalam bentuk seni dan tradisi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga keberlanjutan pangan dan pertanian. Kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur ternyata menyimpan nilai-nilai penting tentang bagaimana manusia itu menjaga hubungan dengan alam. Dan di kesempatan kali ini, RRI ND akan menghadirkan topik PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal yang akan disampaikan oleh Angel Labut.

0: Ini merupakan suatu ritual adat yang sifatnya itu sebagai responsibility, di mana kegiatan ini memang seharusnya dilakukan ketika para petani anak Kalofai Walu bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat melakukan satu tindakan antisipatif, di mana ketika musim tanam tiba atau pra persiapan sebelum tanam, bersama dengan Musalaki seluruh anak Kalofai Walu, seluruh stakeholder secara bau-membau melakukan suatu ritual adat yang disebut dengan Pireteu. Dan Pireteu ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat sakral dan sangat kudus, dan ini adalah budaya warisan yang leluhur dan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian, khususnya pertanian yang berkelanjutan yang sampai dengan saat ini menjadi program.
1: Masih adakah praktik-praktik tradisional dalam masyarakat yang memang relevan juga untuk menjaga kesuburan tanah maupun produktivitas lahan juga?
0: Sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan yang ada relevansinya dengan
2: persediaan kesuburan tanah, baik itu peningkatan produksi tanah, tanaman dan aerasi tanah. Jadi ada dua, ada tiga komponen penting. Yang pertama itu ketahanan pangan itu, ketika ketahanan pangan berarti ada ketersediaan di dalam tanah. Tanah pun harus dimanfaatkan oleh tanaman, dan ketersediaan untuk harus dimanfaatkan oleh tanaman tentu berdampak positif terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Untuk kegiatan yang ada yang sampai saat ini masih ada relevan dan sudah tetap dijalankan, yang pertama itu ada satu kegiatan besar yang dilakukan oleh masyarakat dalam ini petani yang masuk dalam kelompok

0: menjadi bagian dari pembangunan sektor di masa depan gitu, Bapak.
1: Nilai-nilai luhur dari ritual PDTU ini sebenarnya sangat simpel dan terang

0: Iya. Iya.
1: Jika pantangan itu dilanggar, maka ada sanksinya.
0: Itu boleh ketahui sanksinya itu berupa apa nih, Pak?
1: Sanksinya itu. Kalau bahasa adat itu bilang poi.
0: Poi. Oke.
1: Poi itu merupakan salah satu efek jera. Poi itu merupakan salah satu efek jera supaya lain kali kalau memang tradisi ini lagi ini tradisi atau ritual ini dilakukan kembali supaya jangan diulang. Poi itu merupakan salah satu efek jera bagi masyarakat yang melanggar. Jadi poi itu berupa satu contohnya itu moke boti atau moke kumba, wawi eko, itu harus dipenuhi. Jadi yang sudah diberikan itu dari si pelanggar kepada ini adat. Dan itu diwajibkan dari para tetua adat, diwajibkan untuk kasih makan faibal anakan.
0: Dengan nilai-nilai budaya yang memang paling penting terkandung dalam pelaksanaan PRTU ini nih, Bapak.
1: Nilai yang paling penting itu di dalam ritual PRTU itu salah satunya nilai religius. Di mana masyarakat itu menjadi wujud nyata untuk mengucapkan syukur kepada sang pencipta dan para leluhur. Yang diyakini itu diberi kesejahteraan kepada masyarakat. Itu salah satu nilai religius.
0: Nilai religius. Dan yang juga ini salah satu kebersamaan. Dan juga Bapak melihat makna PRTU ini yang memang dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini, Bapak.
2: Baik, terima kasih. Dalam perspektif ilmu pertanian yang sifatnya modern dan tradisi PRTU ini bukan sekedar ritual mistis atau tradisi kuno, tapi melainkan sebuah suatu sistem yang sistem manajemennya pengelolaan pertanian yang berbasis teknologi, komunitas yang rasional dan sangat adaptif. Makna yang mendalam tradisi PRTU ini sebenarnya itu seyogyanya itu adalah makna praktisnya, yaitu di mana masyarakat menetapkan PRTU ini sebagai ritual adat untuk mendukung program pembangunan pertanian yang berkaitan dengan hak rakyat adat sebagai sesepuh atau pemangku kepentingan adat yang secara konvensional diatur dalam undang-undang konvensional atau hukum adat setempat. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa nilai-nilai yang dipakai dalam PRTU ini sebenarnya itu yang pertama konsep pengendalian hama terpadu. Jadi konsep pengendalian hama terpadu itu tidak menggunakan racun secara kimiawi untuk memasmi atau mengusir atau memusnahkan tikus, tapi dengan local wisdom PRTU ini menjadi bagian terpenting untuk menerapkan teknologi yang disebut pengendalian hama terpadu sebagai bagian upaya untuk mempertahankan ekosistem alam secara alami atau nature sehingga kehidupan ekosistem yang ada tidak merasa terganggu. Nah, di sisi lain, tentu sebagai seorang pemangku kepentingan harus mensiasati PRTU ini sebagai ritual adat yang memang wajib dilaksanakan. Ada makna lain yang tersembunyi di balik PRTU ini. Saya ingin menyampaikan di tempat yang terhormat ini bahwa PRTU ini merupakan satu bentuk kerjasama yang harus dipatuhi atau harus diikuti oleh seluruh stakeholder komponen masyarakat yang secara bersama-sama, secara berjamaah melakukan kegiatan kerjasama bergotong royong untuk mencegah, meminimalisir tingkat penyerangan khususnya populasi serangan hama tikus.
0: Iya, dan tentunya ini juga hal yang luar biasa ya Bapak ya, dari kearifan lokal ini yang sudah dilakukan di masyarakat Lio begitu. Di sini

Kanapire ete ini merupakan suatu titah atau ucapan secara verbal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, dan ini bagian terpenting dalam sebuah titah kehidupan bermasyarakat sebelum aturan-aturan baik itu perdes, peraturan daerah lain turun. Nah, PDTU ini merupakan suatu bagian kebersamaan.

génération modo adana génération millénaire dans la vaste perspective pendant que nous partageons génération millénaire adana génération yang siap untuk menerima tantangan menyelesaikan pekerjaan dan punya mimpi besar untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik ideal bagi kehidupan keberlanjutan. Saya pastikan generasi milenial, pastikan bahwa hari ini apabila kalian memanfaatkan dunia digital atau digitalisasi

yang berkaitan dengan proses pembangunan pertanian. Jadi diharapkan dengan adanya digitalisasi, para generasi muda bahu-membahu secara kooperatif bekerjasama untuk mensiarkan, menyebarkan. Oh, ini loh PDTU. Ini adalah warisan leluhur yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan pertanian dan sudah terbukti sampai dengan hari ini di tahun 2026 ini, di bulan Juli ini, setelah dilakukan PDTU, ternyata ada penekanan, ada minimalisir, jadi tingkat penyebaran hama dan penyakit khususnya yaitu tikus, dan itu merupakan bagian terpenting. Kenapa? Karena kalau para generasi muda ini tidak diberi kesempatan yang sama dalam satu himpunan

0: Loba Mora.
1: Pendengar RRI Sokorwil Nusantara 6, tadi kita sudah dengarkan bersama persembahan dari RRI ND tentang PRTU dan ketahanan pangan, sebuah gambaran bagaimana kearifan lokal bisa menjadi kekuatan untuk menjaga pertanian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dan dari ND kami ajak Anda ke RRI Atambua. Kami akan hadirkan topik tentang menenun identitas, kisah di balik desain motif baru tenun suku Abui Kabupaten Alor. Sebuah cerita tentang bagaimana tradisi bisa terus berkembang sekaligus tetap menjaga jati diri budaya. Dan mari kita simak bersama sajian dari RRI Atambua yang akan disampaikan oleh Monica Lanmai.

Kabupaten yang dikenal dengan keberagaman akan suku, budaya, bahasa, adat istiadat, serta beragam kain tenun dengan motif dan filosofinya masing-masing yang terinspirasi dari alam, hewan, dan benda purbakala seperti motif moko, naga, ikan, penyu, gajah, serta daun beringin dan lain-lain dari berbagai suku seperti suku Kui, Kabola, Belagar, Abui, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama ketahui kisah di balik desain motif baru tenunan suku Abui. Nah, pendengar, bagaimana awal mula motif ini dibuat serta filosofinya? Berikut kita dengarkan penuturan dari Pak Charles Maufa.

Rahmadi sebagai desainer motif baru tenun suku Abuy, dan beliau juga sebagai salah satu anggota kepolisian di Polres Kupang, Polsek Amfoang Timur Sektor Barat, perbatasan RI RDTL.

0: pada kesempatan ini saya dapat menjelaskan bahwa ketika saya membaca buku bahkan menghadiri beberapa undangan di museum tentang kegiatan adat istiadat, di mana di situ saya menemukan bahwa alor itu memiliki 7 tematika, tetapi hanya suku Abu yang tidak memilikinya. Sehingga saya mencoba untuk bertanya kepada beberapa orang tua, dan juga saya melihat bahwa ini penting sekali untuk bisa membuat sesuatu yang terbaik untuk suku Abu. Sehingga saya mendesain. Dalam hal itu juga saya banyak mengalami kegagalan, tetapi puji Tuhan pada akhirnya saya bisa mendesain motif suku Abu dan bisa dikenal sekarang ini.
1: Motif baru yang didesain Pak Charles ini sudah dimulai pada tahun 2023 dan tentunya tidak dilakukan sekali dua kali. Beliau memulai beberapa tahap percobaan, terutama pada penetapan motif dan filosofinya yang dibantu teman-teman peneliti budaya, tokoh masyarakat, serta orang-orang tua adat yang berada di suku Avoy.
0: Dari tahun 2023 saya memulai untuk merancang, di mana saya mendapatkan kegagalan itu 4 kali mendesain. Desain pertama itu saya mencoba ambil dari motif di dalam moko. Namun ketika saya mengundang beberapa teman dari budayawan, pakar peneliti budaya, di mana mereka mengatakan bahwa kalau motif dari dalam moko itu tidak mewakili suku Abui karena dipakai oleh suku Alor pada umumnya. Sehingga itu juga saya sudah tenun tetapi gagal. Terus saya juga mendesain ulang lagi. Saya ambil dari rumah gudang Kadang Fala. Orang Abu bilang Kadang Fala itu ada semacam hiasan di atas rumah gudang. Itu juga tidak mewakili suku Abu karena pada dasarnya semua orang Alor memakainya. Lalu saya juga mendesain Kamahieng atau Bala, itu dinding rumah yang bentuk seperti warna-warni yang biasa dianyam dandang dinding rumah. Namun itu pun juga beberapa teman dari budayawan mengatakan bahwa itu tidak pas karena itu juga tidak mewakili suku Abu.
2: Masih umum.
0: Sehingga saya mencoba melihat, ternyata di dalam buku Cora Du Bois, penulis Amerika Serikat datang ke Ateng Melang, menulis tentang budaya pada tahun 1930, di situ ada tertera sisir bambu. Nah, dari sisir bambu itulah yang saya mencoba mengangkat, mendesain ulang dan mengaplikasikannya ke dalam kain adat. Namun masih ada pertanyaan di mana teman-teman dari budayaan mengatakan bahwa kalau desain itu persis di dalam sisir bambu itu kalau diaplikasikan ke dalam kain adat maka dia akan seperti ukiran Jepara. Sehingga saya merubah sedikit dan pada akhirnya desain itu dapat diterima. Tetapi untuk makna dan filosofi itu saya bertanya pada orang tua adat yang ada di kampung.
1: Desain motif yang sudah ditetapkan yaitu maiketi atau sisir bambu ini memiliki 3 makna dan filosofi berdasarkan cerita orang-orang tua dari suku Abui.
0: Ada juga warna.
2: Warna jadi, pasti ya dalam pemilihan warna untuk motif.
0: Pilihan warna juga saya setelah mendesain motif dan ditenun, lalu warna itu awal mula itu saya mencoba untuk memberikan warna hitam seperti yang kita lihat di Alor sering dipakai dominannya hitam. Tetapi setelah diteliti oleh teman-teman dari budayawan, itu hampir mirip seperti tenunan rote, sehingga perlu perubahan.
2: Okay, yeah.
0: Sehingga pada saat itu saya mencoba untuk berpikir dan bertanya kepada orang tua, di mana mereka mengatakan bahwa orang suku Abu itu terkenal dan dominan dengan warna kila-kila dan juga warna akun mahopal dan juga warna kuli. Itu bahasa Indonesianya warna kila-kila itu warna elang merah.
2: Iya.
0: Elang merah. Dan itu punya makna tentang keberanian. Sedangkan warna akun mahopal atau anai akani itu warna gelap, menceritakan tentang ketenangan dan juga warna tanah yang memberikan kehidupan kepada orang-orang suku Abui dari nenek moyang kita sampai sekarang ini. Sedangkan warna putih itu mewakili warna arokuku atau warna kekuasaan, di mana di kampung juga ada kepala kampung, di tempat-tempat tertentu ada pembesar-pembesar.
1: Selanjutnya, desain motif dan pemilihan warna kain ini kemudian diberikan kepada salah seorang penenun asal Ampuang Timur untuk ditenun.
0: Awalnya saya mendesain, terus saya bertanya kepada orang tua di kampung, khususnya di wilayah suku Abui, sehingga memberikan makna dan seterusnya. Lalu saya komunikasikan kepada penenun. Penenun itu berdekatan dengan tempat tugas saya,
2: yeah,
0: di sektor Ampuang Timur. Sehingga saya memberikan kain tenun ini, bukan saya memberikan motif ini yeah, kepada dia untuk menenun. Dan pada akhirnya setelah dia menenun satu lembar, dan itu menjadi semangat untuk saya dan berusaha untuk membuat lebih banyak lagi.
1: Pendengar, tidak sebatas di situ. Pak Charles kemudian

0: tenun baro ini.
1: Ya, sudah fix karena setelah saya desain itu melalui beberapa tahap penelitian dari teman-teman budayawan dan juga mendapatkan surat izin hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.
2: Oke, jadi sudah teruji.
1: Teruji ya. Jadi selama waktu 3 tahun itu saya berusaha semaksimal sehingga hasilnya saya diberikan hak cipta. Jadi motif ini saya juga bawa dan memberikan kepada suku Abu untuk menjadi hak milikku.

0: dari masyarakat Kabupaten Alor, khususnya suku Abui.
1: Ketika saya melihat dari Facebook dan beberapa media, masyarakat di wilayah suku Abui sangat menerima dengan baik. Karena ya, karena selama ini kita semua tahu bahwa suku Abui tidak memiliki motif dan juga kain adat yang resmi yang menjadi identitas, sehingga mereka juga merespon dengan baik. Dan saya pikir bahwa motif dan tenun ikat yang saya desain ini juga pasti memiliki harkat dan martabat yang sama bagi tenun-tenun lain di wilayah Alor.
0: Pak Charles juga menyampaikan bahwa sebagai generasi muda penerus bangsa, harus mencintai budaya, mengerti akan makna dan filosofi dari tenun, serta motif-motif yang ada pada tenunan, serta akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi berlanjut untuk generasi muda terkait tenunan dan motif baru yang sudah di.
1: Saya berpikir bahwa generasi muda harus mencintai budaya dan mengerti makna dan filosofi dari tenun adat peristiwa desa ini, sehingga ada kecintaan untuk membuat seperti jas atau baju dan lain-lain untuk bisa dipakai,
2: dimodifikasi ya,
1: dimodifikasi sehingga bisa membuat mereka mencintai budaya itu dan ikut mempromosikan atau membangkitkan ekonomi kreatif bagi penenun.
2: Iya, betul.
1: Jelas pastinya kita pasti berkumpul untuk memberikan edukasi atau berbincang menyangkut dengan budaya yang ada, sehingga kita bisa mengembangkan bukan hanya dari motif tenun adat, tetapi orang Abui memiliki banyak filosofi dan makna yang sudah terlanjur tenggelam, sehingga ke depan anak-anak muda perlu untuk bisa mengembangkan kembali. Teristimewa maiketi yang saya ambil, maiketi atau sisir bambu, itu dipotret pada tahun 1930 oleh Cora Du Bois dalam bukunya. Nah, sekarang sisir bambu juga sudah hilang, sehingga mungkin kita duduk berbicara sama pemuda-pemudi agar selain daripada desain motif dan yang masuk ke dalam kain adat, bisa mengukir sisir bambu itu serupa seperti yang difoto untuk bisa menjadi kelengkapan bagian daripada perempuan. Sisir bambu ini menurut orang tua, sisir bambu ini memiliki martabat yang tinggi sebagai suatu kehormatan bagi perempuan yang memakainya, karena memiliki makna dan filosofi yang menyatukan
0: desain ini. Beliau juga menyampaikan harapan kepada pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk terus melestarikan tenun ikat di wilayah Kabupaten Alor. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses perancangan hingga terjadinya motif baru tenunan suku Abui.
1: Tentunya pasti saya berharap bahwa pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat harus ikut bersama dalam membangun edukasi tentang tenun ikat ini. Bila perlu, bisa membentuk suatu kelompok tenun sehingga orang Abui juga bisa menenun dan juga bisa membangkitkan ekonomi kreatif bagi para penenun tersebut. Ya, ucapan terima kasih kepada keluarga terdekat dan juga teman-teman dari budayawan dan juga Bapak DPR Anies Atamai yang respon dan selalu mendukung saya dalam mendesain motif suku Abui, dan juga teman-teman sekumpulan di Ikatan Keluarga Falanuku di Kota Kupang yang juga ikut mendukung. desain motif tersebut. Juga ucapan terima kasih kepada Mama Nanis, seorang perempuan dari Lampung Timur yang telah menenun pertama kali dari hasil desain saya. Sehingga dari hasil desain ini akan dibawa ke Alor. Semoga di Alor para penenun bisa melanjutkannya dan mengembangkannya, sehingga suku Abu juga bisa mengenal identitas mereka dan juga makna dan filosofi itu bangkit untuk mempersatukan suku Abu khususnya dan pada umumnya bagi kita semua orang Alor.
0: Ini pendengar Pesona Budaya Flobamora NTT, demikian cerita tentang menenun identitas, kisah di balik desain motif baru tenunan suku Abui di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Monica Lanmai, sampai jumpa.

Orwil Nusantara 6, tidak terasa perjalanan kita dalam pesona budaya Pulau Bamora sudah sampai di penghujung acara. Hari ini kita sudah berjalan bersama dari Sabu Rajua dengan tarian Ledo, kemudian dari Ende tentang Pireteu dan kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan, dan dari Alor kisah tenun suku Abui dan pengembangan desain motif baru, dan tiga cerita, tiga kekayaan budaya tetapi memiliki satu pesan yang sama, yaitu bahwa budaya akan tetap hidup kalau kita mengenal, menghargai, menjaga, dan mewariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian tarian mengajarkan kita tentang identitas dan kearifan lokal, mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan alam. Juga tenun mengajarkan kita bahwa setiap benang yang dirangkai ini bisa menjadi sebuah cerita tentang kehidupan dan jati diri. Dan saatnya saya Yanti Kima pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Jangan pernah lelah mencintai budaya sendiri, karena ketika kita menjaga budaya sesungguhnya kita sedang menjaga identitas dan jati diri kita. Sampai bertemu kembali dalam pesona budaya Pulau Bamora, siaran berjaringan RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Yanti Kima pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ke hatinya.
1: ...81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama di Florata malam hari ini ya. Dan kami menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini mendengar kita sudah berada dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pastinya kami mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami ya, untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya, Pro 1 RRI ND. Dengan senang hati kami menanti Anda.

0: menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu pastinya untuk menemani rindu Anda ya kepada masa-masa tahun 2000 hingga tahun 2010-an. Dan untuk pendengar setiap Pro 1 RRI India yang ingin bergabung bersama program Ruang Rindu edisi hari ini bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga di line telepon WhatsApp kami untuk telepon mengirimkan pesan teks ataupun suara di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon ya. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Vito.
0: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan Bung Jerry, betul ya?
1: Betul.
0: Oke, apa kabar Bung Jerry malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar saya baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, kabarnya sehat ya dan selalu bahagia pastinya Bung Jerry ya. Dan sebaliknya juga sama, kami di sini amin. Semua baik-baik nih Bung Jerry.
1: Oh, amin ya.
0: Amin, selalu baik ya Bung Jerry ya. Oke, Bung Jerry, malam hari ini mau lagu apa ini Bung? Ini lagunya sudah ada beberapa yang saya siapkan. Hanya kalau mau pilih sendiri boleh nih Bung.
1: Lagu apa?
0: Ini lagu pop Indonesia era tahun 2000 hingga tahun 2010-an nih Bung Jerry.
1: Oh, pop Indonesia kah?
0: Iya, ini yang sudah kami siapkan nih Bung. Ini ada dari Once. Ini yang judulnya Dialova Bung. Kemudian ada band Manusia Bodoh. Kemudian ada Hampa dari Ari Lasso. Kemudian ada Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Kemudian ada Selamanya Cinta dari The Cinnamon. Kemudian ada Dekat di Hati dari Ran. Kemudian ada Pupus dari Dewa 19.
1: Dekat di hati saja. Dekat di hati.
0: Dekat di hatinya siapa nih Bung Yeri? Aduh Bung Yeri ini ya.
1: Dekat di hati RRI.
0: Oh yes, mantap. Oke Bung Yeri, salam-salam ya sekarang Bung.
1: Mas, bersama siapa malam ini?
0: Oh, saya dengan operator Bung Rian Valen Krianus di malam hari ini.
1: Oke lah. Salamnya pertama spesial kan buat Mas Dito bersama Bang Rian Valen Krianus. Selamat bertugas, tetap semangat. Sampai di penghujung acara dan jangan lupa jam 12 malam nanti pulangnya hati-hati.
0: Mm-hmm. Siap. Ada lagi Bung?
1: Salam yang lainnya. Mm-hmm. Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Taliburan, Nano di Korting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Galiting, Bang Agus, Bang Asanto, Opa De Lordes di Kalimati, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawa, Ibu Wigati di Wonosobo, Mama Hilda di Nangenasa, Mama Oce di Bukit Tangor, Sipri di Buawai. Untuk Bang Rian Hidayat juga selamat malam. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRI yang lagi pantau malam ini, ingin ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan saya ingin menyampaikan ucapan spesial untuk HUT Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI selalu jaya di udara dan dekat di hati semua pendengar setia di mana saja pun berada ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jerry atas ucapannya ya untuk Radio Republik Indonesia yang ulang tahun ke-81 tahun ya. Oke, terima kasih kembali Bung Jerry dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, di belakang Bung Jerry pendengar, siapa lagi yang ingin bergabung? Kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu dengan Elsa Maria di Bajawa.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dengan Elsa di Bajawa, betul ya?
2: Iya,
0: oke.
2: Ya,
0: apa kabar Kakak Elsa malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Ini puji baru Tuhan. Pulang ibadah.
0: Oke. Siap Kak Elsa. Tapi yang penting kabarnya selalu baik ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kak Elsa mau lagu apa malam hari ini?
2: Saya mau minta lagu dari Gita Gutawa dan ada band yang berjudul Ayah.
0: Gita Gutawa ya? Ada band ya. Atau Gita Gutawa ya?
2: Iya.
0: Oke, ini disiapkan nih lagunya Kak Elsa. Salam-salam ya sekarang Kak Elsa.
2: Salam-salamnya untuk semua pendengar Prosatu RRI Unde di mana saja berada. Untuk Kadito dan operator selamat bertugas. Semoga semangat selalu. Dan juga untuk semua teman-teman penyandang disabilitas dari Labuan Bajo sampai Lembata dan juga Nagekeo dan seluruh Pulau Flores. Dan juga untuk spesialnya untuk untuk RRI ND yang RRI semuanya, RRI seluruh Indonesia yang besok akan merayakan ulang tahun yang ke-81. Kalau RRI dan saya, kita sama satu bintang zodiaknya Virgo. Cuma okay, beda saya tanggal 8, RRI tanggal 11.
0: Oke, okay, selisih 3 hari ya.
2: Iya. Iya, kami okay, satu bintang. Biasanya Kak, orang Virgo itu, kalau lambangnya Virgo itu kan bunga sama sama timbangan. Jadi selalu senang mempertimbangkan sesuatu dan bunga itu melambangkan kasih sayang. Jadi RRI itu selalu menyayangi masyarakat di seluruh Indonesia dengan menghadirkan berbagai informasi dan juga inspirasi serta hiburan. Semangat selalu RRI, jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke,
2: terima kasih Kak,
0: selamat baik malam. Amin, terima kasih kembali Kak Elsa dan selamat malam kembali dan selamat menikmati Ruang Rindu di edisi malam hari ini ya Kak Elsa ya. Oke, baik, di belakang Kak Elsa siapa lagi yang ingin bergabung, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung kembali bersama kami di 0821-445-11957 dan di line WhatsApp kami untuk mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara ya, ataupun bisa telepon di WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan di sini kami menyiapkan lagu pop Indonesia ya, era tahun 2000 hingga tahun 2010-an ya. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tadi sudah kami sedikit bacakan ya untuk lagu yang sudah kami siapkan. Akan tetapi untuk Anda yang ingin request juga dengan senang hati, kami akan memutarkan lagu sesuai dengan request Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, untuk Kak Elsa tadi lagunya itu dari ada band ya, Fat Gita Gutawa, itu judulnya Yang Terbaik Bagimu. Itu memang ini di dalamnya itu ada makna yang jangan lupakan ayah gitu ya. Akan tetapi judulnya bukan ayah, akan tetapi yang terbaik bagimu. Oke, dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan sembari kami menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami, kami akan hadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda, pastinya dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di edisi hari ini kami menghadirkan lagu pop Indonesia era tahun 2000 hingga tahun 2010-an ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan yang ingin bergabung, kami masih menanti Anda di line telepon kami di 0821 4451 1957. Dan di line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, untuk mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara di WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan yang ingin telepon, kami masih menanti Anda ya, untuk kirim-kirim salam, request lagu, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami, dengan senang hati kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND.

0: Ya, kami sudah menyiapkan beberapa lagu untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda yang siap diputarkan. Dan Anda bisa memilih lagu yang sudah kami siapkan ataupun lagu yang Anda inginkan ya, atau ingin request langsung juga bisa ya. Dengan senang hati kami akan memutarkan request keinginan Anda ya. Yang penting lagu era pop Indonesia tahun 2000 hingga tahun 2010-an. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Semarang. Rindu Memori Lewat Lagu. Wah, wong Semarang terdampar nang Indi. Bung Maksi, wah ini kalau passwordnya itu pasti Bung Maksi, saya tidak usah tanya ini ya.
1: Ya, pasti, ya.
0: Siap Bung Maksi. Apa kabar Bung Maksi malam hari ini Bung? Ah,
1: puji Tuhan, kabar Dinona dingin sekali nih.
0: Dinona dingin ya, wah ini juga di Durian juga dingin ini karena kita di luar ya.
1: Di luar ya.
0: Dingin ya, sekali ya. Karena tadi sebentar hujan tadi ya.
1: Ya, gerimis.
0: Gerimis hanya sesaat kemudian sudah hilang.
1: Terima kasih matahari.
0: Oke, Bu Maksi, lagunya apa nih, Bung? Mau pilih atau yang sudah disiapkan nih, Bung?
1: Nomorku sendiri, Bu, bisa kah?
0: Oh, boleh dong, boleh. Apa ini, Bung?
1: Tadi kalau saya dengar itu dari 2000 sampai seterusnya tuh, berarti lagu ini termasuk hitan 2000 dari Benny Penjaitan. Judulnya itu Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata ya, tahun 2000 ya. Ya.
1: Tahun 2000 itu.
0: Weh, pas. Cinta dan Permata.
1: Ya, okay. Dari Panbers itu.
0: Panbers ya. Siap, Bung. Ya, ya. Cinta dan Permatanya sudah terposisikan nih, Bung.
1: Ya.
0: Salam-salam ya sekarang, Bung.
1: Untuk Bung Dika bersama rekan di Balai Kaca. Buat Bunda Ima di Momere, tempat di Bola Baru, sama Studio Waria. Materi kedua nama Ibu Riri Dolok, Mama Yanti, Mama Hoste, Pak Delordes, Bung Horis. Itu saja Bung Lito.
0: Oke, baik.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Oke, selamat malam kembali Bung Maksi dan selamat menikmati Ruang Rindu edisi hari ini ya Bung ya. Dan kami di sini masih menanti Anda untuk yang ada di belakang Bung Maksi ya, yang ingin bergabung kembali bersama kami. Bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami untuk mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara ya di 0821-3878-8786. Dan pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya, kami sudah menyiapkan beberapa lagu untuk Anda. Akan tetapi untuk Anda yang ingin request tersendiri ya, kami dengan senang hati masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRIND. Tepatnya di dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan yang lagu sudah kami siapkan antara lain ada lagu dari Once Michael ya. Ini komposer Opik yang berjudul Dealova. Kemudian ada Manusia Bodoh dari Ada Band. Kemudian ada Hampa dari Ari Lasso. Dan ada juga Kekasih Bayangan dari Cakrakan. Dan ada Selamanya Cinta dari The Cinnamon. Kemudian ada Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha. Kemudian ada lagu dari Dewa 19 yang berjudul Pupus. Kemudian ada Demi Cinta dari Chris Patih. Kemudian ada Akhirnya Ku Menemukanmu dari Naf. Dan ada Separuh Aku dari Noah. Kemudian yang selanjutnya ada Yang Terdalam dari Peter Pan. Kemudian ada juga Kenangan Terindah dari Samson ya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan langsung sambungkan pada saat ini dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, halo.
0: Halo, selamat malam Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda? Ini ya, sudah tersambung nih Teh. Tadi.
2: Selamat malam kembali Bung Dito. Kedengaran kah?
0: Sudah terdengar ini sekarang ini Teh. Tadi sedikit wah suaranya kok tidak ada. Nah, ini sudah muncul. Oke Teh Dinda, apa kabar Teh? Baik-baik ya?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya, di sini semua kami semua sehat ini Teh.
2: besok sudah prepare pastinya RRI.
0: Wah, sudah ya. Besok pagi
2: kita akan obor besok.
0: Betul, ya. Betul, betul. Nanti Teh Dinda juga bisa mengikuti juga ya melalui udara.
2: Iya, kemarin juga sempat ada acara searah sehat kan?
0: Betul, betul, betul.
2: Sempat lihat juga di RRI Net beberapa RRI kan di via Zoom.
0: Betul, betul. Semua stasiun RRI mengikuti via Zoom itu kemarin di searah sehat itu. Iya, termasuk Teh Dinda juga mengikuti.

0: belum tahu nih.
1: RRI Digital.
0: Wah, RRI Digital ya.
1: Iya, walaupun dengar Pro 3 tapi pakai RRI Digital.
0: Tetap ya. RRI Digital ya. Oke, berarti melalui tetap streaming full ya kalau Teh Dinda ya.
1: Iya betul.
0: Oke, mantap nih. Terima kasih banyak ini sudah selalu mengikuti RRI nih dan 81 tahun sudah mengudara nih RRI ini Teh.
1: Iya, RRI sudah 8 dekade sudah ternyata besok ya. Ampun ya Allah ya Rabbi. Memang RRI itu radio perjuangan.
0: Iya, lagu radio perjuangan. Dan radio ini perjuangan. Jika dianalogikan sama orang ini sudah pakai teken mungkin ya usia-usia segitu ya.
1: Belum ya. Betul sudah ya udah 8 dekade mah sudah pakai
0: ya. Oke Teh.
1: Aduh, ya.
0: Yang malam penting selalu lagu, mengudara. Lagu pop Indonesia Teh.
1: Pop Indonesia ya tahun
0: 2000-an 2010. Teh Dina mau lagu apa 2000, nih?
1: 2010 ya. Dari Avril Kila.
0: Dari
1: Afri
0: Hilang. Oke, judulnya Teh?
1: Doa untuk kamu.
0: Doa untuk kamu ya. Oke, siap. Afri Kila ya. Oke, doa untuk kamu. Jadi kamunya siapa nih Teh?
1: Ditujukan untuk didedikasikan untuk para ini, para relawan. Yang berjuang menolong sesama, ya kan?
0: Okay.
1: Ya para pejuang, begitu juga para pejuang ini, pejuang keluarga, seperti salah satunya Bung Dito.
0: Kemudian, aduh, kok salah satunya ya memang betul ya.
1: Pejuang keluarga,
0: iya. Memang salah satunya.
1: Kemudian, dikasihkan untuk para relawan, pokoknya ya. Oke, kalau gitu doa terbaik dari Teteh untuk Bung Dito dengan keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Dengan siapa bertugas?
0: Ini dengan Bung Aven malam ini.
1: Aven?
0: Iya, ada dua sih yang nunggu. Banyak gitu, banyak orang ya, di sini dengan Bung Aven memang.
1: Iya. Pokoknya dengan tim lah ya.
0: Iya.
1: Selamat sehat. Prepare untuk besok mudah-mudahan sudah fix ya, mudah-mudahan. Penjulutan obor langsung dari pusat besok ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Dan di satker masing-masing ngikutin nih Teh besok nih Teh.
1: Iya, betul. Memang setiap tahun begitu.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu selamat malam untuk semuanya teman-teman yang biasa bergabung di Pro 1 ND. Yang pastinya spesially buat RRI ya.
0: Oke, terima kasih banyak nih Teh. Sekali di udara tetap di udara ya, dan terus mengudara untuk Indonesia ini Teh ya.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Makasih. Oke, terima kasih kembali Teh Dinda sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan selamat menikmati ruang rindu Pro 1 RRI ND di malam hari ini Teh Dinda ya. Dan di belakang Teh Dinda kami masih menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami di 0821-4451-1957. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Oce di Bukit Angor.
0: Dengan Mama Oce di Bukit Angor. Oke, Mama Oce apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik ya Mama Oce ya.
2: Ya,
0: oke, puji Tuhan, alhamdulillah jika selalu baik nih Mama Oce.
2: Iya.
0: Oke, Mama Oce mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu Cakrakan.
0: Cakrakan ya, judulnya iya. Kekasih Bayangan tadi ya. Halo Mama Oce.
2: Iya.
0: Judulnya Kekasih Bayangan ya, yang sudah kami siapkan ya, atau mau request sendiri?
2: Siap lagu apa? Ini baru
0: lambung. Bagaimana Mama Oce? Mohon maaf, suaranya sedikit tidak
2: lagi
0: jelas.
2: Lagi disiapkan lagi apa?
0: Ini yang kalau cakrakannya itu judulnya Kekasih Bayangan.
2: Itu toh.
0: Oke, ini saya. Oke, baik Mama Oce. Salam-salamnya sekarang Mama Oce.
2: Tentunya sama sekali buat Lito juga. Di balik ke sini selamat malam.

0: Jadi selamat bertugas. Nah, terus salam buat semuanya yang lagi pantau pada malam hari ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, baik. Terima kasih dan selamat malam kembali ya untuk Mama Oce yang ada di Bukit Angor sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ED. Dan di belakang Mama Oce sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana ini?
2: Waduh. Dengan Viola.
1: Oh, dengan Viola yang ada di Makassar ya, betul ya? Oke, apa kabar malam hari ini, Kak Vio?
2: Baik.
1: Baik ya, alhamdulillah.
2: Abang sendiri gimana?
1: Kami di sini semua juga baik-baik nih bersama tim ini, Kak Vio.
2: Oke.
1: Oke. Kak Vio, lagunya apa ini malam hari ini nih?
2: Tahun berapa, Bang? Maaf.
1: Ini tahun 2000 sampai tahun 2010-an nih, pop Indonesia ini.
2: Pop Indonesia, coba deh lagunya Jaga Selalu Hatimu, Seventeen.
1: Oke, dari Seventeen ya, Jaga Selalu Hatimu, gitu kan lagunya kan, betul gak?
2: Iya, benar.
1: Oke, disiapkan.
2: Oke, saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor. Tanpa terkecuali, all crew-nya juga di sana ya, selamat beraktivitas semua.
1: Oke,
2: baik. Buat penonton-penontonnya, selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali Kakak Viola. Dan selamat malam dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Viola ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Ruang Rindu edisi hari ini. Dan di belakang Kak Viola kami masih menanti Anda. Untuk yang ingin bergabung kembali bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami. Melalui WhatsApp ya di 0821-3878-8786. Anda di WhatsApp juga bisa mengirimkan pesan teks ataupun pesan suara ya kepada kami. Mungkin ada ya lagu yang ingin diputarkan ataupun salam-salamnya bisa melalui chat ya, dan nanti akan kami bacakan. Dan mungkin yang ingin bergabung bisa langsung telepon saja melalui WhatsApp ataupun melalui line telepon seluler kami ya di 0821-4451-1957. Dan di WhatsApp kami ada di 0821-3878-8786. Dan untuk edisi malam hari ini, di Ruang Rindu malam hari ini, kami menghadirkan lagu pop Indonesia ya, era tahun 2000 hingga 2010-an. Dan tadi sudah ada yang kami sebutkan lagunya yang sudah kami siapkan, yakni ada dari Wali Band yang judulnya Doaku Untukmu Sayang. Kemudian ada Virgo Un, Surat Cinta Untuk Starla. Kemudian ada juga Ungu yang berjudul Demi Waktu. Dan ada Tulus Monokrom. Kemudian ada juga Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Kemudian ada Samson, Kenangan Terindah. Dan masih banyak lainnya. Dan pastinya kami masih menanti Anda untuk yang ingin meminta lagu atau request lagu ya, di dalam ruang dengar Anda pastinya. Dan kami masih menanti Anda untuk menghubungi kami di line telepon 0821 4451 1953.

0: dimanapun Anda berada ya. Saat ini sudah ada yang tersambung kembali ya melalui WhatsApp, dan ini mengirimkan pesan suara ya kepada Pro 1 RRI ND. Dan setelah ini akan kami putarkan pesan suara ya dari salah satu pendengar setia Pro 1 RRI ND yang sudah bergabung bersama kita semua melalui pesan suara di WhatsApp. Dan kita akan langsung dengarkan pesan yang sudah dikirimkan oleh pendengar setia Pro 1 RRI ND.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Bunda Ima, Momere menyapa. Maaf ya, Bunda bisa minta tolong lagu, tolong posisikan ya. Tolong posisikan lagunya yang sudah disiapkan malam ini di Ruang Rindu. Dan salam buat semua teman-teman yang sudah gabung maupun yang belum ya. Tanpa terkecuali teman-teman dan tanpa disebut satu persatu, selamat malam, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Dan buat yang bertugas malam ini, terima kasih, selamat malam, Bunda minta maaf. Dadah.
0: Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, itu tadi pesan dari pendengar setia Pro 1 RRI ND yang sudah bergabung melalui line telepon WhatsApp ya. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda di dalam ruang dengar Anda, lagu yang sudah direquest oleh pendengar setia Pro 1 RRI ND yang sudah bergabung tadi. Dan untuk Anda yang belum sempat tersambung bersama kami, mohon maaf ya. Dan ini lagu sudah terposisikan semua hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan siap didengarkan oleh Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

0: saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Baguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Pak Benus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi.

melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus

Selamat malam kembali mendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, ya. Masih bersama saya Dito Utama di dalam ruang dengar Anda. Dan mendengar RRI, Radio Republik Indonesia RRI akan memperingati ulang tahun ke-81 pada 11 September 2026. Dan bertepatan dengan peringatan Hari Radio Nasional, dan momentum tersebut menjadi penanda perjalanan Radio Republik Indonesia sejak didirikan pada 11 September 1945. Dan peringatan Hari Radio Nasional memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya RRI sebagai Radio Nasional Indonesia. Kehadiran RRI menjadi bagian dari perjalanan penyiaran radio yang berkembang bersama sejarah bangsa Indonesia. Dan RRI didirikan setelah para tokoh radio menyepakati pembentukan satu radio nasional pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan tersebut juga kemudian melahirkan Radio Republik Indonesia yang diperingati setiap 11 September. Dan dalam perjalanannya, RRI juga memiliki Mars RRI yang menjadi salah satu identitas institusi dalam berbagai momentum resmi. Mars tersebut juga menggambarkan semangat RRI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik nasional. Dan Mars RRI menjadi bagian dari identitas yang melekat dalam perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut selama puluhan tahun. Dan keberadaan Mars RRI juga turut memperkuat nuansa kebangsaan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan RRI. Dan tadi sudah Anda dengarkan, ya, sedikit cuplikan, ya, dari Mars RRI. Dan selain ini kami akan menghadirkan Mars RRI untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Karena sesaat lagi, kita hanya menunggu beberapa jam lagi, yakni tanggal 11 September 2026. Dan RRI besok berulang tahun, ya, ke-81. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tadi di dalam program acara Ruang Rindu ada pesan yang belum sempat terbaca juga, akan tetapi ini akan kami sampaikan juga salam-salam, ya, ini. Ini salam-salamnya untuk Tanta Elsa Maria yang di sampingku yang belum tidur. Dan ada teman-teman SMA Recis Bajawa, dan buat temanku dari Lopijo Aimere. Spesialnya untuk semua pendengar radio, ya. Dan juga mau minta lagunya Glenn Fredly yang berjudul Kasih Putih. Oke, baik, nanti akan diputarkan, ya, lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly. Dan akan tetapi kami akan menghadirkan lagu Mars RRI untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND, ya. Dan ini masih keterkaitannya dengan Hari Radio ke-81. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Baguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Pak Benus Narisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform. Mari terus membangun Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: Jakarta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Polmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan mengudara, walaupun badai datang menghadap.

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

Bagi sebagian generasi, mungkin tidak asing dengan instrumentalia ini. Irama musik Hawaiian menjadi penanda waktu tidur telah tiba dan saatnya radio harus dimatikan. Cukup memorable memang, karena tidak hanya satu generasi, tetapi instrumentalia ini masih tetap mengalun hingga kini. Walaupun tidak asing di telinga, tetapi tak banyak orang yang tahu judul lagu dan pencipta alunan indah ini. Instrumentalia ini bertajuk Love Ambon, karya musisi Maluku George De Pretes. Lagu ini sendiri telah mengalun di Radio Republik Indonesia sejak 25 Desember 1949. Hal ini didasarkan pada surat keputusan Panitia Persiapan Nasional Urusan Radio dengan surat kuasa nomor 11/UR/49, di mana pada masa itu penyiaran radio hanya dilaksanakan pada siang, sore, dan malam hari dengan lagu pembukaan siaran berjudul Mars Jakarta dan ditutup dengan lagu Love Ambon. Tak banyak informasi yang bisa dikumpulkan tentang sang pencipta. Maka tak heran sampai kini banyak informasi yang hilang dan tak banyak orang tahu tentang George De Pretes. Beberapa catatan informasi menyatakan George De Pretes lahir di Bandung pada tanggal 23 Desember 1921. George merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar De Pretes, seorang tentara Kneel atau tentara kerajaan Hindia Belanda, dan seorang wanita bernama Carolina Tersemas. George mempelajari musik secara otodidak, dan kemampuannya bermain gitar baja diakui sebagai yang terbaik pada masanya. Selama berkarir, ia membentuk kelompok musik The Royal Hawaiian Quintet di tahun 1938 dan kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. George juga sempat membentuk orkes keroncong suara istana pada masa pendudukan Jepang yang saat itu melarang musik Hawaiian dan Amerika. Dan dia pun juga pernah berkolaborasi dengan musisi Belanda kenamaan The Tillman Brothers. Sebuah informasi mengatakan bahwa George De Pretes meninggal di sebuah daerah kumuh di California, Amerika Serikat. Untuk mengenang karya legendaris ini, maka dipakailah nama George De Pretes sebagai nama auditorium RRI Ambon. Walau tak banyak yang mengenang namanya, tapi karya George tetap mengalun hingga kini dan mengiringi kita mengarungi.

Selamat malam kembali pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, dan di sini kami masih menemani Anda yang belum tidur atau belum istirahat, atau Anda masih bersama kami dan masih menjelang istirahat ya di malam hari ini. Dan pendengar RRI, untuk Anda nih khususnya yang kurang tidur atau sering kurang tidur ya, bahwa tidurnya hanya beberapa jam saja, itu bahwasannya kurang tidur ini tidak hanya membuat seseorang mengantuk pada siang hari ya, tetapi juga dapat mengganggu kemampuan mempertahankan konsentrasi dan mengingat informasi. Dan temuan tersebut terlihat dalam systematic review ya dan meta analisis yang menganalisis 44 penelitian mengenai dampak pembatasan tidur selama satu malam. Dan penelitian yang dipublikasikan dalam Sleep Medicine Reviews itu merupakan dan juga menemukan ya pembatasan waktu tidur menjadi 2 hingga 6 jam meningkatkan rasa mengantuk secara signifikan. Selain rasa mengantuk, pembatasan waktu tidur juga berkaitan dengan menurunnya kemampuan seseorang dalam mempertahankan perhatian. Dan kondisi tersebut juga ditandai dengan waktu reaksi yang menjadi lebih lambat. Seseorang juga lebih sering mengalami kehilangan fokus atau attention lapse setelah mengalami pembatasan tidur. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwa dampak kurang tidur tidak hanya dirasakan ya dalam bentuk kelelahan secara fisik. Berkurangnya waktu tidur juga dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk tetap fokus ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan konsentrasi yang terganggu juga dapat menjadi persoalan ya, ketika seseorang ini harus melakukan aktivitas yang membutuhkan perhatian dalam waktu tertentu. Misalnya saat belajar, bekerja, membaca, maupun menjalankan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Dan penelitian lain juga turut menemukan ya adanya hubungan antara durasi tidur dan juga kemampuan membentuk memori. Analisis terhadap 39 laporan dengan melibatkan 1.234 peserta membandingkan durasi tidur 3 hingga 6 setengah jam dengan 7 hingga 11 jam. Hasil analisis menunjukkan

seseorang menunda waktu tidur dan akhirnya memiliki waktu istirahat yang lebih pendek. Dan kurang tidur itu juga tidak selalu langsung disadari ya sebagai penyebab menurunnya fokus. Rasa mengantuk yang muncul pada siang hari dapat menjadi salah satu tanda bahwa tubuh belum memperoleh waktu istirahat yang cukup. Dengan demikian, menjaga pola tidur ini menjadi salah satu bagian penting ya dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Waktu tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu tubuh beristirahat, sekaligus mendukung fungsi kognitif termasuk konsentrasi dan kemampuan mengingat. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan di sini kami masih menemani Anda ya di dalam ruang dengar Anda, dan kami akan menghadirkan lagu-lagu di malam hari ini, lagu yang pastinya menemani Anda menjelang waktu istirahat Anda. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata penyiar Anda Dito Utama, operator studio Aventino Fernandez, dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

91 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Indi, Radio Publik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, penyiaran Nelly Likara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kita hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam kehidupan, jangan mengeluh, dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri.

Sasmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قوم مسلمين والمسلمات pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan secara paripurna kepada kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya telah memberikan tuntunan kepada kita untuk dapat menempuh jalan kebaikan, bertakwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pendengar setia Pro 1 RRI ND rahimakumullah, di tengah kehidupan yang serba terbuka ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sering disuguhi informasi dan tontonan tentang perilaku sebagian insan manusia yang seolah tidak pernah merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Meski dimudahkan memperoleh banyak harta, dilapangkan jalan pekerjaan, mulia memiliki keluarga, serta diberi kesehatan dan panjang usia, namun sebagian jiwa abai, lupa diri, tidak menata hati, tidak mensyukuri dan tidak mencukupkan diri, sehingga alih-alih bahagia yang dialami hanyalah nestapa, alih-alih bersyukur yang ada malah kufur. Dalam Al-Quran surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab tidak selalu dimaknai sebagai hukuman di akhirat, melainkan bisa juga berupa konsekuensi buruk yang diterima dalam kehidupan ini. Bagi hamba yang bersyukur, Allah akan memuliakan. Bagi mereka yang kufur, dalam sekejap Allah dapat menjatuhkannya ke dalam lubang kehinaan. Tidak ada yang mustahil baginya. Kehendaknya adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udhu billahi minasyaitan.

Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak cukup, rakus, memang itu adalah salah satu godaan terbesar dalam kehidupan duniawi, bahwa manusia memiliki nafsu. Itu adalah sunnatullah, lumrah, sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu cara Allah memuliakan manusia dengan anugerah nafsu dan akal yang dimilikinya. Manusia menjadi makhluk yang lebih mulia dari hewan atau bahkan malaikat. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yakni an-nafs, yang secara harafiah bisa bermakna diri atau bisa juga berarti jiwa. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa ada tiga jenis an-nafs dalam setiap diri manusia. Yang pertama, an-nafs al-ammarah, yakni bagian diri kita yang cenderung mengajak kepada keburukan, syahwat dan hawa nafsu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar kalimat, jangan mengikuti nafsu amarah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Yang kedua, an-nafs al-lawwamah, yakni bagian dari jiwa kita yang sering berfungsi sebagai rem, mencela tindakan-tindakan buruk yang dilakukan, menyesali perbuatan maksiat, dan mengingatkan untuk kembali kepada kebaikan. Ini yang disebut sebagai al-dhamir, atau kita mengenalnya dengan istilah hati nurani. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala bersumpah,

Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan yang ketiga, an-nafs al-mutma'innah, yakni bagian dari jiwa kita yang selalu merasa nyaman dalam kebaikan, ridha atas segala kehendak Allah, pandai menata hati dan menahan diri sehingga selalu merasa cukup dengan rezeki yang diterimanya. Jiwa ini yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30.

Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah menjadi bagian dari hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Tugas kita sebagai manusia adalah memilih dan mengendalikan nafsu yang memang menjadi bagian dari diri kita itu. Kita perlu terus menata hati dan mencukupkan diri. Godaan pasti ada, keinginan pasti tak terbilang. Apalagi jika saat ini kita sedang memegang amanah jabatan, harta melimpah dan fasilitas mencukupi. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya, dalam sebagian sketsa kehidupan yang kita saksikan, watak rakus dan merasa tidak cukup justru banyak dimiliki oleh mereka yang kebutuhan duniawinya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya tidak berkekurangan, jabatannya tinggi, keinginannya pun hampir selalu terpenuhi. Sementara mereka yang hidupnya pas-pasan, prihatin, didera kekurangan, rezekinya seret, tidak jarang malah lebih dapat mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diterima, sehingga mereka lebih dapat menemukan kebahagiaan. Kesejahteraan dan kecukupan duniawi memang sebuah kebutuhan. Islam sama sekali tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menempatkan orang yang dermawan di tempat mulia. Dermawan artinya memiliki banyak harta. Kewajiban kita adalah untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak lepas kendali dalam mencari rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan bahwa semua yang diberikan itu bisa jadi adalah sebuah ujian. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Dalam berbagai kesempatan, Nabi mengajarkan bahwa hakikat kebahagiaan bukan terletak pada kekayaan seseorang yang melimpah, melainkan jika ia mampu bersikap qanaah, yakni merasa cukup. Qanaah adalah sebuah sikap

ketenangan dan kebahagiaan. Seseorang yang kona'ah akan selalu merasa tentram, jauh dari watak tamak atau serakah. Kalaupun melihat orang lain memperoleh kebaikan, harta atau pangkat duniawi melebihi dirinya, ia akan turut berbahagia dan tidak pernah berangan-angan untuk merebut kebaikan itu, apalagi berupaya dengan menghalalkan segala cara. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Kaya hakiki itu bukan karena banyak harta, melainkan kaya hati. Pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tata hati dan cukupkan diri dengan nikmat Allah hari ini, dengan selalu bersyukur agar hidup kita tenang, jiwa kita damai, dan ridhonya senantiasa menyertai setiap langkah kita. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا الله karuniakanlah kami hati yang tenang yakin akan bertemu denganmu ridho atas segala ketentuanmu dan merasa cukup atas segala pemberian-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga mutiara hikmah di pagi hari ini membawa berkah, kesejukan hati, dan semangat baru untuk seluruh pemirsa dan pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan dalam siaran Mutiara Pagi Islam. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Lahir Radio Republik Indonesia.

kemerdekaannya. Saat itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara,

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Kevin Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Dolguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya sekali.

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi hari ini Jumat 11 September 2026 dengan Sari Berita. RRI ND perkuat komitmen di Hari Radio ke-81. Bandara Gewayan Tanah Larantuka ditutup sementara akibat sebaran abu Lewotolo. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar RRI, kita mulai berita pertama. LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional relevan, berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Laporan ini selengkapnya akan disampaikan Nicholas Magomeli.
1: LPP RRI ND menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional, relevan, berdampak dan inspirasi keanekaragaman dengan melibatkan masyarakat serta sejumlah mitra RRI. Ketua Panitia Hari Radio LPP RRI ND, Femi Sareora, mengatakan rangkaian kegiatan tidak hanya diarahkan pada kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi bintang radio, olahraga bersama, serta program sosial RRI ND Peduli Kasih. Melalui RRI ND Peduli Kasih, RRI bersama sejumlah mitra menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Roga dan Mukusaki. RRI ND juga menggelar trauma healing bagi anak-anak yang terdampak bencana sebagai bentuk dukungan selama masa pemulihan pasca gempa. Femi mengatakan seluruh rangkaian kegiatan menjadi bagian dari upaya RRI ND mendekatkan diri dengan masyarakat melalui informasi dan kegiatan yang memberikan dampak langsung.
2: Untuk pelaksanaan Hari Radio dan juga rangkaian RRI Festival tahun 2026 kali ini di RRI ND sedikit berbeda. Awalnya memang sudah merancangkan untuk kegiatan yang melibatkan pihak luar juga maupun internal di dalam TBK, ada juga SDI, Sokoria Geothermal Indonesia, kemudian juga bekerja dengan Sinarmas ND dan juga beberapa mitra lainnya. Itu kegiatannya adalah pemberian bantuan sembako, kemudian ada juga pengobatan gratis dan juga trauma healing bersama TNI Angkatan Udara. Sedangkan untuk tahap keduanya kami salurkan bantuan di Desa Mukusaki. Nah, ini menyasar dua dusun nih pada tanggal 3 September 2026, dan ini ada juga mitigasi bencana yang dilakukan atau diberikan oleh geologis Susati dan juga ketua perkumpulan berguna bagi Indonesia yaitu Rovinus Montero, dan juga ada permainan seru bagi anak-anak. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian kami juga sebagai insan media yang merayakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 11 September nanti juga sangat berbahagia bahwa kehadiran RRI tidak hanya saja menyuarakan apa informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun inflasi, tetapi juga bisa peduli nih, ikut berbagi, ikut meringankan dengan cara kami kepada masyarakat kami, ke masyarakat ini khususnya yang terkena gempa.
1: Menurutnya, momentum Hari Radio juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 ditutup dengan penyulutan obor Tri Prasetya pada 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi simbol komitmen RRI untuk terus memberikan pelayanan kepada publik melalui siaran dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST, berharap seluruh angkasawan dan angkasawati terus menyalakan semangat Tri Prasetya RRI dalam menjalankan tugas di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi media. Slogan "Sekali di udara, tetap di udara" diharapkan menjadi pengingat atas konsistensi pengabdian RRI kepada publik.
3: Untuk angkasawati-angkasawan RRI, tetap semangat dan mengutamakan keselamatan. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, kita harus tetap memberikan informasi ke masyarakat. Justru saat-saat ini yang begini, masyarakat membutuhkan informasi dari kita. Dan di era sekarang kita harus beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi. Jadi kita tidak hanya melakukan siaran melalui terestrial, tetapi kita terus memanfaatkan, meningkatkan teknologi digital kita yang kita miliki.
1: Robin Hood juga mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar bidang di internal RRI ND, serta bersama pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghadirkan konten penyiaran yang relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam momentum Hari Radio ke-81, Robin Hood berharap RRI ND mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri lembaga. RRI ND diharapkan tetap menghadirkan informasi terpercaya, memperkuat persatuan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Bandara Gewayan Tana Larantuka Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur NTT ditutup sementara pada Rabu 10 September 2026. Penutupan dilakukan menyusul sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Lewotolok Kabupaten Lembata yang mengarah ke wilayah utara bandara. Dan informasi ini selengkapnya akan disampaikan Ricardus Kota.
4: Bandara Gewayan Tana Larantuka ditutup sementara setelah sebaran abu vulkanik atau volcano ash dari erupsi Gunung Lewotolok terpantau memasuki wilayah udara bandara. Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Bandara Gewayan Tana Larantuka, Puguh Lukito, mengatakan penutupan ditetapkan melalui Notice to Airmen atau NOTAM dengan status Aerodrome Closed. Kondisi tersebut berdampak pada penerbangan Wings Air rute Kupang Larantuka dan Larantuka Kupang. Sebanyak 52 penumpang dari penerbangan Kupang menuju Larantuka, serta sekitar 23 penumpang dari Larantuka menuju Kupang terdampak pembatalan penerbangan.
5: Hal tersebut menyebabkan beberapa penumpang terdampak dari maskapai Wings Air rute penerbangan Kupang ke Larantuka 52 penumpang dan Larantuka ke Kupang sekitar 23 penumpang mengalami cancel flight. Besok akan kita lakukan asesmen kembali terhadap dampak erupsi tersebut. Jika memungkinkan akan kita open pagi hari.
4: Puguh menjelaskan, keputusan penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik di ruang udara sekitar bandara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan selama aktivitas erupsi Gunung Lewotolok masih berdampak terhadap wilayah udara sekitar. Pihak Bandara Gewayan Tana akan melakukan asesmen kembali pada Kamis 11 September 2026. Pembukaan operasional bandara akan dilakukan apabila hasil asesmen menunjukkan kondisi telah aman dan memungkinkan untuk penerbangan. Penumpang rute Kupang Larantuka dan sebaliknya diminta menyesuaikan perjalanan dengan perkembangan operasional bandara. Informasi penerbangan selanjutnya akan disampaikan berdasarkan hasil asesmen dengan kondisi sebaran abu vulkanik. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Memperingati HUT ke-81, RRI diharapkan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus memperkuat peran edukasi dan juga ruang dialog bagi masyarakat. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
7: Memperingati HUT ke-81, RRI diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan masyarakat. Eksekutif Manajer Pos Indonesia Cabang ND, Hanan, mengatakan RRI perlu terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus lebih banyak mengangkat cerita, budaya, potensi, dan berbagai persoalan di daerah. Hanan menilai keberadaan RRI semakin penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. RRI diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang kredibel karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipastikan kebenarannya.
8: RRI juga diharapkan bisa menjadi media yang dekat dengan masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende, Dedi Arief Setiawan, mendorong RRI memperkuat perannya sebagai media edukasi perpajakan. RRI dapat menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan informasi perpajakan yang mudah dipahami, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut Dedi, kekuatan RRI terletak pada jaringan stasiun daerah yang dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dan dialog antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
9: RRI berperan penting sebagai mitra strategis dan komunikatif dalam mengemas informasi, khususnya di bidang perpajakan, untuk menjadi konten edukasi yang inklusif, mudah dipahami, dan mampu menumbuhkan kesadaran bela negara melalui pajak untuk kemandirian dan keutuhan bangsa.
7: Dalam momentum HUT ke-81, kedua mitra tersebut berharap RRI semakin dekat dengan masyarakat, terus dipercaya publik, dan konsisten menjalankan perannya sebagai suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. RRI ND Rama Suci melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI ND memperingati. Maksud kami menjelang HUT ke-81 RRI, Lapas ND menilai peran lembaga penyiaran publik penting dalam menyampaikan informasi terpercaya kepada masyarakat. Berikut Suimam, reporter RRI ND melaporkan.
10: Kepala Lapas Kelas 2B ND Romi Waskita Pambudi menyampaikan apresiasi terhadap kiprah RRI yang selama ini hadir memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, serta memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ia menilai kekuatan RRI tidak hanya terletak pada penyampaian informasi, tetapi juga kemampuannya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan humanis dinilai menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penyiaran publik. Romi mengatakan hal tersebut juga dirasakan melalui hubungan kerjasama yang terjalin dengan RRI ND selama ini. RRI ND menjadi salah satu mitra Lapas ND dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan serta program kepada masyarakat. Kerjasama tersebut mencakup penyebar luasan informasi mengenai program pembinaan, pelayanan, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Lapas ND.
11: Bagi kami, dukungan tersebut sangat berarti tentunya. Karena apa yang dilakukan di dalam lapas tidak boleh hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di dalam. Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ada berbagai proses pembinaan yang terus berjalan. Mulai dari pembinaan kepribadian, kerohanian, keterampilan, pelayanan kepada warga binaan, hingga berbagai kegiatan sosial dan sinergi dengan masyarakat. Dengan bantuan RRI dalam menyebarluaskan informasi tersebut, masyarakat dapat melihat pemasyarakatan secara lebih utuh, bahwa lapas bukan hanya tentang tembok dan pembatas, tapi tentang manusia, pembinaan, perubahan, dan juga harapan.
10: Yang melanjutkan, momentum HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026 diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai sumber informasi publik. Lapas ND berharap kolaborasi dengan RRI ND terus berkembang dalam menghadirkan informasi pemasyarakatan yang edukatif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
0: Mendengar Human Inisiatif melalui dukungan CSR, PT Freeport Indonesia menyalurkan 1 unit tenda darurat untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa SMAK Suradikara ND. Rovinus Wula melaporkan.
12: Bantuan tersebut diserahkan saat Gubernur NTT Melkiades Lakalena meninjau kondisi sekolah pasca gempa Rabu 9 September 2026. Kepala SMA Suradikara ND Bruder Kristianus Ribeiro mengapresiasi kunjungan Gubernur NTT yang hadir melihat langsung kondisi sekolah setelah gempa. Menurutnya kehadiran pemimpin di tengah situasi sulit menjadi penguatan bagi keluarga besar sekolah untuk tetap bangkit dan melanjutkan aktivitas pendidikan. Bruder Kristianus menyebut sekitar 40 siswa SMAK Suradikara turut terdampak gempa, baik karena orang tua mereka mengalami dampak maupun rumah tempat tinggal yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat siswa untuk tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
13: Terima kasih banyak untuk PT Freeport Indonesia yang sudah memberikan bantuan untuk keluarga besar Suradikara. Semoga Bapak, kami atas nama keluarga besar Suradikara mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan juga semua yang sudah ambil bagian dalam membantu kami.
12: Bruder Chris juga menyampaikan terima kasih kepada Human Initiative dan PT Freeport Indonesia atas dukungan kepada keluarga besar SMAK Suradikara. Menurutnya, bantuan tenda menjadi tambahan fasilitas penting agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Sementara itu, perwakilan Human Initiative Lyon mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari respon kemanusiaan bagi sekolah yang terdampak gempa bumi di wilayah NTT. Satu unit tenda darurat diserahkan untuk digunakan sebagai ruang pendukung kegiatan pembelajaran selama kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Ia menjelaskan penyaluran bantuan melalui dukungan CSR PT Freeport Indonesia tidak hanya dilakukan di Kabupaten Ende. Bantuan serupa juga disalurkan kepada sekolah terdampak gempa di Kabupaten Nagekyo dan Manggarai sebagai bagian dari upaya mendukung keberlangsungan pendidikan pasca bencana.
14: Selain di ND, kami juga melakukan asesmen untuk kebutuhan tenda sekolah darurat ini di Nagekeo dan juga di Ruteng. Mudah-mudahan tenda darurat ini bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk kebutuhan sekolah darurat di sekolah selama masa-masa tanggap darurat, bahkan sampai pemulihan, dan mudah-mudahan gempa ini sudah tidak terjadi lagi dan cepat pulih. Pendidikan yang terdampak.
12: Ia berharap tenda darurat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan sekolah selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung. Lyon juga berharap gempa Flores tidak kembali terjadi serta trauma yang dialami masyarakat dapat berangsur pulih sehingga aktivitas pendidikan dan kehidupan warga kembali normal. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup Warta Berita Daerah pagi ini, kami hadirkan Vox Pop spesial hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, sekali di udara tetap di udara.

bukan sekedar hadir menyampaikan informasi, tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan harapan, pengalaman, dan aspirasinya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, membawa suara dari berbagai daerah untuk didengar Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media, seberapa penting RRI bagi masyarakat dan apa harapan mereka terhadap RRI sebagai suara Indonesia? Berikut

tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa, serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

0: Saya Romi Waskita Pambudi, AMDIP SHMH Kalapas ND, menyampaikan di tengah derasnya arus informasi saat ini, keberadaan RRI menjadi semakin penting. Masyarakat sekarang bisa memperoleh informasi dengan sangat cepat, tapi tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah saya melihat RRI memiliki kekuatan. RRI tidak hanya hadir untuk menjadi yang pertama menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks Lapas ND, kerjasama dengan RRI memberikan manfaat yang sangat nyata. Ketika kami melaksanakan sebuah kegiatan, tentu kami ingin kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi internal. Kami ingin masyarakat tahu apa yang kami kerjakan, memahami tujuan pembinaan, dan juga harapan kami masyarakat dapat melihat bahwa kemasyarakatan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat yang di dalam lapas. Nah, RRI membantu membuka ruang tersebut. Bagi saya, sebuah kegiatan akan memiliki dampak yang lebih luas ketika masyarakat mengetahui, memahami, dan kemudian ikut memberikan perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu, kami sangat mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin dengan RRI, dan kami berharap tentunya sinergitas ini dapat terus berjalan dengan semakin kuat, bukan hanya dalam hal pemberitaan saja, tetapi juga dalam pembangunan komunikasi publik yang positif dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pada akhirnya kami lapas memiliki tugas yang melakukan pembinaan, RRI memiliki kekuatan untuk menyampaikan cerita dan informasi kepada masyarakat. Ketika tugas dan kekuatan itu dipertemukan, maka pembinaan tidak lagi hanya menjadi sebuah cerita di balik tembok lapas, tapi menjadi bagian dari cerita masyarakat juga. Dan saya percaya dari sebuah informasi yang benar bisa lahir pemahaman, dari pemahaman bisa tumbuh kepedulian, dari kepedulian kita bisa sama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Karena setiap kegiatan yang baik layak diketahui, setiap perubahan layak diberi ruang, dan setiap manusia yang sedang berproses tentunya layak diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik.
1: Saya Kosmas Lawabango, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nagekeo, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81. Saya berharap RRI terus menjadi media yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar dan berimbang, terutama dalam situasi yang membutuhkan informasi cepat dan terpercaya, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. RRI harus terus memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, maupun potensi yang dimiliki daerahnya. Selamat Hari Radio ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
2: Saya Ricardo Sebeda Tulwala, SVR MSI, dosen ilmu pemerintahan STPM Santa Ursula. Bagi saya, RRI tetap penting karena masyarakat membutuhkan media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjangkau ke pelosok-pelosok desa di tengah arus informasi yang semakin bergejolak. Harapan saya, RRI tetap menjadi suara Indonesia yang independen, mencerdaskan, dan mampu mengangkat kekayaan dan masalah-masalah lokal menjadi bagian dari suara bangsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Dari berbagai suara yang kita dengar, terlihat bahwa masyarakat berharap RRI terus hadir sebagai media yang dekat, terpercaya, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dari berbagai daerah. RRI tidak hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga menjadi jembatan antar masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen bangsa. Dari daerah, suara Indonesia terus bergema. Bersama RRI, mari menjaga suara Indonesia yang

RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus menyajikan informasi-informasi, inspirasi-inspirasi, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dari kota hingga ke pelosok-pelosok tanah air. RRI jaya selalu dan sekali di

0: Jatuh ceria sekali, Nak. Ada berita bagus, Kak?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini, saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh ya? Produknya apa saja, Tina?
1: Ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina, kenapa? Aku penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya.
1: Ya hebatlah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.
0: Wah, keren dong.
1: Iyalah, keren.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Florata pagi ini.

menyaksikan kemerdekaannya. Saat itu, radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan menjaga komunikasi dengan masyarakat di tengah situasi Indonesia yang baru merdeka. Kini, 81 tahun telah berlalu. 81 tahun bukan sekedar angka,

81 tahun mengudara, 81 tahun menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang terpercaya, suara yang mencerdaskan, dan suara yang selalu hadir untuk Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam semangat dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Dan hari ini adalah hari yang paling spesial begitu ya untuk Insan Radio, karena hari ini seluruh angkasawan-angkasawati RRI memperingati HUT RRI ke-80 satu tahun pendengar ya. Jadi hari radio atau 11 September ini jatuh di hari ini, hari Jumat pendengar. Dan ini menjadi salah satu tanggal yang memiliki sejumlah peringatan penting, baik di Indonesia maupun secara global ya. Dan pendengar Indonesia, pendengar RRI di Indonesia, tanggal ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memperingati Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI. Sementara pendengar di tingkat internasional, tanggal yang sama juga ini menandai 25 tahun tragedi 11 September 2001 atau 9/11 di Amerika Serikat pendengar. Maksud kami 9 November di Amerika Serikat ya. Dan mengapa 11 September ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional? Hari Radio Nasional itu diperingati setiap 11 September sebagai bentuk penghormatan terhadap berdirinya Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Lembaga penyiaran ini lahir di tengah situasi pasca kemerdekaan, ketika Indonesia membutuhkan sarana komunikasi yang mampu menyebarkan informasi secara luas dan juga cepat ke seluruh wilayah. Dan menurut catatan sejarah yang dirangkum dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI, RRI berdiri setelah berhentinya operasional radio Jepang Hosokyoku pada 19 Agustus 1945. Kondisi ini sempat menyebabkan masyarakat kekurangan akses informasi yang akurat, sementara berbagai kabar dari luar negeri mulai beredar tidak terverifikasi, termasuk informasi mengenai situasi pendudukan di beberapa wilayah Indonesia. Kekosongan informasi ini mendorong para pegiat radio dari berbagai daerah untuk berkumpul dan juga membahas pembentukan lembaga penyiaran nasional. Sejumlah tokoh dari Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Surakarta hingga Bandung kemudian mengadakan pertemuan di rumah Adang Kadarusman, dan dari pertemuan tersebut disepakati pembentukan Radio Republik Indonesia RRI. Dan Abdurrahman Saleh kemudian ditunjuk sebagai pemimpin pertama RRI. Lalu pendengar RRI, apa yang terjadi pada tragedi 11 September 2001? Jadi selain peringatan Hari Radio Nasional di tanggal 11 September, ini juga dikenal secara global sebagai peringatan tragedi di Amerika Serikat pada tahun 2026 ini. Tragedi tersebut genap 25 tahun pendengar ya sejak peristiwa tersebut terjadi. Tragedi 11 September 2001 ini merupakan serangan teroris yang dilakukan dengan cara membajak pesawat komersial dan mengarahkannya ke sejumlah target penting di Amerika Serikat. Tiga pesawat berhasil menabrak gedung Pentagon di Washington DC serta menara kembar World Trade Center di New York. Satu pesawat lainnya jatuh di wilayah Pennsylvania setelah para penumpang melakukan perlawanan terhadap para pembajak. Meski target pastinya tidak pernah diketahui secara pasti, pesawat tersebut tidak sempat mencapai sasaran yang direncanakan. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 3.000 orang meninggal dunia termasuk penumpang pesawat, pekerja di gedung yang terdampak, serta petugas penyelamat yang berada di lokasi kejadian. Nah, mendengar RRI, itulah dua peristiwa penting yang terjadi pada hari ini yang kita peringati. Sekali lagi, hari ini adalah hari radio, hari di mana Insan Radio Angkasawan Angkasawati RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 tahun di tahun 2026 ini.

Balcony, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi

0: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing dan menceritakan kampung kita di panggung dunia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Venus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Pak Benus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya, sekali di udara, tetap di udara.
3: Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus

bukan sekedar hadir menyampaikan informasi, tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan harapan, pengalaman, dan aspirasinya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, membawa suara dari berbagai daerah untuk didengar Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media, seberapa penting RRI bagi masyarakat dan apa harapan mereka terhadap RRI sebagai suara Indonesia? Berikut

semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepistingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita berharap RRI terus menjadi ruang publik yang mencerahkan, menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi yang berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa. Saya Basius Wena, Ketua Bawaslu Kabupaten Ende, bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Ende mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas konsistensinya dalam mengawal setiap denyutnya di perjalanan.

0: Saya Romi Waskita Pambudi, AMDIP, SHMH, Kalapas ND, menyampaikan,
1: di tengah derasnya arus informasi saat ini, keberadaan RRI menjadi semakin penting. Masyarakat sekarang bisa memperoleh informasi dengan sangat cepat, tapi tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah saya melihat RRI memiliki kekuatan. RRI tidak hanya hadir untuk menjadi yang pertama menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks Lapas ND, kerjasama dengan RRI memberikan manfaat yang sangat nyata. Ketika kami melaksanakan sebuah kegiatan, tentu kami ingin kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi internal. Kami ingin masyarakat tahu apa yang kami kerjakan, memahami tujuan pembinaan, dan juga harapan kami masyarakat dapat melihat bahwa kemasyarakatan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, khususnya masyarakat yang di dalam lapas. Nah, RRI membantu membuka ruang tersebut. Bagi saya, sebuah kegiatan akan memiliki dampak yang lebih luas ketika masyarakat mengetahui, memahami, dan kemudian ikut memberikan perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu, kami sangat mengapresiasi kerjasama yang selama ini terjalin dengan RRI, dan kami berharap tentunya sinergitas ini dapat terus berjalan dengan semakin kuat, bukan hanya dalam hal pemberitaan saja, tetapi juga dalam pembangunan komunikasi publik yang positif dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pada akhirnya kami lapas memiliki tugas yang melakukan pembinaan, RRI memiliki kekuatan untuk menyampaikan cerita dan informasi kepada masyarakat. Ketika tugas dan kekuatan itu dipertemukan, maka pembinaan tidak lagi hanya menjadi sebuah cerita di balik tembok lapas, tapi menjadi bagian dari cerita masyarakat juga. Dan saya percaya dari sebuah informasi yang benar bisa lahir pemahaman, dari pemahaman bisa tumbuh kepedulian, dari kepedulian kita bisa sama-sama membangun masyarakat yang lebih baik. Karena setiap kegiatan yang baik layak diketahui, setiap perubahan layak diberi ruang, dan setiap manusia yang sedang berproses tentunya layak diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik.
2: Saya Kusmas Lawabango, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nagekil, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81. Saya berharap RRI terus menjadi media yang memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. RRI juga diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar dan berimbang, terutama dalam situasi yang membutuhkan informasi cepat dan terpercaya, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. RRI harus terus memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, maupun potensi yang dimiliki daerahnya. Selamat Hari Radio ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
3: Saya Ricardo Sebeda Tulwala, SVR MSI, dosen ilmu pemerintahan STPM Santa Ursula. Bagi saya, RRI tetap penting karena masyarakat membutuhkan media yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan mampu menjangkau ke pelosok-pelosok desa di tengah arus informasi yang semakin bergejolak. Harapan saya, RRI tetap menjadi suara Indonesia yang independen, mencerdaskan, dan mampu mengangkat kekayaan dan masalah-masalah lokal menjadi bagian dari suara bangsa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

Dari berbagai suara yang kita dengar, terlihat bahwa masyarakat berharap RRI terus hadir sebagai media yang dekat, terpercaya, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dari berbagai daerah. RRI tidak hanya menjadi penyampai informasi, tapi juga menjadi jembatan antar masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen bangsa. Dari daerah, suara Indonesia terus bergema. Bersama RRI, mari menjaga suara Indonesia yang

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami ucapkan spesial terima kasih ya untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI ND, yang selalu mendukung RRI ND ya dalam siaran baik di Pro 1 dan juga program 2. Dan hari ini kami angkasawan-angkasawati sangat berbahagia, bergembira tentunya ya, karena bisa merayakan hari ulang tahun radio ke-81, walaupun kali ini agak berbeda ya, karena dengan situasi dan kondisi kita yang masih ditetapkan sebagai darurat bencana, pendengar ya. Nah, pendengar RRI, tapi walaupun seperti itu, kami paling tidak menyesuaikan begitu ya dengan keadaan untuk merayakan hari ulang tahun RRI. Dan berbagai kegiatan juga sudah dilakukan oleh RRI ND, seperti peduli sesama dengan memberikan bantuan kepada saudara-saudara dengan mitra kami. Beberapa mitra kami juga kami ucapkan terima kasih untuk mitra RRI ND dalam aksi peduli gempa Flores begitu ya, yang sudah dilaksanakan selama 2 tahap. Special thanks untuk teman-teman dari Sokoria Geothermal Indonesia, Pak Adi dan juga kawan-kawan. Kemudian kami juga ucapkan untuk Yuti, Unit Tractors Indonesia, juga ikut berpartisipasi. Kemudian komunitas Nelayan Indonesia serta yang lain-lain yang sudah terlibat begitu ya. Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara juga ini luar biasa sekali bersama RRI turun langsung ke lapangan. Di tahap pertama itu kami ke Desa Roga, pendengar ya, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Roga. Dengan melakukan kegiatan selain membagikan kebutuhan

bahan kebutuhan pokok, sembako. Kami juga memberikan pelayanan kesehatan bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan juga memberikan semacam edukasi untuk trauma healing bagi anak-anak yang ada di Desa Roga. Kemudian di tahap kedua kemarin juga kami selenggarakan itu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah utara Kabupaten Ende, itu tepatnya di desa, di Kecamatan Wawaria begitu ya, di mana kami memberikan bantuan dan juga memberikan edukasi untuk mitigasi bencana begitu pendengar ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini juga banyak sekali informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana jauh sebelum media sosial dan juga aplikasi pesan hadir, radio itu menjadi salah satu media yang menghubungkan masyarakat. Dan suara penyiar itu tidak hanya menemani pendengar, tetapi juga ini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Nah, pada era 1980 sampai dengan 1990-an, radio itu memiliki berbagai program yang memungkinkan pendengar berinteraksi langsung. Nah, salah satunya itu adalah program Titip Salam yang memberi ruang bagi pendengar menyampaikan pesan melalui siaran. Melansir omong-omong, pendengar bisa mengirim salam melalui kartu pos, telepon, atau datang langsung ke studio, atau menitipkan pesan melalui orang lain. Dan penyiar kemudian membacakan pesan tersebut kepada pendengar melalui siaran radio. Dan program tersebut membuat hubungan antara penyiar dan juga pendengar itu terasa dekat sekali. Pendengar bahkan bisa menyampaikan ucapan, kemudian permintaan lagu, sampai dengan pesan pribadi melalui program tersebut. Nah, bagi sebagian pendengar, momen ketika nama mereka disebut penyiar itu menjadi pengalaman yang sangat berkesan begitu ya. Dan program Titip Salam ini juga menjadi salah satu bentuk komunikasi publik sebelum masyarakat mengenal media sosial. Peran penyiar pada masa itu tidak berhenti pada membacakan pesan pendengar saja, tetapi mereka juga menjadi penghubung antara pendengar dengan program radio yang sedang berlangsung. Nah, beberapa penyiar bahkan memiliki suara yang begitu khas hingga kemudian dikenali pendengar. RRI mencatat nama seperti Hasan Azhari Orahami, kemudian Zaski Sasli Rais, Yul Kaidir, Hastin Atas Asih, dan juga Poppy Tendas, penyiar radio Tempo dulu begitu ya, penyiar RRI Tempo dulu. Dan KPI juga mencatat Sambas Mangundikarta sebagai salah satu penyiar yang dikenal luas sejak era 1950-an. Nah, bagi pendengar RRI, pada tahun 1970-an hingga akhir 1990-an, suara Sambas ini menjadi bagian dari pengalaman mendengarkan radio, karena radio itu hanya mengandalkan suara begitu ya, dan penyiar harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan juga menarik. Dan karakter suara ini kemudian menjadi salah satu hal yang membuat seorang penyiar ini mudah diingat pendengarnya. Dan kedekatan tersebut juga terlihat dari pengalaman masyarakat yang masih bisa mengenali penyiar hanya melalui suaranya. Dan pada tahun 2026, Mendikdasmen Abdul Muti bahkan menceritakan bahwa ia masih mengenali suara penyiar idolanya, Kabul Budiono, setelah bertahun-tahun berlalu. Dan perkembangan teknologi kemudian mengubah cara penyiar berinteraksi dengan pendengar. Jika dulu pesan itu disampaikan melalui kartu pos atau telepon, kini komunikasi bisa berlangsung melalui media sosial dan juga berbagai platform digital. Meski cara berinteraksi berubah, radio tetap mempertahankan kekuatan utamanya, yaitu melalui suara. Dan perjalanan tersebut menunjukkan bahwa penyiar itu bukan hanya pembawa acara, tetapi juga bagian dari hubungan antara radio dan juga pendengarnya. Luar biasa sekali nih pendengar ya. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus setia, yang masih terus mendukung, yang masih terus menjadikan kami sebagai sahabat Anda, menjadikan kami sebagai sumber informasi satu-satunya untuk Anda, tercepat maksudnya.

0: ceria sekali, Nak. Ada berita bagus, Kak?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini, saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh ya? Produknya apa saja, Tina?
1: Ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina, kenapa? Aku penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya.
1: Ya hebatlah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.
0: Wah, keren dong.
1: Iyalah, keren.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.